0: Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
0: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi udah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat. Dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
1: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
2: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke? Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru, yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali, dan ke depan diharapkan semakin banyak, dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
1: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
5: Untuk persiapan yang saya siapkan itu dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
4: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
6: Terima kasih di menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
4: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional, setelah pada tahun sebelumnya sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Ana Kusuma melaporkan.
3: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
7: Timur Jawa luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
8: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tukur Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang di
0: bagian dari menindaklanjuti
8: mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
7: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Stafsus Menkomdigi Bidang Kepemudaan dan Startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
9: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret dan kondisi bersama Agi dan juga Ekraf.
8: Meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personil BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang
11: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat dengan api itu sudah luas.
11: Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan.
10: Kemudian Palangkaraya, kemudian di daerah-daerah tertentu.
11: Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I like to say congratulations to all the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something from our heart, from the embassy and from the citizens community. Say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta, Sailan, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di Jabatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan Kedutaan Besar Palestina.
1: Salah mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Ya, pendengar, selanjutnya kita update informasi perkiraan cuaca untuk kesempatan pagi hari ini langsung dari BMKG Minangkabau. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama salah seorang perkirawan dari BMKG Minangkabau, ada Bang Febri di line telepon. Selamat pagi, Bang Febri.
2: Selamat pagi, Bang Ian.
1: Bagaimana, sehat pagi ini, Bang Febri?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, Bang Febri, langsung silakan sampaikan ke pendengar Persatu untuk updatean cuaca di kesempatan pagi hari ini.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk pagi hari ini di wilayah Sumatera Barat secara umum kondisi cuaca terpantau kondusif, cerah berawan hingga berawan. Kemudian masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah pesisir Pasaman Barat, kemudian sedikit wilayah Kabupaten Sijunjung. Kemudian untuk siang hingga sore nanti, kondisi cuaca masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Kabupaten Solok, dan Solok Selatan. Kemudian untuk malam hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan, potensi hujan intensitas ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Payakumbuh, dan Sijunjung. Kemudian untuk dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Pesisir Selatan. Kemudian untuk esok pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Pasaman Barat, Agam, dan Padang Pariaman. Kemudian untuk suhu diperkirakan berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 65 hingga 98%. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 28 km per jam. Dan demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG ataupun melalui media sosial di @BMKG Minangkabau. Demikian, Bang Ian.
1: Baik, Bang Febri, terima kasih informasinya pagi hari ini, Bang Febri. Dan juga Bang Febri beserta rekan-rekan di sana, selamat bertugas. Sehat selalu, kami doakan dari sini, Bang Febri.
2: Ya,
1: terima kasih, Bang Febri. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Are you ready, kids?
1: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
3: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
2: Bagus.
3: Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
4: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
5: Halo RRI.
4: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muara Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas,

security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar. Ya, melalui kegiatan screening rutin, Dinas Kesehatan Kota Padang menemukan 7,8% pelajar SD. Kami ulangi, pelajar SD di kota ini mengalami gizi kurang. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang, Dr. Ratna Sari, kepada RRI di Padang kemarin menjelaskan, selain gizi kurang, screening pada tingkat SD juga mencatat 3.084 anak atau 3,4% mengalami obesitas serta 1.176 anak atau 1,3% berada dalam kategori gizi sangat kurang. Pada jenjang SMP, hasil screening terdapat obesitas sebesar 1,02%, status gizi kurang 2,2%, dan gizi sangat kurang 0,43%. Sementara pada tingkat SMA, obesitas tercatat 2,8%, status gizi kurang 6,05%, dan status gizi sangat kurang 0,98%. Ya, Ratna mengungkapkan screening kesehatan menjadi salah satu upaya untuk memantau kondisi anak sejak dini, dan pemeriksaan dilakukan melalui pengukuran tinggi dan berat badan untuk mengetahui status gizi, pemantauan aktivitas, serta pemeriksa fisik anak. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda serta melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan paket siaran ibadah minggu untuk kesempatan pagi hari ini, dan hari ini akan kita ikuti mimbar Buddha ya, yang akan disampaikan oleh Suyati dan akan membahas kaitan dengan ibu adalah Brahmamu. Selanjutnya, peringat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

Arahato sama sang Buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang Buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang Buddhasa. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pendengar Radio Republik Indonesia Kota Padang yang berbahagia, senang sekali saya Suyati, penyuluh agama Buddha, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, dapat kembali hadir menyapa Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian melalui program Mimbar Agama Buddha. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tiratana atas segala berkahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kebahagiaan untuk bersama-sama mendengarkan serta merenungkan nilai-nilai luhur Dhamma. Semoga apa yang akan kita bahas dapat memberikan manfaat, memperkuat keyakinan, serta menginspirasi kita semua untuk menjalani kehidupan yang penuh kasih sayang, rasa syukur, dan bakti kepada orang tua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan setiap insan, yaitu ibu adalah Brahma. Mungkin ketika mendengar kalimat tersebut, sebagian dari kita bertanya, mengapa dalam ajaran Buddha seorang ibu disebut sebagai Brahma? Bukankah Brahma dikenal sebagai sosok yang luhur dan penuh kasih? Apa makna dibalik sebutan tersebut? Dan bagaimana kita sebagai anak dapat menerjemahkan ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari? Melalui siaran Dhamma kali ini, saya ingin mengajak seluruh pendengar RRI Kota Padang untuk bersama-sama merenungkan betapa besar jasa seorang ibu. Sejak kita berada di dalam kandungan, ibu telah mengandung dengan penuh pengorbanan, melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa, merawat tanpa mengenal lelah, serta membesarkan kita dengan cinta kasih yang tulus tanpa mengharapkan balasan. Dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha bersabda, Brahmati Mata Pitaro, ayah dan ibu disebut sebagai Brahma bagi anak-anaknya. Sebutan ini bukan tanpa alasan. Seorang ibu adalah sosok yang memberikan kehidupan, melindungi, membimbing, mengasihi, dan senantiasa mengharapkan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Cinta kasih seorang ibu mencerminkan sifat-sifat luhur yang patut dihormati dan dijunjung tinggi. Namun demikian, di tengah kesibukan kehidupan modern, tidak sedikit di antara kita yang tanpa sadar mulai mengabaikan perhatian kepada ibu. Ketika begitu sibuk mengejar pekerjaan, karir, pendidikan, dan berbagai urusan duniawi, hingga lupa meluangkan waktu untuk sekedar menyapa, mendengarkan cerita, atau menemani ibu. Padahal, waktu terus berjalan, usia terus bertambah, dan kesempatan untuk membalas kasih sayang beliau tidak akan datang untuk kedua kalinya. Melalui pembahasan Dhamma hari ini, kita akan bersama-sama memahami bagaimana ajaran Buddha mengajarkan bakti kepada ibu sebagai salah satu bentuk praktik Dhamma yang luhur. Kita juga akan merenungkan mengapa menghormati ibu bukan sekedar kewajiban moral, melainkan juga merupakan ladang kebajikan yang membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi kehidupan kita. Semoga melalui pembahasan ini, kita tidak hanya semakin memahami makna ungkapan ibu adalah Brahma, tetapi juga terdorong untuk mewujudkannya dalam tindakan nyata, dengan menghormati, menyayangi, merawat, serta membahagiakan ibu selagi masih ada kesempatan. Sebab kasih seorang ibu mungkin tidak akan pernah mampu kita balas sepenuhnya, tetapi selalu dapat kita jawab dengan bakti, penghormatan, dan cinta kasih yang tulus. Mari kita simak bersama pembahasan Dhamma ini dengan hati yang terbuka. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi pengingat untuk senantiasa menghargai jasa ibu dan menumbuhkan cinta kasih kepada kedua orang tua sebagai bagian dari praktek Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mengikuti Mimbar Agama Buddha. Semoga Dhamma senantiasa menerangi kehidupan kita semua.
Namo Buddhaya. Para pendengar RRI Kota Padang yang saya hormati, mungkin ketika mendengar tema Ibu adalah Brahma, di antara kita ada yang bertanya dalam hati, mengapa Ibu disebut Brahma ya? Bukankah dalam ajaran Buddha Brahma itu adalah makhluk suci yang hidup di alam Brahma? Mengapa gelar yang begitu luhur justru diberikan kepada seorang ibu? Pertanyaan seperti ini sangat wajar muncul. Sebab selama ini, sebagian besar dari kita mengenal kata Brahma sebagai nama salah satu makhluk agung yang hidup di alam yang tinggi. Kita membayangkan Brahma sebagai sosok yang mulia, penuh kasih, bijaksana, dan menjadi teladan bagi banyak makhluk. Namun sesungguhnya ketika Sang Buddha menggunakan istilah Brahma untuk menyebut ayah dan ibu, beliau tidak sedang berbicara tentang kedudukan atau alam kelahiran. Yang ingin ditekankan Sang Buddha adalah sifat-sifat luhur yang dimiliki oleh seorang ayah dan ibu, terutama seorang ibu. Dalam kehidupan ini, siapa orang pertama yang menyebut kita ketika lahir? Bukan seorang guru, bukan sahabat, bukan pula orang lain, melainkan seorang ibu. Bahkan jauh sebelum kita mengenal dunia, ibu telah mengenal kita terlebih dahulu. Selama kurang lebih 9 bulan, beliau mengandung kita dengan penuh kesabaran. Ia membawa kemanapun kita pergi, ia rela menahan rasa mual, rasa lelah, bahkan rasa sakit yang tidak sedikit. Semua itu dijalani dengan penuh harapan agar anak yang dikandungnya lahir dalam keadaan sehat. Setelah kita lahir, perjuangan itu belum selesai. Malam-malam panjang yang seharusnya menjadi waktu beristirahat berubah menjadi waktu berjaga. Ketika kita menangis, ibu yang menggendong. Ketika kita sakit, ibu yang paling cemas. Bahkan tidak sedikit ibu yang rela tidak makan demi memastikan anaknya kenyang. Semua itu dilakukan bukan karena diperintah, bukan pula karena mengharap balasan, melainkan karena kasih sayang, kasih yang lahir secara tulus, kasih sayang yang hampir tidak mengenal syarat. Kasih sayang seperti inilah yang dalam ajaran Buddha dipandang sebagai sesuatu yang sangat luhur. Karena itulah Sang Buddha mengajak kita untuk melihat sosok ibu bukan hanya sebagai orang yang melahirkan kita, tetapi juga sebagai pribadi yang telah menghadirkan cinta kasih terbesar dalam kehidupan kita. Sayangnya, dalam kehidupan modern saat ini, seringkali kita baru menyadari besarnya kasih seorang ibu ketika beliau mulai menua, mulai sakit, atau bahkan telah tiada. Selama masih bersama, kita merasa beliau akan selalu ada, kita menunda untuk pulang, menunda untuk menelpon, menunda untuk meminta maaf, menunda untuk mengucapkan terima kasih. Padahal hidup itu selalu terus berjalan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui berapa lama kesempatan itu masih diberikan kepada kita. Karena itu, melalui tema ini, Buddha seolah mengingatkan kita agar tidak menunggu kehilangan untuk mulai menghargai. Tidak menunggu penyesalan untuk mulai berbakti. Tidak menunggu hari ibu untuk mulai mengungkapkan rasa sayang. Nah, pendengar yang berbahagia, sekarang kita pada pertanyaan berikutnya. Mengapa seorang ibu disebut sebagai Brahma? Jawabannya dapat kita temukan dalam kitab suci Anguttara Nikaya. Ketika Sang Buddha bersabda, Brahmati Mata Pitaro. Ayah dan ibu disebut sebagai Brahma bagi anak-anaknya. Kalimat ini sangat singkat, namun maknanya sangat dalam. Dalam tradisi Buddhis, Brahma dikenal sebagai makhluk yang memiliki hati yang dipenuhi metta, yaitu cinta kasih yang tulus. Ia tidak membenci, tidak iri, ia tidak mengharapkan penderitaan bagi makhluk lain. Namun sebaliknya, ia berharap semua makhluk hidup memperoleh kebahagiaan. Nah, jika kita renungkan dengan jujur, bukankah sifat seperti ini juga ada dalam diri seorang ibu? Seorang ibu mungkin tidak memiliki harta yang melimpah, tidak memiliki jabatan yang tinggi, tidak pula memiliki kekuatan yang luhur. Namun hampir setiap ibu memiliki satu kekuatan yang sangat besar, yaitu kemampuan mencintai tanpa pamrih. Ketika anak masih kecil, ibu menggendong. Ketika anak mulai berjalan, ibu menuntun.
Ketika anak jatuh, ibu mengangkat. Ketika anak gagal, ibu menghibur. Ketika anak berhasil, ibu tersenyum bangga. Yang menarik, kebahagiaan seorang ibu seringkali bukan berasal dari apa yang ia miliki, melainkan dari melihat anaknya bahagia. Bayangkan ketika seorang anak memperoleh pekerjaan, yang paling bersyukur seringkali adalah ibunya. Ketika anak menikah, anak berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik, anak sehat, anak tersenyum, semua itu menjadi kebahagiaan seorang ibu. Inilah bentuk kasih yang sangat dekat dengan sifat Brahma. Kasih yang tidak egois, yang memberi, melindungi, menguatkan, dan kasih yang tidak pernah berhenti sekalipun, walaupun anak telah dewasa. Namun, menyebut ibu sebagai Brahma bukan berarti ibu adalah sosok yang sempurna dan tanpa kekurangan. Ibu tetaplah manusia biasa. Beliau bisa lelah, bisa sedih, bisa menangis, bahkan terkadang bisa melakukan kesalahan. Akan tetapi, di balik segala keterbatasannya, beliau tetap berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Itulah sebabnya Sang Buddha mengajarkan agar kita menghormati ibu bukan karena beliau selalu sempurna, tetapi karena begitu besar pengorbanan dan kasih sayang yang telah beliau curahkan. Dengan memahami makna ini, kita diajak untuk melihat ibu dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan sekedar sebagai orang tua, tetapi sebagai guru pertama kehidupan. Sebagai teladan cinta, sebagai sumber pengorbanan, dan sebagai pribadi yang melalui kasih sayangnya telah memperkenalkan kita kepada arti kehidupan itu sendiri. Baik pendengar yang setia, bukankah Brahma dikenal sebagai sosok yang luhur dan penuh kasih? Benar sekali. Dalam ajaran Buddha, Brahma sering digambarkan sebagai makhluk yang memiliki hati yang dipenuhi oleh Brahma Wihara, yaitu empat sifat luhur yang melandasi kehidupan yang mulia. Keempat sifat luhur itu adalah metta, yaitu cinta kasih, karuna adalah belas kasihan karena ingin meringankan penderitaan makhluk lain, mudita, yaitu ikut bergembira atas kebahagiaan orang lain, dan upekkha, yaitu keseimbangan batin dalam menghadapi berbagai keadaan. Nah, jika kita renungkan dengan jujur, bukankah keempat sifat ini begitu dekat dengan sosok seorang ibu? Mari kita mulai dari metta atau cinta kasih. Kasih seorang ibu tidak bergantung pada keadaan anaknya. Ketika anak masih kecil dan belum mampu melakukan apapun, ibu tetap mencintainya. Ketika anak berbuat salah, ibu mungkin marah atau menegur. Tetapi kemarahan itu lahir karena kasih sayang, bukan karena kebencian. Di balik teguran itu tersimpan harapan agar anak menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian ada karuna atau belas kasih. Ketika anak sakit, seringkali ibu merasa lebih menderita daripada anak itu sendiri. Ada ibu yang rela begadang semalaman hanya untuk memastikan demam anaknya turun. Ada ibu yang diam-diam menahan lapar agar anaknya dapat makan dengan kenyang. Bahkan ada ibu yang rela mengorbankan impian pribadinya demi masa depan anak-anaknya. Belas kasih seperti ini lahir bukan karena kewajiban, melainkan karena cinta yang begitu dalam. Lalu ada mudita, ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Menariknya, kebahagiaan seorang ibu seringkali bukan berasal dari kebahagiaannya sendiri atau keberhasilannya sendiri. Ia merasa bahagia ketika melihat anaknya lulus sekolah, memperoleh pekerjaan, membangun keluarga yang harmonis, atau sekedar melihat anaknya yang sehat dan tersenyum. Bahkan ketika anak telah sukses melebihi dirinya, ibu tidak merasa iri. Sebaliknya, ia justru bersyukur dan bangga. Inilah mudita yang hidup dalam keseharian seorang ibu. Yang terakhir adalah upekkha, keseimbangan batin. Dalam kehidupan keluarga tentu tidak selalu berjalan mulus. Ada saat anak membangkang, gagal, bahkan mengecewakan. Namun seorang ibu tetap berusaha menerima keadaan itu dengan hati yang sangat lapang. Ia tidak berhenti menjadi ibu hanya karena anaknya melakukan kesalahan, tetapi
membuka pintu maaf dan selalu berharap anaknya berubah menjadi lebih baik. Sekarang marilah kita renungkan lebih dalam, apa sebenarnya makna dibalik sebutan ibu adalah Brahma? Apakah Sang Buddha hanya ingin memuji seorang ibu? Tentu bukan. Ada pesan yang jauh lebih mendalam daripada sekedar penghormatan. Sebutan tersebut mengajarkan kepada kita cara memandang orang tua dengan penuh rasa syukur. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita terbiasa melihat kekurangan orang tua. Kita mungkin menganggap ibu terlalu banyak menasehati, terlalu khawatir atau terlalu ikut campur dalam urusan kita. Namun ketika kita memahami ajaran ini, sudut pandang kita berubah. Kita mulai menyadari bahwa semua perhatian itu lahir dari kasih sayang. Ibu bertanya, "Sudah makan belum?" Bukan karena ingin mengatur, melainkan karena beliau ingin memastikan anaknya sehat. Ibu mengingatkan kita agar berhati-hati, bukan karena tidak percaya, tetapi karena beliau ingin kita selamat. Kadang-kadang bentuk kasih sayang memang tidak hadir dalam kata yang indah. Ada kalanya hadir dalam nasihat, teguran, bahkan kekhawatiran. Di balik semuanya, terdapat cinta yang luhur. Makna lain dari sebutan ini adalah mengingatkan kita bahwa jasa ibu tidak boleh dianggap biasa. Seringkali kita baru menyadari arti seorang ibu setelah beliau tidak lagi berada di sisi kita. Ketika kursi makan terasa kosong, ketika tidak ada lagi yang menunggu kita pulang, ketika tidak ada lagi suara mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan. Saat itulah kita memahami bahwa kehadiran seorang ibu adalah anugerah yang luar biasa. Oleh sebab itu, ajaran Buddha mengajak kita untuk tidak menunggu kehilangan baru belajar menghargai. Rasa hormat harus diwujudkan selagi kesempatan masih ada. Ucapan terima kasih tidak perlu menunggu hari ulang tahun. Pelukan tidak perlu menunggu hari ibu. Kasih sayang tidak perlu menunggu penyesalan. Hari ini adalah waktu terbaik untuk mengungkapkannya, karena tidak seorang pun mengetahui sampai kapan kesempatan itu masih diberikan kepada kita. Para pendengar yang setia, yang sangat saya hormati dan cintai, kita pada pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana kita menerjemahkan ajaran ibu adalah Brahma dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya bakti kepada ibu tidak selalu diwujudkan melalui hadiah yang mahal dan harta yang berlimpah. Seringkali bentuk bakti yang paling berharga justru sangat sederhana. Mulailah dengan menghormati beliau, berbicaralah dengan suara yang lembut, dengarkan ketika beliau bercerita. Luangkan waktu untuk menemaninya, meskipun hanya beberapa menit setiap hari. Teleponlah jika tinggal berjauhan, kunjungi ketika ada kesempatan. Sampaikan rasa terima kasih, meskipun hanya dengan kalimat sederhana. Terima kasih, Bu, atas semua kasih sayang yang telah ibu berikan. Jangan menunggu sampai beliau meminta perhatian, karena banyak ibu yang memilih diam agar tidak merepotkan anak-anaknya. Bentuk bakti berikutnya adalah menjadi anak yang berperilaku baik. Bagi seorang ibu, keberhasilan bukan hanya tentang jabatan atau kekayaan. Kebahagiaan terbesar adalah melihat anaknya menjadi pribadi yang jujur, rendah hati, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi sesama. Ketika kita hidup sesuai dhamma, menjaga ucapan, mengendalikan perbuatan, serta menolong sesama, sesungguhnya kita sedang membahagiakan hati ibu. Dalam segala wada sutta, Sang Buddha mengajarkan bahwa seorang anak hendaknya menghormati dan membalas jasa orang tua. Melalui perilaku yang baik, menjaga nama baik keluarga, merawat mereka ketika lanjut usia,
serta meneruskan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka tanamkan. Maka, bakti bukan hanya berupa pemberian materi, tetapi juga diwujudkan melalui karakter yang baik dan kehidupan yang bermakna. Para pendengar yang berbahagia, jika hari ini ibu kita masih bersama kita, jangan sia-siakan kesempatan untuk membahagiakannya. Namun, apabila ibu telah berpulang, jangan bersedih tanpa arah. Teruslah mengenang beliau dengan memperbanyak kebajikan, berdana, menolong sesama, mempraktikkan dhamma, dan mendedikasikan kebajikan tersebut sebagai ungkapan terima kasih atas cinta kasih yang telah beliau berikan. Marilah kita mengingat bahwa ibu bukan hanya orang yang melahirkan kita, tetapi juga guru pertama yang mengenalkan kita pada kasih sayang, kesabaran, pengorbanan, dan arti kehidupan. Semoga kita semua mampu menjadi anak yang senantiasa bersyukur, menghormati kedua orang tua, dan membalas kasih sayang mereka melalui bakti yang tulus. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan yang nyata. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.

0: Demikian Mimbar Agama Buddha hari ini. Sampai jumpa.
1: Uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
2: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM. Ini membantu banget.
1: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
2: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai kris aja. Bentar lagi kan pekan kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang koridor 1 dan bayar pakai kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
1: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Ni. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Adek,
1: iya ma.
0: Ulangan matematika kemarin gimana? Lancar nggak? Nilainya berapa, dek?
1: Lancar kok ma. Cuma dapat setengah ma.
0: Hah? Setengah?
1: Tapi tenang ma. Nilai kesenian adek paling tinggi loh di sekolah.
0: Aduh dek, apa sih yang bisa dibanggain dari nilai kesenian? Lihat tuh anak Bu Andin, nilai matematikanya itu dapat 97. Kamu sih gak belajar, kerjanya main terus, main inilah, itulah, gadget.
2: Kok gak semua anak punya bakat yang sama?
1: Mama.
0: Apa?
1: Baju yang ada yang minta jahitkan sama mama kemarin udah kelar belum?
0: Ya, mama kan gak bisa jahit, dek. Ya udah mama antar dong ke tukang jahit.
1: Ya, mama padahal Bu Andin jago jahit. Hebat banget deh Bu Andin.
0: Hah? Kok?
3: Hargai bakatnya, bantu tumbuh kembang mereka.
4: Kata franchise sebenarnya berasal dari bahasa Prancis kuno, franchise, yang berarti bebas

melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis. Seiring berjalannya waktu, terbit peraturan khusus yang mengatur franchise dalam European Common Law. Lalu konsep franchise diterapkan pada periode kolonial dengan memberikan wewenang kepada pengusaha lokal untuk mengadakan pasar dan pameran. Raja Eropa kemudian memperluas konsep franchise untuk berbagai jenis kegiatan bisnis pada masa itu. Kemudian franchise dikenal luas hingga ke Jerman dan Amerika. Di tahun 1840-an, konsep franchise dikenal Jerman sebagai hak khusus untuk menjual makanan dan minuman.

0: istimewa. Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen LPPM menjadi lembaga yang pertama kali memperkenalkan konsep bisnis waralaba di Indonesia.
1: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar, beredar foto dari akun TikTok Sandi Waskito, isinya memperlihatkan potret Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disertai narasi Prabowo sebut, kalau bisa seluruh warung yang ada di desa dan daerah tutup saja biar mereka belanja di Kopdes, toh warung gak ada untungnya buat negara. Ya, berdasarkan penelusuran pemanfaatan Google Lens, hasilnya ditemukan gambar serupa dengan judul Prabowo, tantangan Indonesia bukan sekedar tumbuh, tetapi memastikan keadilan ekonomi. Nah, diketahui bahwa konteks asli foto itu adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada peringatan hari lahir Pancasila di halaman gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat. Nah, Presiden saat itu mengingatkan agar hasil dari pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat sesuai nilai-nilai Pancasila. Kesimpulannya, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Jadi unggahan berisi klaim Prabowo sebut warung tidak memberi keuntungan bagi negara itu merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Ye, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bersatu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengar rangkaian informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda semuanya pendengar, terkhusus juga dari KBRNRRI.co.id. ya, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBETS itu menutup seluruh akses wisata ke Gunung Bromo, Jawa Timur. Penutupan ini dilakukan menyusul kebakaran hutan yang semakin meluas di area kaldera Bromo. Nah, hingga Sabtu kemarin pendengar, kobaran api terus menyala akibat tiupan angin kencang dan seiring meluasnya kebakaran, Balai Besar TNBTS memutuskan menutup seluruh akses kunjungan wisata ke kawasan Gunung Bromo. Dan penutupan diberlakukan mulai hari Sabtu kemarin ya, malam pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, hingga batas waktu yang belum ditentukan. Belum ada penjelasan apakah dalam kawasan tersebut ada wisatawan yang terjebak kebakaran.

0: sbaglia gli errori quel tifino.
1: Cogna.
2: Habis makan ngerokok.
1: Bro, ada korek gak, bro?
2: Kumpul bareng teman-teman juga ngerokok.
3: I have no idea.
2: Lagi butuh ide kreatif? Ngerokok. Maaf, Pak. Bapak divonis sakit kanker paru-paru. Udah sakit kronis? Masih ngerokok.
1: Bang, isi full ya.
2: Lagi di pom bensin? Juga ngerokok? Oh, no!
4: Emergency. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kematian. Matikan rokok Anda sekarang juga, sebelum rokok mematikan Anda dan orang yang ada di sekitar Anda. Hidup akan lebih indah tanpa asap rokok.
5: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
6: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
7: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi, masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.
11: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Menteri UMKM Maman Abdul Rahman mendorong asosiasi pengusaha Asosiasi Pengusaha Pengelasan Indonesia APPI itu menjadi mitra strategis pemerintah, salah satunya dalam memperluas pasar produk dalam negeri dan memperkuat industri nasional. Maman mengatakan penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui pembiayaan dan peningkatan kapasitas produksi. Pemerintah juga perlu memastikan produk yang dihasilkan pelaku usaha memiliki akses pasar yang luas. Ya, menurutnya keberlanjutan usaha sangat ditentukan kemampuan pelaku usaha menjangkau pasar. Karena itu peningkatan produksi harus diikuti dengan penguatan ekosistem pasar yang memberi ruang bagi produk dalam negeri.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
4: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu Hari Depanang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk kesempatan pagi jalan siang ini masih dengan rangkaian informasi. Untuk selanjutnya pendengar, masih dari kbrn.rri.co.id, dan anggota Komisi 4 DPR RI Usman Hussein meminta Kementerian Kehutanan memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Dia menilai kejadian karhutla yang berulang-ulang di lokasi yang sama itu menunjukkan perlunya pola mitigasi yang lebih efektif. Usman mengatakan pemerintah seharusnya dapat memetakan kawasan rawan karhutla berdasarkan kejadian pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan pemetaan tersebut, langkah antisipasi dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas saat musim kemarau.

0: Wah, indah sekali pantainya ya, Pak.
1: Iya, Bu.
2: Ibu, aku boleh main ke pinggir pantainya nggak? Pantainya indah, Bu.
0: Sayang, tadi lihat nggak ada papan pengumuman sebelum kita masuk ke tempat wisata ini?
2: Lihat, Bu. Dan baca isinya juga kok.
0: Apa isinya?
2: Perhatian, jangan bermain terlalu dekat ke bibir pantai, bahaya.
0: Nah, kita harus patuhi aturan-aturan yang ada di tempat wisata ya, Nak.
3: Mematuhi aturan di tempat wisata adalah untuk kebaikan kita.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?
3: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Assalamualaikum, selamat siang. Benar ini dengan Ibu Aisyah, nasabah tabungan Tahari Mabrur Syariah Abang Nagari?
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ada apa ya?
8: Selamat Ibu Aisyah. Ibu terpilih sebagai nasabah yang beruntung mendapatkan rezeki umroh.
9: Alhamdulillah, terima kasih Bang Nagari.
3: Tabungan Tahari Mabrur Syariah membantu Anda mencapai impian ke Tanah Suci. Tabungan Tahari Mabrur mempermudah Anda memperoleh porsi haji. Terhubung secara online dengan Siskohat di Departemen Agama Republik Indonesia. Untuk penyetoran, bisa dilakukan di seluruh bank nagari dan tidak dikenakan biaya pembukaan rekening administrasi bulanan dan penutupan rekening. Untuk Anda yang beruntung, akan mendapatkan rezeki umroh. Mari menabung di Tabungan Tahari Mabrur Syariah Bank Nagari.
7: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
10: Pro 1.
7: informasi dan inspirasi. Pro 1.

21 hari Padang, kanal informasi dan inspirasi dan pendengar. Ini saatnya untuk saya pamit undur dari ruang dengan semuanya dan menyudahi juga Padang pagi ini. Serta pendengar, untuk Anda masih banyak rangkaian acara siaran yang akan kita hadirkan untuk Anda hingga tanggal malam nanti. Dan pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami di audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda setelah melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Baik, pendengar, untuk itu setelah ini akan ada rekan Rani Zui yang akan menemani Anda hingga sore nanti, dan pastikan terus menyaksikan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Upaya penanganan banjir di Kota Padang terus diperkuat melalui dukungan anggaran dari berbagai tingkatan pemerintah yang mencapai sekitar 1,5 triliun rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir mulai dari hulu hingga hilir. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan anggaran dimaksud berasal dari kucuran pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan APBD Kota Padang. Rinciannya, khusus anggaran yang bersumber dari APBD Kota Padang mencapai 121 miliar rupiah. Selain anggaran dari pemerintah kota, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengalokasikan dana sekitar 15,4 miliar rupiah untuk mendukung penanganan banjir di Kota Padang. Sementara itu, pemerintah pusat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah mengalokasikan anggaran sekitar 400 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur pendukung pengendalian banjir di Kota Padang. Di sisi lain, Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 turut mengalokasikan anggaran sekitar 1 triliun rupiah untuk pembangunan sabodam, cekdam, serta penanganan sungai di Kota Padang. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi menjelang siang pendengar untuk Anda di kesempatan hari Minggu ini tanggal 9 Agustus 2026. Gimana kabarnya pendengar di menjelang siang ini? Mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kegiatan kita juga berjalan dengan lancar ya. Mungkin ya kalau CFD kayaknya udah tutup ya. Udah jam 10 juga. Tapi mungkin tadi ada yang udah CFD-an, ada yang mungkin ikut lari juga, terus juga mungkin ada event-event lain yang Anda ikuti mungkin di hari ini, olahraga kah itu atau event-event lainnya. Mudah-mudahan bisa memberikan hal yang baik juga untuk kita, menambah tabungan kebaikan ya pendengar. Terus juga tentunya segala urusan kita selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar, kalau tadi pada pagi ini bersama rekan saya I Edrianto. Nah, kalau pada siang ini kembali saya Rani Zoe menemani Anda tentunya masih dengan beragam informasi serta hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar, di siang ini Kota Padang terlihat mendung ya. Jadi untuk Anda pastikan tetap selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Karena kalau tadi pagi, karena saya juga sempat CFD-an, kelihatan kalau pagi tadi itu sangat cerah ya, bahkan cahaya mataharinya wah lumayan bikin kita gerah juga ya kalau olahraga tadi itu di luar rumah. Tapi sekarang mulai terlihat mendung ini Kota Padang ya, kalau di Sudirman terlihat mendung, tapi nggak tahu di tempat-tempat lain. Nah, jadi pastikan juga untuk Anda selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan beragam informasi di ruang dengar Anda, saya akan hadirkan dulu ya serangkaian lagu-lagu yang tentunya akan menemani Anda dan menambah semangat Anda juga di pagi menjelang siang kali ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, kita Santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Masih bersama kami Pro Salto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Kepala Perpustakaan Nasional E. Aminuddin Aziz mengungkapkan pembangunan literasi merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, ia menegaskan ego sektoral perlu dihilangkan agar program literasi dapat dilaksanakan secara terpadu dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dan pendengar, hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi Rakor Perpustakaan Daerah Seprovinsi Sumatera Barat tahun 2026 di Padang. Menurutnya, pembangunan literasi bukan merupakan tanggung jawab dinas perpustakaan semata, melainkan kinerja pemerintah daerah secara kolektif. Keberhasilan maupun kegagalan pembangunan literasi karenanya menjadi tanggung jawab bersama. Selain menjelaskan pentingnya penghapusan ego sektoral, pendengar, Kepala Perpusnas juga memaparkan 3 program besar yang menjadi prioritas saat ini, yakni penguatan literasi, pengarus utamaan naskah Nusantara, serta standarisasi dan akreditasi perpustakaan. Dari data indeks pembangunan literasi masyarakat IPLM dan tingkat kegemaran membaca TKM ditunjukkan sebagai gambaran bahwa tantangan literasi masih besar. Berdasarkan data IPLM dan TKM tahun 2025 yang dipaparkan rata-rata nasional, IPLM per kabupaten kota tercatat 10,37 dari 100. Sementara itu IPLM Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 43,36. Untuk tingkat kabupaten kota di Sumatera Barat, Kota Padang Panjang tercatat memiliki IPLM tertinggi sebesar 30,74. Dan di sisi lain, pendengar, tingkat kegemaran membaca atau TKM Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 70,99, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada angka 54,8. Dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya tingkat kegemaran membaca belum serta-merta diikuti dengan tingkat literasi yang tinggi. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

Gempa bumi tektonik. Gempa bumi terjadi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba yang menyebabkan gelombang seismik. Itulah mengapa alat pendeteksi gempa disebut dengan seismograf. Indonesia termasuk daerah yang paling rawan akan bencana alam, termasuk gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng plat tektonik. Gempa ini terjadi karena besarnya tenaga yang dihasilkan akibat adanya tekanan antar lempeng batuan dalam perut bumi. Teori lempeng tektonik memaparkan bumi mempunyai beberapa lapisan batuan, sehingga besar area dari lapisan kerak itu akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti salju. Lapisan itu bergerak perlahan hingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lain. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik. Jika sumber gempa tektonik berada di laut, maka tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Gempa tektonik mampu merambat ke berbagai daerah. Hal ini berarti jika terjadi gempa, daerah-daerah sekitar juga dapat merasakan getaran gempa tersebut. Proses terjadinya gempa tektonik diawali dari interaksi antar lempeng yang menyebabkan lempengan lain masuk atau menyusup ke bawah. Hal ini biasa disebut dengan subduksi. Gempa bumi akan berubah menjadi semakin besar apabila terdapat sesuatu yang mengganjal, namun kemudian ikut menyusup secara tiba-tiba dan mendadak. Hal ini yang terkadang menimbulkan tanah retak dan menelan berbagai bangunan dan sejenisnya. Gempa bumi tektonik memiliki karakter yang biasanya berskala besar. Pada umumnya, kekuatan gempa lebih dari 4 skala Richter. Gempa bumi tektonik ini pun datangnya mendadak dan sulit untuk diprediksi karena penyebabnya berasal dari dalam bumi. Setidaknya ada beberapa tanda sebelum terjadinya gempa bumi tektonik. Pertama, terdapat awan yang tidak biasa di langit seperti angin tornado. Kedua, terjadi gangguan elektromagnetik. Ketiga, hewan-hewan bertingkah laku tidak biasa. Dan yang terakhir, air laut surut.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, hah? Ada tukar uang kertas gak?
2: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM. Ini membantu banget.
1: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
2: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
1: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Nih. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi kembali pendengar, di mana Kementerian Kehutanan melalui Balai Taman Nasional Gunung Rinjani TNGR memastikan telah berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Salah satunya terjadi di kawasan Resort Sembalun, SPTN Wilayah 2, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kebakaran pertama kali dilaporkan masyarakat pada Jumat 7 Agustus 2026 sekitar pukul 16.48 WITA. Petugas Resor Sembalun bersama siswa PKL SKMA kemudian melakukan pengecekan dan menemukan 3 titik api aktif di kawasan Maletan. Sementara itu pendengar, tim gabungan langsung melakukan konsolidasi dan menyiapkan peralatan pemadaman. Sebanyak 22 personil dari Balai TNGR, masyarakat Mitra Polhut, TNI Polri, serta pemadam kebakaran terlibat dalam penanganan awal. Dan berdasarkan pengamatan awal, pendengar, luas areal yang terdampak diperkirakan mencapai 30 hektar. Vegetasi yang terbakar didominasi oleh semak, perdu, dan liana. Sementara itu, untuk pemantauan perkembangan api dilakukan menggunakan drone. Penanganan juga diperkuat personil dan Armada Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Timur, Polsek Sembalun, serta Koramil Sembalun. Dan sekitar pukul 1.30 WITA, api berhasil dikendalikan. Pemeriksaan di lokasi juga tidak menemukan titik api aktif. Sementara itu, petugas selanjutnya melakukan mopping up atau penyisiran untuk memastikan sisa material dan bara yang berpotensi memicu kebakaran kembali benar-benar padam. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ah, keren banget, Bu. Kereta apinya panjang banget dan lajunya cepat.
3: Iya, Putra. Putra, kalau udah besar nanti, mau nggak jadi masinis yang bisa mengendarai kereta api seperti itu?
2: Wah, mau dong, Bu. Putra mau bawa kereta api, Bu.
3: Kalau gitu, Putra harus sekolah dan belajar yang rajin, biar cita-citanya dapat tercapai.
2: Wah, tenang, Bu. Putra akan rajin belajar dan sekolah biar jadi keren juga. Dengan pendidikan, kita dapat menghadirkan masa depan yang baik dan mewujudkan cita-cita setiap anak. Setiap anak.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kenal informasi dan inspirasi. Padahal nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jaringan Berita Nasional ya, untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan untuk Anda yang di siang hari ini masih beraktivitas, mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran dan kemudahan. Dan jangan lupa juga pendengar untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Pendengar, sebelum kami bergabung ya ke Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga, saya akan hadirkan kembali satu lagu dulu di ruang dengar Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya ada permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Sinyonya Tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dowf menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Ange Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dowf mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: AS Roma kembali menampil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Because I think we want to show energy, intensity.
3: Ya, saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas. Kami ingin melakukan pressing tinggi. Kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton. Dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
4: Very nice win also.
3: Sangat menyenangkan, ya, kemenangan yang sangat bagus. Nah, kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tembus sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba sundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dibenahi.
3: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nir Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Hanyu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 Leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim Merah Putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayeon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Yeso Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dapat nih. Dapat nih. Ah!
4: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sepoe jeput udah dapat banyak atuh.
3: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
4: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
3: Benar-benar orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
4: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
3: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
4: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan tah, tah, katarik deh kita.
3: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
4: Lumayan lagi, jadi sapasang.
5: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlboro, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlboro yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Mungkin ada yang udah berencana mau makan siang juga, dan mungkin udah mulai istirahat dengan segala aktivitasnya, mungkin dari tadi pagi sampai sekarang. Nah, harus istirahat yang cukup juga ya pendengar, dan jangan lupa makan siang juga. Nanti boleh dilanjutkan lagi aktivitasnya setelah beristirahat, setelah juga makan siang. Karena hari ini juga bertepatan hari Minggu ya, mungkin banyak kegiatan-kegiatan juga, atau mungkin untuk Anda yang lagi di tempat-tempat wisata, nah harus berhati-hati juga ya pendengar, karena Kota Padang juga siang ini masih terlihat mendung. Jadi boleh diupdate juga informasi perakiraan cuacanya untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, sebelum ke hiburan kembali di siang hari ini pendengar, kita ke informasi dulu, di mana ayah mega bintang sepak bola Lionel Messi, George Messi, meninggal dunia pada Jumat 7 Agustus malam waktu setempat atau Sabtu waktu Indonesia Barat di sebuah klinik medis di Rosario, Argentina. Dikutip dari Antara, George mengembuskan napas terakhir pada usia 68 tahun setelah lama menjalani perawatan akibat penyakit yang diderita. Dan dalam beberapa bulan terakhir, pendengar, Josh menjalani perawatan secara bergantian di sebuah pusat medis di Rosario dan kediamannya. Dan ia didampingi oleh sang istri, Celia, serta anak-anaknya, Rodrigo, Matias, dan Maria Sol. Sementara di Lionel Messi diketahui sempat menghabiskan waktu bersama sang ayah setelah Piala Dunia sebelum kembali bergabung dengan klubnya Inter Miami. Kapten timnas Argentina itu juga baru kembali tampil bersama Inter Miami sekitar sepekan lalu. George memiliki peran besar dalam perjalanan karir Lionel Messi, dan ia mendampingi putranya sejak masih meniti karir di Barcelona dan menjadi salah satu sosok terpenting dalam kehidupan sang mega bintang. Selama bertahun-tahun, pendengar, George juga bertindak sebagai agen putranya. Dan kondisi kesehatan George sempat menjadi perhatian publik ketika Lionel Messi terlihat menangis dalam pertandingan Piala Dunia 2026, di mana Messi menangis saat merayakan gol pertamanya dalam pertandingan pembuka Argentina melawan Aljazair ketika ia mencetak 3 gol dalam laga tersebut. Sementara itu pendengar, dalam konferensi pers setelah pertandingan, Messi juga menjelaskan bahwa tangisannya tidak berkaitan dengan sepak bola, dan ia juga mengaku sedang melewati beberapa hari yang sulit dan juga rumit. Sementara itu pendengar, kepergian George sendiri menjadi kehilangan besar bagi Lionel Messi yang selama perjalanan panjang karirnya mendapat dukungan langsung dari sang ayah. Klub masa kecil Lionel Messi di Argentina, Newell's Old Boys, mengucapkan duka cita terhadap kepergian ayah sang mega bintang tersebut melalui Instagram.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Siapa sih yang tidak suka belanja online? Fenomena yang terus berkembang di masyarakat dalam satu dekade belakangan ini semakin hari semakin banyak peminatnya dibandingkan dengan membeli barang langsung ke tokonya atau offline. Harus diakui, kepopuleran e-commerce di tanah air ini menjadi salah satu indikator meningkatnya daya beli masyarakat. Tidak hanya penduduk dengan tingkat ekonomi menengah atas, yang tergolong di tingkat menengah dan menengah ke bawah juga ikut terpengaruh akibat tren ini. Meskipun demikian, hal ini ternyata memiliki beberapa dampak baik dan buruk untuk masyarakat. Belanja online yang sejatinya memudahkan kita untuk berbelanja memiliki beberapa kelebihan, diantaranya praktis dan efisien, pilihan yang bervariasi, banyaknya promo dan diskon, serta sistem pembayaran yang sangat mudah. Namun dibalik beberapa kelebihannya, ada juga beberapa kekurangan yang harus kita perhatikan, yaitu bisa mengganggu manajemen keuangan dan terkadang barang yang kita beli tidak sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, kemudahan berbelanja membuat kita lebih cenderung untuk membeli barang yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan, sehingga membuat kita lebih konsumtif. Dan paling berbahaya adalah sistem ini bahkan sangat rawan akan

baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

11 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Provinsi Sumatera Barat membidik 20 medali emas dan menembus posisi 10 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON NTB NTT 2028. Target dimaksud menjadi bagian dari upaya mengembalikan kejayaan olahraga Sumatera Barat di tingkat nasional. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat Hamdanus kepada RRI di Padang kemarin mengungkapkan, target itu membutuhkan proses pembinaan yang kuat dan berkelanjutan. Melalui Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 tahun 2026 menjadi salah satu tahapan penting untuk menyiapkan atlet menuju persaingan di level nasional. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

kanal informasi dan inspirasi. Iya, selamat siang kembali pendengar untuk Anda yang masih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang di siang hari ini. Untuk Anda selamat makan siang juga ya. Jangan lupa juga tetap selalu perhatikan kesehatan kita ya pendengar, dengan makan makanan yang cukup, baik itu gizinya, vitaminnya, terus juga jangan lupa banyak-banyak minum air putih juga ya pendengar, biar tidak dehidrasi juga. Walaupun Kota Padang cuacanya mendung, tapi hawa-hawa panasnya masih terasa ya pendengar. Jadi pastikan juga tetap selalu jaga kesehatan kita juga. Oke, pendengar, dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda di siang hari ini bahwa waktu azan zuhur nantinya masuk pada pukul 12:28 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan pendengar, kami masih akan hadirkan dulu serangkaian hiburan dan informasi juga di ruang dengar Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
3: Yang ini enak nih kayaknya.
4: Wah, yang ini juga.
3: Jangan lapar mata, Wi. Beli seperlunya aja. Iya nih, tapi ini butuh deh kayaknya. Ini juga.
4: Hah? Ini juga.
3: Periksa dulu deh, kondisi produknya baik nggak? Ada yang berlubang, sobek, atau apa gitu?
4: Aman deh, udah dicek kok. Aku juga udah cek tanggal kadaluarsa, logo sertifikat halal, dan izin edar dari BPOM-nya.
3: Gitu, Ben-nya pintar.
4: Ya iyalah, ya udah, yuk bayar. Tapi, bayarin dulu ya.
5: Sebelum membeli dan mengkonsumsi produk obat dan makanan, lakukan ceklik, cek kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsanya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, masih bersama kami Pro Salto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men P3A Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinan atas temuan senjata, narkotika serta puluhan keping VCD bermuatan pornografi. Temuan tersebut berada di salah satu ruangan sekolah di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Arifah meminta sekolah memastikan peserta didik tetap belajar aman, nyaman, dan terlindungi dari dampak kasus tersebut. Dan ia menekankan perlindungan diperlukan agar anak tidak mengalami gangguan psikologis akibat temuan yang terjadi di lingkungan sekolah. Dan Arifah juga meminta seluruh pihak menjaga privasi anak dan mencegah pemberian stigma kepada peserta didik akibat kasus tersebut. Dan ia menegaskan anak tidak boleh menjadi korban atas persoalan yang bukan tanggung jawab mereka. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id. Dan dapat kami informasikan kembali pendengar di siang hari ini bahwa waktu azan zuhur masuk pada pukul 12 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Jelang kumandang azan zuhur, kami akan hadirkan dulu lagu Islami yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر

adalah

0: nyebur. Ah!
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Bilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mandi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebelumnya pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk siang hari ini bagi kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kita juga akan menyampaikan ya, kami akan menyampaikan warta berita daerah. Jadi untuk Anda pastikan tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana bom atom pertama yang digunakan dalam perang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. Nah, bom yang diberi nama Little Boy itu menggunakan uranium 235 sebagai bahan fisil untuk menghasilkan ledakan nuklir. Di dalam bom Little Boy, uranium 235 dipisahkan menjadi dua bagian yang masing-masing berada di bawah massa kritis. Saat diaktifkan, bahan peledak kimia mendorong satu bagian uranium menyatu dengan bagian lainnya dan membentuk masa super kritis. Kondisi tersebut memicu reaksi fisi berantai dalam waktu yang sangat singkat yang menghasilkan ledakan nuklir berkekuatan besar. Meski kurang dari 1 kg, uranium benar-benar mengalami fisi di mana energi yang dihasilkan setara sekitar 15 hingga 16 kiloton TNT. Sementara itu pendengar, dikutip dari Hiroshima Peace Memorial Museum, ledakan tersebut menghancurkan sebagian besar kota Hiroshima. Hal itu menjadi salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah Perang Dunia II. Sementara itu pendengar, bom Little Boy sendiri memiliki desain gun type. Ini menggunakan propelan kimia jenis cordite untuk menembakkan silinder uranium ke target uranium lainnya di dalam tabung baja. Nah, mekanisme ini dirancang agar reaksi nuklir baru terjadi ketika kedua bagian uranium bersatu membentuk massa kritis. Tiga hari kemudian Amerika Serikat menjatuhkan bom atom kedua di Nagasaki, dan mereka juga menggunakan plutonium 236 dengan desain berbeda, yakni metode implosi di mana ledakan bom tersebut menghasilkan energi sekitar 21 kiloton TNT. Nah, kehancuran yang ditimbulkan bom atom di Nagasaki akhirnya mendorong Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan hal tersebut menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

hujan padat atau langit mulai mendung, tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.

0: life skill itu kan merupakan kebutuhan hidup. Jadi setiap orang, setiap individu itu wajib harus ada life skillnya.
1: Terima kasih juga atas partisipasinya kepada seluruh panitia community yang hadir. Tadi saya lihat semuanya ikut memberikan saya ucapan terima kasih, dan itu luar biasa. Satu tahun ini tentunya kita juga harus merefleksi kegiatan apa yang telah kita laksanakan.
2: Alhamdulillah, ini merupakan sejarah bagi Kota Payakumbu dan Sumatera Barat, khususnya tim yang berhasil menjadi juara satu selama pergelaran Liga Top Skor Victory tim Sumatera Barat.
3: Sari berita, life skill penting bagi kemandirian anak berkebutuhan khusus. Victory FS Payakumbu kelompok umur 12 juara Liga Top Skor Nasional 2026. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rani Zue. Optimalisasi keterampilan hidup atau life skill menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kemandirian anak berkebutuhan khusus ABK. Keterampilan tersebut dibutuhkan agar ABK mampu menjalani kehidupan sehari-hari, bersosialisasi, merawat diri, hingga menghadapi masa transisi menuju kehidupan dewasa.
4: Dalam dialog bersama Riri Padang kemarin, Ketua Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Sosial dan Bisnis Universitas Mercu Bakti, Anggawati Imania MPD mengatakan life skill pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap individu. Menurutnya, keterampilan hidup tidak hanya berkaitan dengan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi juga bagaimana seorang dapat hidup mandiri dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Ia menjelaskan kebutuhan terhadap life skill menjadi semakin penting karena diterapkan kepada anak berkebutuhan khusus atau ABK, karena setiap anak memiliki tantangan dan karakteristik yang berbeda. Pembekalan keterampilan hidup perlu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing anak, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
0: Life skill itu kan merupakan kebutuhan hidup. Jadi setiap orang, setiap individu itu wajib harus ada life skillnya terkait dengan untuk kemandiriannya, bagaimana dia hidup bersosial. Tapi nanti kalau kita kaitkan dengan anak berkebutuhan khusus, itu pasti akan ada tantangan tersendiri. Sangat penting sekali bagaimana sih cara kita untuk mengoptimalisasikan life skill itu pada anak berkebutuhan khusus, sedangkan kita saja yang normal terkadang juga masih butuh bantuan kaitan dengan life skill itu.
4: Menurut Anggawati, urgensi life skill bagi ABK juga berkaitan dengan perjalanan kehidupan yang berlangsung dalam jangka panjang. Anak tidaknya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan saat ini, tetapi juga menghadapi masa transisi dan masa dewasa, termasuk kemampuan merawat diri, bersosialisasi, serta menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Lebih lanjut, Anggawati menyebut ABK memiliki beragam kategori, di antaranya hambatan intelektual, hambatan pendengaran dan penglihatan, serta gangguan belajar spesifik seperti disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Masing-masing membutuhkan pendekatan life skill yang berbeda, termasuk modifikasi lingkungan, penggunaan alat bantu, dan strategi komunikasi. Karena itu, optimalisasi life skill perlu dilakukan secara berkelanjutan agar ABK memiliki bekal kemandirian yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Iwan Setiawan melaporkan.
3: Sebanyak 45 petugas kebersihan atau pasukan oranye Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang dikerahkan untuk menjaga kebersihan kawasan Batang Arau selama pelaksanaan Selaju Sampan HJK ke-357. Petugas disebar di sejumlah titik termasuk jalan, lereng, tepian hingga badan sungai untuk memastikan kawasan tetap bersih selama kegiatan berlangsung. Berikut laporan Febian Syafitra.
5: Kalau petugas seluruhnya ada kurang lebih kami 45 orang.
6: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang mengerahkan 45 petugas kebersihan atau dikenal sebagai pasukan oranye untuk menjaga kebersihan kawasan Batang Arau selama pelaksanaan Selaju Sampan dalam rangka hari jadi ke-357 Kota Padang. Petugas disebar di sejumlah titik mulai dari jalanan, lereng, tepian sungai hingga badan sungai. Koordinator Kubus DLH Kota Padang, Poniardi, mengatakan puluhan petugas bertanggung jawab membersihkan sampah yang muncul selama kegiatan berlangsung. Pembagian personel dilakukan dengan jarak sekitar 20 meter untuk memastikan kawasan yang menjadi lokasi kegiatan tetap terpantau.
5: Pembagian tugasnya ada yang di trotoar yang di jalan ini dan ada yang di lereng. Kita bagi satu jaraknya 20 meter. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai saat ini perkataan orang banyak mengatakan ya berhasil, alhamdulillah lah kan gitu. Yang di kapal itu tukang yang memantau bagaimana sampah yang dihanyut, itu yang hanyut kan, yang itu yang diambil oleh rekan-rekan dari kapal, menggunakan kapal. Dua kapalnya, satu kapal besar dan satu kapal kecil. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan kita berhasil lah untuk acara laju sampan ini.
6: Poniardi menjelaskan, petugas mulai bekerja sejak pagi hingga maghrib. Kegiatan tersebut akan kembali dilakukan selama pelaksanaan laju sampan untuk menjaga kawasan tetap bersih dari sampah yang ditinggalkan pengunjung. Sementara itu, pengawas Kubu Apung Sungai Batang Arau, Febri, mengatakan petugas menggunakan jaring untuk mengangkat sampah dari permukaan sungai. Sampah yang ditemukan beragam, mulai dari plastik hingga potongan kayu.
7: Semua sampah ada, Pak. Sampah plastik, hampers, kayu, dan semuanya ada. Kalau tantangannya biasanya kalau kita, alhamdulillah, kalau hari cuaca bagus, insya Allah bisa kita cover. Tapi kalau tantangan terbesarnya adalah cuacanya hujan. Kalau hujan, sampah banyak dari hulu.
6: Ia menambahkan, kebersihan kawasan selama laju sampan merupakan hasil kerjasama seluruh tim DLH Kota Padang. Upaya tersebut juga mendapat apresiasi dari masyarakat yang menyaksikan langsung pelaksanaan kegiatan di kawasan Batang Arau. Febian Capitra melaporkan.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Sebanyak 15.000 bantuan bibit tanaman produktif dari pusat untuk masyarakat Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, kini telah ditanam di lahan kosong milik penerima manfaat. Penanaman bibit tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan lahan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dalam jangka panjang. Camat Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Nur Fauziah Zain kepada RRI mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam minggu depan. Koordinasi dilakukan untuk memberikan penyuluhan kepada penerima manfaat agar 5 jenis tanaman buah yang telah dibagikan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
8: Setelah mereka tanam, kita akan monitoring ini dari pihak kecamatan ke seluruh penerima manfaat. Sebenarnya mereka ketika mengajukan proposal pun sudah disertai GPS-nya, jadi di mana si lahan sebenarnya akan ditanam. Dan ketika menanam pun mereka akan kirim foto-foto di mana lokasinya. Jadi nanti kita lebih memudahkan untuk pelaksanaan monitoring ke lokasi yang sudah ditanam. Dari hasil monitoring itu nanti kita akan surati Dinas Pertanian Hortikultura Pasaman Barat untuk melakukan bimbingan terhadap kelompok penerima manfaat ini, bagaimana cara merawat, memupuk supaya tumbuhan ini hidup subur dan dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan sudah dapat menghasilkan.
3: Selain itu, Nur Fauziah Zain menyampaikan pemerintah kecamatan juga mulai membuka pengajuan bantuan bibit tanaman produktif tahap kedua bagi masyarakat. Masyarakat yang berminat cukup mengajukan proposal dan memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan untuk menanam bibit tersebut. Mengingat proses pengajuan sebelumnya memakan waktu 2 bulan hingga bibit dapat tersalurkan kepada masyarakat. Ribuan masyarakat memadati kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Jalan Sudirman, Kota Padang pagi tadi untuk mengikuti Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol dalam rangka memperingati HUT pertama Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Kegiatan bertema hadir untuk rakyat, mengabdi untuk negeri tersebut menjadi ruang kebersamaan antara TNI, pemerintah, komunitas, dan masyarakat.
9: Terselenggara kegiatan ini dengan luar biasa. Tepuk tangan.
10: Berdasarkan pantauan RRI di lapangan, Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol diawali dengan jalan sehat yang diikuti ribuan peserta dengan rute dari kawasan Kodam hingga jembatan dekat Gor dan kembali ke lokasi kegiatan. Setelah mengikuti jalan sehat, peserta memperoleh kupon makanan dan minuman yang dapat ditukarkan secara gratis di 40 stan yang telah disediakan panitia. Suasana semakin semarak dengan hadirnya berbagai komunitas yang ikut memenuhi memeriahkan festival, diantaranya komunitas sepeda ontel, motor gede, Vespa, mobil Willys, serta kendaraan antik. Selain menikmati hiburan dan pameran komunitas, masyarakat juga dapat menyaksikan berbagai pentas kesenian yang digelar sebagai bagian dari peringatan HUT pertama Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Sementara itu, Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arif Gajah Mada mengatakan, festival tersebut terlaksana berkat kolaborasi dan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari panitia, komunitas, anggota setempat hingga masyarakat. Ia menyampaikan peringatan 1 tahun Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol menjadi momen untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat komitmen agar institusi tersebut semakin hadir di tengah masyarakat. Ia menyampaikan ke depan Kodam 20 Imam Bonjol Padang akan terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat kerjasama, serta menghadirkan program yang memberi manfaat bagi masyarakat dan negeri.
1: Saya juga mengucapkan terima kasih juga atas partisipasinya kepada seluruh panitia community yang hadir. Tadi saya lihat semuanya ikut memberikan saya ucapkan terima kasih dan itu luar biasa. Satu tahun ini tentunya kita juga harus merefleksi kegiatan apa yang telah kita laksanakan sesuai dengan judul hadir untuk rakyat, mengabdi untuk negeri. Ini ke depan mulai dari titik tolak ini khususnya besok satu tahun ke depan kita harus sudah punya perencanaan kegiatan yang sudah terprogram maupun yang tidak program lebih giat lagi ya, lebih semangat lagi, lebih profesional lagi untuk menjadikan Kodam ini terus eksis maju ya, yang luar biasa dan tidak ada yang bisa menghentikan kegiatan Kodam 20 ini.
10: Sementara itu, salah seorang Persit, Rini Irmata Putri, istri dari Sertu Doris Saputra, mengaku kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati berbagai layanan dan sajian secara gratis melalui kupon yang telah dibagikan. Baginya, Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi ajang mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.
11: Yang ikut dalam CFD tadi dapat kupon makanan dan kupon minuman. Jadi kalau udah dapat, bisa ditukarkan dengan gratis di stan-stan yang sudah ditunjuk oleh Kodam.
10: Hari ini berharap perjalanan Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol ke depan semakin kuat dalam menjalankan tugas sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat. Selidila Putri melaporkan.
3: Tim sekolah sepak bola SSB Victory FS Payakumbu tampil sebagai juara usai mengkandaskan perlawanan Indonesia Muda Purwokerto pada babak final Liga Top Skor Nasional Kelompok Umur KU12 di Bogor, Jawa Barat kemarin. Adapun 3 gol kemenangan wakil Sumbar itu masing-masing dicetak Hazard 2 gol serta 1 gol lainnya melalui Duta.
12: Saat dihubungi dari Padang pagi tadi, pelatih kepala Victory Payakumbu Zulkahendra mengatakan gelar juara diraih timnya menjadi pencapaian istimewa karena untuk pertama kalinya tim asal Sumatera Barat berhasil menjadi kampiun dalam perjalanan Liga Top Skor. Prestasi tersebut sekaligus membuktikan potensi pesepak bola muda Sumbar mampu bersaing di tingkat nasional. Menurutnya keberhasilan tersebut tidak hanya memberikan kebanggaan dari sisi prestasi, tetapi juga menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda. Kompetisi di level nasional dinilai mampu membentuk mental bertanding sekaligus meningkatkan kemampuan teknik anak-anak dalam menghadapi persaingan yang lebih ketat.
2: Alhamdulillah, ini merupakan sejarah bagi Kota Payakumbu dan Sumatera Barat. Khususnya tim yang berhasil menjadi juara satu selama pergelaran Liga Top Skor Victory tim Sumatera Barat yang menjadi champion. Dengan kemenangan ini tentunya akan memberikan pengalaman terbaik bagi anak-anak, baik secara mental maupun secara teknik dalam mengarungi sepak bola kedepannya.
12: Zulka berharap pengalaman selama mengikuti Liga Top Skor Nasional 2026 dapat menjadi modal penting bagi para pemain untuk melanjutkan perjalanan di dunia sepak bola. Ia juga berharap keberhasilan tahun ini menjadi motivasi bagi tim untuk kembali tampil maksimal pada Liga Top Skor 2027. Zulka menegaskan gelar juara tersebut bukan hanya milik tim Victory Payakumbu, melainkan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Sumatera Barat. Ia berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi pembina sepak bola usia dini di Sumbar agar semakin berkembang dan mampu melahirkan lebih banyak pemain potensial di masa depan. Iwan Setiawan melaporkan.
3: Pendengar, selanjutnya kami sampaikan pumpunan berita sepekan produksi RRI Padang bersama Armen Ramli.
13: Rangkuman berita dan informasi penting selama satu pekan yang dihimpun RRI Padang bersama saya Armand Rambi. Inilah dan berita sepekan. Pendengar, kita awali hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. 6 kabupaten di Sumatera Barat menyusul membangun sekolah rakyat terintegrasi atau SRT setelah beroperasinya SRT di Kabupaten Darmasraya. Kepala BPPPKS Padang, Wildan Humaidi, mengatakan keenam daerah tersebut yakni Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan 50 kota. Wildan mengatakan pembangunan sekolah rakyat terintegrasi dilakukan setelah Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kelayakan lokasi dan status kepemilikan lahan, salah satunya di Tanah Datar, tepatnya di Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, dengan luas lahan 16 hektar yang rencananya mampu menampung 3.000 siswa. Fasilitas sekolah rakyat terintegrasi akan dibangun dengan standar yang sama, meliputi ruang kelas, asrama siswa, rumah susun guru, dan tenaga kependidikan, sarana olahraga, dapur, tempat ibadah, serta fasilitas pendukung lainnya. Rangkaian Hari Jadi Kota Padang ke-357 berlangsung dari tanggal 6 hingga 10 Agustus 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indrasani, mengatakan setelah menyusun skema pengaturan arus lalu lintas, pengalihan kendaraan hingga pemetaan lokasi parkir di setiap titik kegiatan. Yudi menyampaikan seperti untuk Festival Telong-Telong yang diselenggarakan pada 6 Agustus 2026 di Pantai Padang. Sisi barat Jalan Sumatera ditutup mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu di sisi timur diberlakukan sistem satu arah dengan area parkir paralel bagi pengunjung. Selanjutnya, kata Yudi, untuk kegiatan eksploria dan gastronomi market tanggal 7 hingga 10 Agustus di kawasan Batang Arau, akses kendaraan ditutup dari Simpang Tiki hingga Padangske. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat, pengendara dari Jalan Nipah diarahkan menuju Jalan Bandar Pulau Karam, lalu peresmian jembatan Hilden Sim dan penanaman pohon pada 7 Agustus, tamu undangan diarahkan melalui jembatan Siti Nurbaya. Selasa 4 Agustus 2026, bencana banjir melanda sebagian besar wilayah Kota Padang pada hari Senin siang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang melaporkan setidaknya sebanyak 15 titik lokasi banjir di daerah ini, dengan 3 kecamatan diantaranya terdampak paling parah. Wali Kota Padang Fadli Amran kepada RRI mengatakan berdasarkan informasi dari BMKG, 2 hari terakhir merupakan puncak curah hujan tinggi di Kota Padang. Kondisi tersebut menyebabkan debit sungai meningkat dan memicu banjir di sejumlah kawasan. Daerah yang mengalami dampak paling parah berada di Kecamatan Kuranji, Nanggalo, dan Koto Tangah. Pemerintah Kota Padang terus melakukan pendataan serta menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak serta mendirikan tenda darurat di sejumlah titik evakuasi warga yang terdampak. Warga pada sejumlah kawasan pusat Kota Padang kembali bergantung pada distribusi air bersih menggunakan mobil tangki setelah layanan air Perumda Air Minum Padang, Kota Padang tidak mengalir dalam beberapa hari terakhir. Gangguan terjadi akibat pekerjaan perbaikan intek Kampung Koto, filter instalasi pengelolaan air Gunung Pangilun, serta sejumlah peralatan produksi. Di kawasan Padang Timur, warga harus menyesuaikan aktivitas sehari-hari dengan memanfaatkan pasokan air dari mobil tangki yang disalurkan Perumda Air Minum Kota Padang. Sebagian warga juga memilih menghemat penggunaan air sambil menunggu distribusi kembali normal. Rabu 5 Agustus 2026, Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang membuka penggalangan donasi untuk membantu masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang. Langkah ini dilakukan karena potensi cuaca ekstrim diperkirakan masih berlangsung hingga 3 hari ke depan. Ketua Basnas Kota Padang Yuspardi kepada RRI mengatakan penggalangan donasi dibuka karena dana bantuan kebencanaan yang tersedia saat ini mulai menipis. Kondisi ini terjadi setelah dana tersebut banyak digunakan untuk membantu korban bencana yang terjadi pada akhir tahun lalu. Yuspardi menjelaskan, pasca banjir melanda Kota Padang pada Senin lalu, Basnas Padang telah menyalurkan 250 paket nasi bungkus kepada warga terdampak di Kecamatan Nanggalo. Bantuan difokuskan ke lokasi yang paling cepat dijangkau agar kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera terpenuhi. Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Profesor Jamaris Jamna, mengapresiasi kiprah dan sekolah rakyat yang mulai berjalan di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Barat. Program tersebut dinilai menjadi terobosan pemerintah untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menjadi upaya nyata memutuskan rantai kemiskinan yang selama ini sulit dilakukan, sebab berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan kesempatan masyarakat. Kamis 6 Agustus 2026, Dinas Perhubungan Kota Padang menyiapkan sejumlah kantong parkir dan rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran Festival Telong-Telong yang dilaksanakan pada Kamis 6 Agustus 2026 di kawasan Pantai Padang. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi lonjakan kendaraan dan memastikan aktivitas masyarakat selama perayaan berlangsung tetap aman dan tertib. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasani mengatakan, lokasi parkir resmi telah disiapkan agar kendaraan pengunjung tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan. Untuk mendukung kelancaran Festival Telong-Telong di sisi barat Jalan Samudra akan ditutup mulai pukul 18.30 waktu barat hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat, sedangkan sisi timur Jalan Samudra diperlakukan sistem satu arah dengan area parkir paralel bagi kendaraan pengunjung. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin mengatakan pertumbuhan ekonomi Ranah Minang secara year on year tahun triwulan 2 2026 mampu tumbuh sebesar 4,54%. Dari sisi lapangan usaha, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi dengan pengaruhnya terhadap pertumbuhan pada periode dimaksud mencapai 17,57%. Di sisi pengeluaran, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat utamanya masih ditopang kinerja ekspor luar negeri yang tumbuh sebesar 13,01% serta pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat sebesar 9,84% untuk perbaikan infrastruktur pasca bencana. Jumat 7 Agustus 2026, dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ke-357 tahun ini, pelaku UMKM hadir turut memeriahkan kegiatan tersebut. Aneka ragam makanan dan minuman khas Sumatera Barat seperti lamang tapai, kue pancuang, kerupuk kuah sate, lontong pical dan sayur, serta minuman cendol. Dari pantauan RRI, pelaku UMKM tersebut sejak pagi telah menyiapkan aneka menu yang akan disantap oleh tamu undangan yang hadir mengikuti sidang paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Padang ke-357 di Gedung DPRD Padang. Resti, salah seorang pelaku UMKM kue tradisional lamang tapai dari Kecamatan Pawah, Kota Padang, berharap dirinya dapat ikutsertakan dalam setiap kegiatan yang digelar di Kota Padang. Selain itu adanya bantuan permodalan untuk menunjang usahanya. Hal senada juga diutarakan Asni, pelaku UMKM cemilan kerupuk kuah sate dari Kecamatan Nanggalo. Dirinya juga berharap pemerintah Kota Padang terus memperhatikan pelaku UMKM ini. Sabtu 8 Agustus 2026, Sekolah Dasar Negeri 05 Kecamatan Batang Anai Padang Pariaman ia rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir tahun lalu. Pembangunannya kembali akan dilaksanakan. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman El Abdes Marsam di sela-sela peninjauan lokasi kepada RRI mengatakan pembangunan resmi dimulai setelah bangunan lama yang terdampak bencana hidrometeorologi dibongkar. Dijelaskannya, proses pembangunan diawali dengan pembongkaran bangunan lama, dilanjutkan pematangan lahan hingga pembangunan fisik sekolah yang didukung dana hibah dari Yayasan Cinta Anak Bangsa dengan anggaran sekitar 2,5 miliar rupiah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, Hendri, menjelaskan untuk tahap awal ini akan dilakukan pembersihan lahan. Sementara itu, untuk pembangunan ulang akan dilaksanakan pada beberapa hari ke depan. Demikian kumpulan berita sepekan produksi RRI Padang.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Life skill penting bagi kemandirian anak berkebutuhan khusus. Victoria FS Payakumbuh KU12 juara Liga Top Skor Nasional 2026. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang kembali untuk Anda di siang hari ini ya. Gimana kabarnya pendengar? Mudah-mudahan tetap selalu sehat, tetap selalu semangat juga dalam menjalankan segala aktivitas Anda, dan tetap selalu berhati-hati ya pendengar dalam menjalankan segala aktivitas kita di siang hari ini. Untuk Anda yang lagi di jalan, hati-hati di jalan karena Kota Padang juga siang ini sudah mulai terlihat cerah ya, walaupun tadi pagi sebelumnya nih sempat sempat mendung, tapi sekarang sudah terlihat cerah lagi. Tapi yang pasti pendengar tetap selalu mengupdate informasi aja terkait cuaca di wilayah Sumatera Barat. Oke, pendengar, di kesempatan siang hari ini kita berjumpa kembali. Iya, dalam program Opsi obrolan pilihan lagu siang ini 100% Indonesia untuk edisi hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Kita akan kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia yang tentunya dapat Anda pilih ya sesuai dengan list kita di siang hari ini. Nanti akan saya bacakan juga. Untuk Anda dapat bergabung melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975, serta juga untuk Anda dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital. Oke, kita langsung ke list lagu dulu ya pendengar, sebelum saya terima telepon yang udah berdering-dering juga nih sejak tadi. Tapi kita ke list lagu dulu. Ada Lila, Jantung Hati, ada Gigi Kagum, Kangen Band, Pujaan Hati, The Massive, Pergilah Kasih. Kemudian ada Rio Febrian, Jenuh, ada Gita Gutawa, Kembang Perawan, Raja Cinderella, ada The Bagindas Eye, Judika Putus Atau Terus, ada Bunga Citra Lestari, Pernah Muda, ST12, Cari Pacar Lagi. Kemudian ada Tompi, Menghujam Jantungku. Kemudian ada Iwaka, Seril Senavia, Maizura, dan Agatha Priscilia, Bebas. Virgon, Surat Cinta Untuk Starla, ada Cobalah Mengerti ya dari Peter Pan, Yura Yunita, Tutur Batin, ada Dewi featuring Indra Bekti, Kok Gitu Sih, ada Chris Patih, Lagu Rindu, Tip X, Kamu Gak Sendirian, dan terakhir ada Jirox, Ya Aku. Itu dia list lagu opsi kita untuk siang hari ini. Kita terima telepon dulu ya pendengar. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang opsi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia.
0: Oke, ada Uncu Dipo, apa kabar Uncu?
1: Aman, baik. Umi gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah baik. Gimana cuaca di Kota Solo Uncu?
1: Cerah, tempat ini gimana? Aman, baik cuacanya tempat ini gimana?
0: Oke, di sini juga cerah sih. Oke, Uncu mau lagu apa siang ini?
1: Gita Gutawa.
0: Gita Gutawa. Oke, boleh salam-salam dulu Uncu, silakan.
1: Salam dan spesialnya untuk Uni yang mendengarkan suara kita berdua, Uni di studio Purwosatu Eli Padang di Padang untuk di studio Nusku Kota Solo. Aduh, salamnya untuk semua-semua lah ini.
0: Oke.
1: Halo semua, ya udah, terima kasih banyak assalamualaikum nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Kota Solo. Kita ke WhatsApp dulu, ini sudah ada yang bergabung ya. Waduh, sepertinya ada kendala ya pendengar. Oke, nanti boleh dicoba aja lagi ya. Kita terima telepon dulu ya pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang opsi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang opsi Rani.
0: Iya, selamat siang juga Bang Tajudin. Gimana kabarnya siang ini?
2: Sehat, panas, terik ini.
0: Oke. Udah makan siang dong?
2: Belum sih, belum sempat.
0: Oh iya, kenapa tuh?
2: Masih nyari menu yang pas.
0: Oh, mana yang mau dimakan gitu ya? Enaknya makan apa gitu? Oke deh. Oke, Bang Tajudin udah tahu list lagunya?
2: Udah.
0: Mau pilih yang mana lagunya?
2: Dipilihin aja.
0: Oke deh. Yeah. Boleh salam-salam dulu Bang Tajudin, silakan.
2: Ya, salamnya buat Anang V, buat Kak Rahma, buat Ibu Irsanum, buat semuanya di pendengarnya Persatu Padang.
0: Oke.
2: Okay. Ani, gimana kabarnya? Masih sama seperti tadi malam?
0: Alhamdulillah, masih sama, sama-sama baik ya.
2: Oke. Okay. Okay, belum, udah makan tadi belum ya?
0: Belum, bentar lagi deh kayaknya.
2: Sama berarti. Besok siaran apa pagi?
0: Besok sepertinya saya libur ya, Bang Tajudin.
2: Oh, libur.
0: Libur terus, dulu.
2: Berapa hari?
0: Sehari. Nah, sehari hari aja.
2: Oh, terus Selasanya belum tahu.
0: Apa?
2: Dari hari Selasanya?
0: Oh, Selasanya malam-malam.
2: Kok malam? Oh iya. Ya udah biar tahu jadwalnya Rani. Oke, yaudah, okay, buat Rani juga kesehatan. Sudah ketemu lagi. Makasih Rani. Assalamualaikum. Iya. Selamat siang.
0: Selamat siang juga Bang Tajudin ya di Minahasa sudah bergabung. Kita ke WhatsApp dulu ini. Oke, sudah bisa nih. Ada Ibu Irza. Assalamualaikum. Opsi.
3: Waalaikumsalam, 100% Indonesia.
0: Oke, ada Ibu Irza Hanum, apa kabar Bu Irza?
3: Alhamdulillah baik, Rani gimana?
0: Alhamdulillah baik juga Bu Irza. Udah makan siang dong?
3: Udah, Rani udah.
0: Bentar lagi deh kayaknya Bu Irza.
3: Oke.
0: Aha, kebanyakan makan cemilan jadi enggak lapar. Oke deh Bu Irza, mau lagu apa siang ini?
3: Rio Febrian aja.
0: Rio Febrian Jenuh ya. Boleh salam-salam dulu Bu Irza, silakan.
3: Buat Rani yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Tajudin tadi, salam sehat selalu. Buatnya Ucudipo, buatnya Hanafi, buatnya Uncle Gazi, Rahma, Mary, buatnya Bu Nur, buatnya Bang Teddy, buatnya Widira, buatnya Ika di Batipu, buatnya Diana, pokoknya buat semuanya jalanan yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu.
0: Okay.
3: Makasih Rani.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum di Parapisang ya, pendengar. Menjadi penelpon ketiga kita di siang hari ini. Dan kita langsung ke lagu dulu. Yang ditelepon sabar dulu, nanti kita akan terima. Tapi kita langsung ke tiga lagu dulu pendengar, untuk Anda ya di program Opsi. Nanti bisa bergabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita ke Gita Gutawa dulu, ada Kembang Perawan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Imuna, ngapain sih? Kita masih lewat jalan sini. Takut.
4: Alah, emangnya kenapa?
3: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, itu apa, Korla?
4: Apa? Apa sih? Mana?
3: Itu kan hantu.
4: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih, kenapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu ngapain sih?
5: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar di media sosial Instagram sebuah video dengan klaim petani di Thailand dan Vietnam berunjuk rasa karena Indonesia tidak lagi mengimpor beras dari negara tersebut. Video itu memperlihatkan para demonstran membawa poster berbahasa Thailand. Dalam unggahan yang membagikan konten tersebut menyatakan para petani Thailand dan Vietnam terdampak oleh penghentian impor beras. Di mana penghentian impor beras Indonesia sejak 2025 disebut telah menyumbang penurunan harga beras dunia hingga 42%. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, demonstrasi petani dalam video tersebut bukan karena kebijakan Indonesia tahun 2025 yang menghentikan impor beras dari Thailand dan Vietnam. Klip yang berisi para demonstran membawa bendera Thailand berasal dari kanal YouTube Euronews edisi 4 Maret 2014 di mana para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah Thailand melanjutkan bantuan subsidi pertanian dengan membeli beras dari petani. Demikian kami kutip dari Tampeka Hoax.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, pendengar untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita ke WhatsApp dulu, ini sudah ada yang bergabung ya di chat WhatsApp kita. Assalamualaikum Rani Zue, Ambo Ajob Iwan di Villano. Opsi 100% Indonesia, tolong diputarkan lagu BCL. Salam istimewa buat penyiar dan semua tanpa kecuali, semoga sehat selalu semuanya. Merdeka, terima kasih banyak. Oke, Ajo Iwan, ditunggu aja lagunya, nanti kita putarkan ya. Oke, kita terima penelpon dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Opsi 100% Indonesia.
0: Siang, Angkel, apa kabar nih Angkel?
1: Alhamdulillah sehat. Arannya gimana?
0: Sehat. Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana? Udah makan siang kah, Angkel?
1: Udah dong, Raninya udah.
0: Udah, baru aja selesai.
1: Aduh.
0: Gimana? Ini lagi di mana nih, Angkel?
1: Kita satu kota sekarang nih, Rani.
0: Wah, lagi di Padang ya?
1: Iya.
0: Wah, kemana tuh?
1: Ada dong.
0: Oke deh, gimana? Panas nggak Padang, Angkel?
1: Oh, kalau dibandingin Padang Panjang, panas Padang.
0: Panas ya?
1: Iya.
0: Lagi banyak event nih di Padang, Angkel.
1: Iya, salah satunya karena banyak event tuh lah. Saya ke Padang sambil ada urusan sesuatu itu ya, Rani ya.
0: Urusan asmara. Oke deh, Angkel, udah makan siang, terus juga mau jalan-jalan
1: udah
0: lagi ya? Mau jalan-jalan
1: iya,
0: kah?
1: Iya. Udah makan bareng juga barisan.
0: Waduh, pasti enak banget tuh makanannya ya.
1: Enak banget deh, walaupun cuacanya agak panas kan.
0: Gak apa-apa, hati adem ya.
1: Adem dong. Kita nikmati Kota Padang sampai sore hari ini.
0: Harus dong. Oke deh, Angkel, mau lagu apa nih siang hari ini?
1: Ini aja deh, Surat Cinta buatnya Rani.
0: Untuk Starla dong. Ntar ada yang marah nih kalau untuk Rani nih. Oke deh, Angkel, boleh salam-salam dulu, silakan.
1: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya Ibu Semaya, sehat selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Rani Zui yang lagi tugas, sehat selalu, lancar selalu aktivitasnya, rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sehat selalu buatnya Rani. Salam buatnya Kemeri yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga.
0: Ya.
1: Salam juga buatnya Ellen, anaknya, buatnya Kirana. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni, salam juga buatnya Oma Nur, salam juga buatnya Pak Ilham, salam juga buatnya Ibu Cica, buatnya Pak Anton, Pak Staff, salam juga buatnya Bang Budi Caniago, Bang Hanafi, Citro, Cirifo. Salam buatnya Kadiana Kaulan Kaika, buatnya Bang Ali. Salam juga buatnya Bang Cerita Mame, salam juga buatnya Natasha Lila. Salam buatnya Firman Syah, salam buatnya buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam juga buatnya Bang Benijo. Pokoknya salam kompaknya lah buat semuanya Rani, tanpa terkecuali. Spesialnya untuk yang selalu ada di hati untuk pemilik tiga haran. Terima kasih Rani.
0: Oke, sama-sama Angkel.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Angkel Gazi ya, lagi di Padang katanya. Oke deh, selamat menikmati Kota Padang di siang hari ini ya, Angkel. Oke, kita terima penelpon ya, satu lagi pendengar sebelum kita ke lagu juga. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kami 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Bang Hanafi, apa kabar?
2: Ya, baik, sehat. Alhamdulillah. Kami gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana, udah makan siang belum nih?
2: Ya, udah makan siang tadi. Kami udah makan siang.
0: Udah juga.
2: Sama, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah udah kenyang kita ya.
2: Ya.
0: Oke deh, Bang Hanafi mau lagu apa siang ini?
2: Yunita Rahman, Tutur Batin.
0: Tutur Batin. Oke, langsung salam-salam dulu Bang Hanafi, silakan.
2: Ya, salam pertama buat Kania gitu guys, semoga sehat selalu lancar aktivitasnya.
0: Amin.
2: Buat Bang Tajudin di Minasa, buat Niken Itabing, Bu Nancy Veteran, buat Angka Gazi di Padang. Ini dengerin itu tidaknya Pro 1 tapi juga ada radio stasiun Radio Kota Padang banyak. Termasuk Pro 2, Pro 4.
0: Iya, ya, betul. Itu.
2: Ya, buat Kak Rama, Kak Mary, kemudian salam buat Bang Hendra, buat Pak Chris, buat Bu Izanum, buat semuanya aja.
0: Oke.
2: Itu aja, terima kasih Kak Rani.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi di Rimbo Datar ya, sudah bergabung juga di siang hari ini. Kita langsung ke lagu dulu ya pendengar, nanti kita akan terima kembali dan baca-baca WhatsApp juga yang udah masuk. Nah itu dia, kita langsung ke tiga lagu dulu, tapi pertama kita akan ke Bunga Citra Lestari dulu, ada Pernah Muda. Ini requestan dari Ajo Iwan ya di Villano. Untuk anda pendengar, tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Propedia, pro satu dalam ensiklopedia.
2: Pemerintah Aceh menetapkan tanggal 26 Desember sebagai hari libur resmi. Penetapan ini berlaku bagi pekerja pada perusahaan yang melakukan usaha di Provinsi Aceh. Penetapan hari libur diputuskan melalui surat keputusan Gubernur Aceh tentang hari libur resmi memperingati gempa dan tsunami Aceh yang ditetapkan pada 24 Juni 2019. Keputusan ini ditandatangani pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Keputusan yang telah ditetapkan pemerintah Aceh juga diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Keputusan gubernur itu mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan, di mana pekerja di Aceh untuk kali pertama libur pada 26 Desember sebagai bentuk peringatan atas musibah gempa dan tsunami yang merenggut banyak korban jiwa.
1: Akan ada informasi berikutnya dalam Propedia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Anda masih mendengarkan Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, pendengar untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi langsung aja pilih lagunya ya sesuai dengan list kita di siang hari ini. Saya terima telepon dulu ya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia, Rani.
0: Halo Kak Rahma, apa kabar?
1: Gak kabar, baik. Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Alhamdulillah sehat juga nih Kak Rahma. Gimana di Batu Sangkar cuacanya?
1: Cuacanya cerah.
0: Oke.
1: Lumayan cerah.
0: Oke. Gimana, udah makan siang belum nih?
1: Aduh, ini ya baru dari datang dari luar Kak Rahma nih, baru 10 menit yang lewat nih.
0: Oh, gitu. Oke deh.
1: Bersama Si dan bersama boyfriend.
0: Baiklah kalau gitu. Oke deh, Kak Rahma, mau lagu apa siang ini?
1: Itu maaf ya tadi enggak sempat dengar.
0: Oke, kita baca ulang ya list lagunya. Ada Lila, Jantung Hati, kemudian Gigi, Kagum, Kangen Band, Pujaan Hati, ada The Massive, Pergilah Kasih, Raja Cinderella, ada The Baginda's Eye, ST12, Cari Pacar Lagi, Tompi, Menghujam Jantungku, Iwake, Bebas, Ariel, Uki Lukman, Reza, Cobalah Mengerti, ada Dewi, featuring Indra Bekti, Kok Gitu Sih, Kris Patih, Lagu Rindu, ada Tip X, Kamu Gak Sendirian, sama Jirox, Ya Aku. Tinggal itu, Kak Rahma.
1: Bagus-bagus deh lagunya. Ada antara Kusati sama The Baginda's Eye. Pilihkan ya antara dua itu ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nanti dipilihkan ya, Kak. Itu
1: yang cantik banget tuh yang dua itu tuh.
0: Betul.
1: Ai apa sama Rindu ya.
0: Lagu Rindu.
1: Ya, antara dua pilihkan saja deh.
0: Oke deh, salam-salam dulu Kak Rahma, silahkan.
1: Nah, ini lagunya spesial ya buat boyfriend ya, abis traktir Maxi barusan tadi ya. Selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Tak lupa juga buat Rani, sehat.
0: Amin.
1: Tak lupa juga buat Rahma Sisters, siap buat kencana kita misal selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat Tanjudin di Minahasa, salam selalu buat Ibu Irza Hanom beserta keluarga juga. Buat Ika di Batipu, buat Bang Kris Pati di Sumba NTT, buat Bang Klif di Manado, buat Ayu Manise di Masohi Tengah, buat Teddy Net Bogor, buat Diona, buat Nata Salila, buat Mak Aye, buat Cudivo, buat Hanafi, beserta Mama Tercinta, salam selalu, buat Bang Cud Itanami, buat Uniang Ajo, buat Ibu Ayu, buat Ibu Nur, salam selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat Pak Bukhari, salam selalu, buat Pak Agung, buat Hendra yang dah lama gak muncul ya, mungkin udah balik ke Jawa Tengah ya, salam selalu serta keluarga. Pokoknya semuanya aja deh Rani.
0: Oke Kak.
1: Terima kasih banyak Rani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma ya di Batu Sangkar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita ke WhatsApp dulu nih, udah ada yang gabung ya. Halo, assalamualaikum Opsi, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang kembali Opsi, 100% Indonesia.
0: Oke, Bang Teddy, apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Dinda, gimana?
0: Alhamdulillah, baik juga nih Bang Teddy.
2: Itu lagu semalam, love song apa romantic song itu? Lagu berdua.
0: Yang mana tuh?
2: Yang semalam dong, yang duet berdua, yang duet.
0: Oh iya. Itu bisa dibilang dua-duanya tuh.
2: Love apa romantic? Kedua-duanya?
0: Iya.
2: Waduh, Dinda. Full Dinda kasih lagu ke Bang Teddy kedua-duanya ya.
0: Mantap
2: full
0: ya lagunya ya.
2: Wis, jadi sabui leh. Itu tahun berapa itu lagu tuh? Tahun berapa itu lagu?
0: Lagu itu kalau nggak salah 2024 2024 deh kalau nggak salah.
2: 2024 berarti di luar jalur, nggak bisa ya kita itu ya? Nggak bisa ya?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja ya Bang di lagunya.
2: Apa kita nunggu hari Sabtu gitu ya? Hari Sabtu.
0: Pas tuh hari itu. Sabtu.
2: Ya Dinda, pokoknya Dinda tuh siaran Sabtu malam aja terus jadi.
0: kita usahakan ya Bang Teddy.
2: Jadi okay, itu deh. Lagu bisa didengar gitu ya.
0: Betul.
2: Oke lah kalau begitu ya. Okay. Besok libur ya Din?
0: Iya betul, libur.
2: Mantap. Ya libur lah, enggak apa-apa. Hari terakhir ulang tahun Kota Padang besok itu. Udah pernah lihat salju sampan?
0: Oh, kemarin udah
2: udah Bang Teddy sekali baru. Waktu di pembukaan.
0: Rani hari Jumatnya.
2: Anak-anak usia yang muda-muda ikut 18 tahun.
0: Iya.
2: Duneh mandeh cepat tuh lari sampannya Din.
0: Iya, kalau Rani hari Jumatnya Bang Teddy tanggal 7.
2: Oh, ya enggak apa-apa lah ya. Kalau enggak dicali enggak sekali enggak afdol lah soalnya apalagi ulang tahun Kota Padang, kita juga tinggal di Padang. Enggak berapa jauh dari lokasi juga
0: iya,
2: ya.
0: Iya, betul.
2: Nah, kayak gitu. Tapi bagusnya di Jembatan Setirubaya kita nonton Din yang bagusnya di.
0: Iya, karena langsung kelihatan lurus gitu.
2: Wis ya. Langsung kelihatan lurus gitu ya. Oke deh. Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung. Spesialnya buat Dinda lagi siang ini. Tetap semangat, sehat selalu dan jaga kesehatan ya Din ya.
0: Oke
2: deh kalau begitu. Makasih banyak Dinda.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy ya di Rawang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Oke, lagunya kalau Bang Teddy biasanya dipilihkan. Nah, ini nanti kita pilihkan deh untuk Bang Teddy ya. Oke, kita ke WhatsApp lagi. Ini pendengar ada di 0853 3808 sekian. Oke, ini lagunya Karani, selamat siang. Lagunya aku minta dipilihin aja deh Kak. Salamnya untuk semua aja. Salam sehat selalu. Oke, lagunya kita sediakan ya sesuai dengan list kita juga nih mendengar. Dan kita langsung ke 3 lagu dulu ya, tapi kita ke lagu yang sudah kita pilihkan juga nih untuk Kak Rahma. Tadi Kak Rahma bingung ya mau lagu yang mana antara Chris Patti sama The Bagindas. Nah, ini kita pilihkan yang ini ya. Oke, pendengar tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pergi berlibur bersama keluarga memang menyenangkan, namun akan menjadi hal yang menakutkan jika kita tidak mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana di lokasi wisata. Bagaimana menghadapi bencana ketika berwisata? Berikut tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, bersikap tenang, utamakan keselamatan diri dan pihak lain kemudian. Cari tempat yang aman untuk berlindung, sadari berbagai petunjuk evakuasi. Hindari berada dalam kendaraan, kenali dan sadari tanda-tanda alam sebelum bencana terjadi. Yang terakhir, pastikan alat komunikasi selalu ready on call untuk mengirim pesan darurat.
1: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, pendengar, di kesempatan siang hari ini itu karena masih dapat bergabung ya di program Opsi, masih ada sekitar 10 menit lagi kebersamaan kita. Karena tidak ada yang nelfon, kita bacakan chat yang udah masuk dulu ya. Ada di 0821 8360 sekian. Selamat siang, assalamualaikum Karani. Aku lagunya dari Lila aja, Jantung Hati. Salamnya untuk semua aja Karani, semoga sehat selalu. Oke, kita ke chat berikutnya ya. Ada di 0812 3141 sekian. Lagunya dari ST12 aja kak, Cari Pacar Lagi. Salamnya untuk semua aja yang udah gabung dan yang akan gabung. Oke deh, lagunya sudah kita sediakan pendengar ya untuk lagu Opsi ini ya, dan ini menjadi lagu menjadi requestan terakhir kita juga di siang hari ini dalam program Opsi 100% Indonesia untuk edisi hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung dalam program Opsi. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dapat menemani segala aktivitas Anda di siang hari ini. Oke, setelah ini pendengar akan ada rekan saya Lydia akan menemani Anda dalam Padang sore ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Plus Info.
1: Pendengar, optimalisasi keterampilan hidup atau life skill menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kemandirian anak berkebutuhan khusus ABK. Keterampilan tersebut dibutuhkan agar ABK mampu menjalani kehidupan sehari-hari, bersosialisasi, merawat diri, hingga menghadapi masa transisi menuju kehidupan dewasa.

0: Dewasa. Dalam dialog bersama RRI Padang, Ketua Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Sosial dan Bisnis Universitas Mercu Bakti Jaya, Agawati Imaniah, MPD, mengatakan life skill pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap individu. Menurutnya, keterampilan hidup tidak hanya berkaitan dengan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari, tapi juga bagaimana seseorang dapat hidup mandiri dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Dia juga menjelaskan kebutuhan terhadap life skill menjadi semakin penting ketika diterapkan kepada ABK karena setiap anak memiliki tantangan dan karakteristik yang berbeda. Pembekalan keterampilan hidup juga perlu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing anak sehingga mereka dapat berkembang secara optimal dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rosa untuk kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar untuk Anda semuanya? Bertemu kembali dengan saya, Lydia Permata, akan memandu Anda juga sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti di Padang sore ini ya. Sore yang sangat panas pol di kota Padang ya. Pendengar, dan masih dengan serangkaian perhelatan HJK ya, Hari Jadi Kota Padang ke-357 ya pendengar. Masih banyak yang bisa Anda nikmati ya sebagai rakyatnya Sumatera, rakyat Kota Padang. Seru-seruan mungkin bareng sama keluarga, sama teman-teman juga ya. Nah, mengawali dulu ya di sore hari ini, kita akan dengarkan majalah udara ya, Green Radio, kali ini tentang penambangan tanpa izin atau peti. Nah, untuk Anda semuanya, kita akan dengarkan bersama-sama dan selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar, kerusakan akibat penambangan tanpa izin atau peti di Sumatera Barat sudah keterlaluan. Kini Polda Sumbar bergerak cepat. Semua pelaku diburu, mulai dari penambang, pengangkut, sampai penadah. Pesan jelas, Sumbar tidak memberi tempat bagi perusak lingkungan. Untuk lebih jelasnya, bagaimana Polda Sumatera Barat buru seluruh aktor dari penambang hingga penadah? Berikut kita dengarkan wawancara dengan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Polisi Susmilawati Rosia, SS, MTRP. Baik, Bu Kabid, bisa dijelaskan berapa titik peti di Sumbar yang sudah dipetakan Polda sejauh ini, Bu?
2: Baiklah, selama ini Polda Sumbar secara rutin sudah melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang terindikasi menjadi aktivitas pertambangan tanpa izin atau peti. Untuk peti yang ada di wilayah Sumbar sendiri, terdapat di beberapa wilayah kabupaten, di antaranya Pasaman Barat, Pasaman, Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Damas Raya.
1: Lalu siapa saja aktor utama yang jadi target operasi pemberantasan peti ini, Bu Kabid?
2: Begini ya, penindakan itu tidak hanya menyasar kepada pelaku di lapangan, tapi kepada seluruh pihak yang terbukti terlibat, itu mulai dari pemodal, koordinator lapangan, terus ada juga operator alat berat, penampung hasil tambang, hingga pihak lain yang memiliki peran dalam jaringan tersebut. Itu semua itu menjadi target operasi dari pemberantasan peti. Pokoknya prinsipnya, siapapun yang terbukti melanggar hukum yang dalam pemberantasan peti ini akan diproses.
1: Langkah tegas apa yang disiapkan untuk jerat penadah hasil tambang ini?
2: Untuk langkah tegas itu Polda Sumbar tidak hanya menindak para pelaku penambangan saja, tapi juga pihak-pihak pembeli, penampung, pengangkut, atau memperdagangkan hasil tambang ilegal apabila terbukti ini memenuhi unsur tindak pidana. Jadi semuanya kita memutus rantai distribusi dari pelaksanaan praktik penambangan ilegal ini dari hulu sampai ke hilir. Ini menjadi salah satu fokus penegakan hukum. Seperti kemarin contohnya di Solo Selatan, 3 minggu yang lalu ya, dilaksanakan penindakan terhadap praktik penambangan peti di Solsel. Sementara seminggu setelah itu juga dilakukan penegakan hukum terhadap pengolahannya, penampung, pengolahan, dan memperdagangkan hasil tambang ilegal di Solo Kota. Jadi tidak hanya praktik pertambangnya saja, tapi juga seperti yang disampaikan tadi, bagi pihak yang membeli, menampung, mengangkut, memperdagangkan hasil tambang ilegal tersebut dari hasil praktik penambang ilegal itu juga dilaksanakan penegakan hukum.
1: Baik, terus bagaimana Polda melibatkan masyarakat untuk mengawasi tambang ilegal bersama, Bu?
2: Polda Sumbar tidak hanya melakukan penegakan hukum, tapi juga melakukan upaya-upaya preventif. Kalau preventif turun langsung ke lapangan, melakukan patroli ke tempat-tempat di mana praktik pertambangan ilegal dilaksanakan. Sedangkan untuk masyarakat ini kami melakukan edukasi, himbauan-himbauan, kami mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif, berpartisipasi dalam memberikan informasi. Karena kita tahu penanganan untuk pemberantasan peti ini tidak bisa dilakukan secara penegakan hukum saja, tidak bisa dilakukan hanya oleh Polri saja, tapi semua pihak harus terlibat. Permasalahan tambang itu adalah permasalahan yang complicated. Ya, jadi semua unsur baik dari Forkopimda, semua TNI Polri, kemudian dari Pemprov, kemudian dari pemerhati lingkungan, semuanya harus terlibat, kita bersinergi, termasuk juga tokoh masyarakat, instansi terkait, agar upaya pencegahan ini berjalan dengan efektif dan lancar.
1: Untuk dampak lingkungan paling serius akibat peti di Sumbar ini apa saja, Bu?
2: Peti sangat berpotensi menyebabkan kerusakan hutan. Ini kita tahu persis, bekas-bekas tambang, praktik tambang yang dilakukan ini dapat merusak hutan, pencemaran sungai, sedimentasi, juga nanti lebih lanjut juga akan bisa menyebabkan longsor, banjir. Yang jelas ini semua akan merusak ekosistem, serta membahayakan bagi keselamatan masyarakat.
1: Daerah mana di Sumbar paling rawan aktivitas peti sekarang ini?
2: Tadi sudah kami sampaikan juga di awal, ada beberapa daerah yang rawan peti, diantaranya itu adalah di Pasaman Barat, Pasaman, Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Damasraya.
1: Lalu, apa kendala terbesar Polda Sumbar saat menindak pelaku tambang ilegal ini?
2: Dulu saya juga sudah pernah menyampaikan waktu ada talk show di Padang TV. Kita tahu bahwa penambangan ilegal ini dilakukan di daerah-daerah terpencil yang jauh. Dan akses untuk menuju ke sana itu kadang-kadang bisa berhari-hari, berjam-jam baru bisa sampai. Dan tidak hanya itu, kita bisa mencapai daerah itu dengan motor, tapi juga dengan jalan kaki berjam-jam baru sampai. Ini suatu tantangan karena daerahnya yang terpencil, aksesnya sulit gitu. Kemudian juga bisa pelaku tambang ini juga berpindah-pindah setelah melaksanakan penambangan di suatu tempat, kemudian mungkin bisa berpindah lagi ke tempat yang lain. Dan ini tentu merupakan tantangan bagi Polri untuk melakukan penegakan hukum, apalagi sekarang perkembangan media teknologi informasi, semua orang tentu saja pakai HP, pakai alat komunikasi. Di saat kita juga kadang-kadang bergerak, apabila informasi ini sudah diketahui oleh para penambang, ini tentu saja mereka di saat kita bergerak, mereka sudah pergi, gitu kan, sudah kabur dari tempat penambangan peti ini.
1: Kemudian Bu Kabit, modus baru apa yang digunakan pelaku untuk hindari razia?
2: Tadi sudah disampaikan juga, kemajuan teknologi ini juga salah satu alat yang dipakai untuk menghindari razia. Apabila informasi sudah bocor, sudah diketahui, yang kita dapati di lapangan itu hanya pondok-pondok bekas-bekas tambang dari penambangan itu saja. Kemudian mungkin polisi mempolis line atau membakar, orang-orangnya tentu saja sudah kabur, sudah tidak ada di tempat, kemudian berpindah-pindah lokasi, kemudian kadang-kadang juga beroperasi pada malam hari itu. Kemudian tadi daerah terpencil itu juga menjadi modus juga. Mereka tidak melakukan di tempat-tempat yang terbuka atau tempat-tempat yang mudah dijangkau, sehingga mereka pergerakan mereka itu bebas. Itu beberapa modus atau strategi yang modus yang dipakai oleh para penambang supaya tidak susah untuk ditindak atau untuk menghindari razia dari petugas.
1: Apakah ada dugaan keterlibatan oknum dalam jaringan PT ini, Bu?
2: Bapak Kapolres Sumbar untuk penanganan pemberantasan PT ini termasuk salah satu poin keempat ya dari Komander Wis beliau. Bapak Kapolres Sumbar tegas berkomitmen siapapun anggota yang melanggar atau terlibat dalam pelanggaran yang melanggar hukum, ini PT ini adalah salah satu yang melanggar gitu kan, akan ditindak tegas dan tidak akan mentolerin ini seperti ini komitmen Bapak Kapolda Sumbar. Apabila ada ditemukan bukti yang cukup dan terbukti ada pelanggaran, di sini akan ditindak tegas ini seperti itu. Dan kami juga mengimbau kepada masyarakat, silakan bagi siapa saja yang mengetahui atau mendapatkan informasi adanya keterlibatan dari oknum, baik itu dari Polri gitu, silakan saja disampaikan dan pastinya kami tindak tegas oleh Bapak Kapolda.
1: Terakhir mungkin himbauan dari Ibu, silakan.
2: Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan tanpa izin ini, PT ini, karena selain melanggar hukum juga berisiko merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan kita bersama. Dan mari kami mengajak juga, mari bersama-sama kita menjaga kelestarian alam Sumatera Barat ini dan ikut berpartisipasi melaporkan, memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas PT kepada Polri atau instansi terkait lainnya. Polda Sumbar berkomitmen melakukan penegakan hukum secara tegas, secara profesional, berkelanjutan demi melindungi masyarakat dan lingkungan di ranah Minang ini.
1: Baik pendengar, kita sudah mendengarkan penjelasan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Polisi Susmilawati Rosia SSMTRP dalam acara Green Radio kali ini. Cukup sekian program hari ini, sampai jumpa di program berikutnya.
3: Pro 1 dan inspirasi. Pro 1

0: Aduh. Iya toh iki. Naik lagi.
1: Apanya sih Bu yang naik?
0: Ini Bu, harga cabe. Naik terus. Kapan iki turunnya?
1: Aduh, daripada ngeluh terus, mending coba deh tanam cabe sendiri di rumah. Bisa lebih hemat juga kan? Gampang kok Bu. Pakai polybag, udah gitu taruh tuh depan rumah. Kayak saya ini.
0: Oh, boleh juga tuh Bu. Tapi sebelum panen, saya pinjem cabenya Ibu Wati dulu ya. Seger-seger tuh saya lihat-lihat.
1: Boleh Bu.
2: Banyak dari masyarakat sekarang yang doyan ngemil. Apapun yang sedang hit dan nampak lezat, langsung diburu, difoto, dan dimakan. Tak terkecuali camilan. Sejauh ini masyarakat Indonesia sepertinya masih sangat doyan mengkonsumsi gorengan atau makanan yang terlalu banyak memakai penyedap rasa. Selain rasanya yang nikmat, harganya pun sangat terjangkau. Ya, dibandingkan harus mengkonsumsi makanan, khususnya camilan sehat yang harganya bahkan bisa seharga satu porsi makanan berat di restoran bergengsi, alasan tersebut yang akhirnya membuat Anda memilih camilan pinggir jalan dibandingkan yang sehat. Tapi selain pemilihan camilan yang baik untuk kesehatan, Anda juga harus sadar kalau ngemil itu ada waktunya. Tidak bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Misalnya sebelum tidur, setelah bangun tidur, atau sesaat setelah makan berat. Dijelaskan ahli gizi, waktu yang tepat untuk mengambil cemilan dan mengkonsumsinya adalah waktu pertengahan. Maksudnya adalah di jam-jam seperti pukul 10 hingga 11 pagi atau 3 hingga 4 sore. Alasan kenapa jam-jam pertengahan itu cocok untuk ngemil adalah tubuh tidak bisa berhenti bergerak. Dengan adanya asupan makanan atau minuman sehat yang masuk, itu berarti memberikan tubuh asupan energi yang membuat tubuh Anda tidak lemas dan tetap fit.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Rosetta Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebentar lagi 17-an ya, dan sudah rame merah putih berkibar ya. Dari tanggal 1 kemarin tuh sudah diwajibkan ya setiap rumah itu memasang bendera merah putih kita. Terus di jalan-jalan juga sudah banyak ya bendera kecil-kecil ya, yang jualan juga sudah banyak. Nah, kalau udah momen kemerdekaan ini, tradisi itu ada yang namanya lomba-lomba, ada juga sepeda hias. Nah, ini juga sering kita lihat ya pendengar, sepeda hias yang dihias itu merah putih dengan yang unik-unik ya, mungkin dengan kostum-kostum juga sih pengendaranya gitu. Tapi sejak kapan sih sepeda hias ini ada? Jadi sebenarnya jauh sebelum menjadi bagian dari kemeriahan Agustusan, sepeda itu udah dikenal juga ya oleh masyarakat Indonesia. Terus sepeda itu menjadi simbol status juga karena harganya itu mahal. Terus kalau untuk sepeda hias yang memeriahkan kemerdekaan ya, ini jadi tradisi juga dari masyarakat. Gak jarang ya dihiasi dengan kertas warna-warni, balon, bunga, dan apapun yang kreatif lainnya juga. Tradisi ini tidak hanya menghadirkan kemeriahan, tapi juga jadi ruang bagi anak-anak dan masyarakat umum berkreasi. Tidak anak-anak juga sih, ya dewasa juga. Sepeda hias dapat menjadi salah satu cara mengenalkan nilai kemerdekaan kepada generasi muda. Semangat nasionalisme tidak hanya disampaikan melalui upacara saja, tapi juga melalui kegiatan kreatif yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Di HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kreativitas dapat dituangkan melalui berbagai tema tentang Indonesia. Mulai dari merah putih, pahlawan nasional, budaya daerah, hingga simbol keberagaman Nusantara.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15:48 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Bertekadlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat asar ya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Untuk Anda juga yang mendengarkan kami di RRI Digital ataupun di rri.co.id juga selamat sore. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita jelang lintas berita Korwil 15 Padang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Tadi saya lihat semuanya ikut membayangkan, saya ucapkan terima kasih, dan itu luar biasa. Satu tahun ini tentunya kita juga harus merefleksi kegiatan apa yang telah kita laksanakan.
3: Kalau minyak tadi pertama 50 dus, tapi karena masyarakat masih antusias dan masyarakat masih banyak yang membutuhkan, kita tambah 50 dus lagi.
1: Sari Berita. Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol meriahkan HBKB Padang. Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis tambah stok minyak kita pada gerakan pangan murah. Inilah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya, edisi hari Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Lydia Perbata.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil.

0: Nusantara 15.
1: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Ribuan masyarakat memadati kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB Jalan Sudirman Kota Padang pagi tadi untuk mengikuti Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol dalam rangka memperingati hari ulang tahun pertama Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Kegiatan bertema hadir untuk rakyat, mengabdi untuk negeri tersebut menjadi ruang kebersamaan antara TNI, pemerintah, komunitas, dan masyarakat.
2: Terselenggara kegiatan ini dengan luar biasa. Tepuk tangan.
3: Berdasarkan pantauan RRI di lapangan, Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol diawali dengan jalan sehat yang diikuti ribuan peserta dengan rute dari kawasan Kodam hingga jembatan dekat Gor dan kembali ke lokasi kegiatan. Setelah mengikuti jalan sehat, peserta memperoleh kupon makanan dan minuman yang dapat ditukarkan secara gratis di 40 stan yang telah disediakan panitia. Suasana semakin semarak dengan hadirnya berbagai komunitas yang ikut memeriahkan festival, diantaranya komunitas sepeda ontel, motor gede, Vespa, mobil Willys, serta kendaraan antik. Selain menikmati hiburan dan pameran komunitas, masyarakat juga dapat menyaksikan berbagai pentas kesenian yang digelar sebagai bagian dari peringatan HUT pertama Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Sementara itu, Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arif Gajah Mada mengatakan, festival tersebut terlaksana berkat kolaborasi dan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari panitia, komunitas, anggota setempat hingga masyarakat. Ia menyampaikan peringatan 1 tahun Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol menjadi momen untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat komitmen agar institusi tersebut semakin hadir di tengah masyarakat. Ia menyampaikan ke depan Kodam 20 Imam Bonjol Padang akan terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat kerjasama, serta menghadirkan program yang memberi manfaat bagi masyarakat dan negeri.
2: Saya juga mengucapkan terima kasih juga atas partisipasinya kepada seluruh panitia community yang hadir. Tadi saya lihat semuanya ikut memberikan saya ucapkan terima kasih dan itu luar biasa. Satu tahun ini tentunya kita juga harus merefleksi kegiatan apa yang telah kita laksanakan sesuai dengan judul Hadir untuk Rakyat, Mengabdi untuk Negeri. Ini ke depan mulai dari titik tolak ini khususnya besok satu tahun ke depan kita harus sudah punya perencanaan kegiatan yang sudah terprogram maupun yang tidak program, lebih giat lagi ya, lebih semangat lagi, lebih profesional lagi untuk menjadikan Kodam ini terus eksis maju ya, yang luar biasa dan tidak ada yang bisa menghentikan kegiatan Kodam 20 ini.
3: Sementara itu, salah seorang Persit, Rini Irmata Putri, istri dari Sertu Doris Saputra, mengaku kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati berbagai layanan dan sajian secara gratis melalui kupon yang telah dibagikan. Baginya, Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi ajang mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.
4: Yang ikut dalam CFD tadi dapat kupon makanan dan kupon minuman. Jadi kalau udah dapat, bisa ditukarkan dengan gratis di stan-stan yang sudah ditunjuk oleh Kodam.
3: Rini berharap perjalanan Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol ke depan semakin kuat dalam menjalankan tugas sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat. Selidila Putri melaporkan.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menambah pasokan minyak kita dalam gerakan pangan murah menyusul tingginya permintaan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau di tengah kenaikan harga pasar. Berikut laporan Nur Fitriani.
5: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menambah pasokan minyak kita dalam pelaksanaan gerakan pangan murah setelah tingginya antusiasme masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga sesuai harga eceran tertinggi. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, Yana Susilayeni, mengatakan minyak kita dijual seharga Rp31.000 per 2 liter. Karena tingginya permintaan, dinas menambah pasokan agar lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut.
6: Minyak kita ini yang lagi sekarang menjadi kebutuhan masyarakat ya, yang harganya saat ini sangat-sangat luar biasa di pasar dan kita menjualnya hanya Rp31.000 di 2 liter. Kalau minyak tadi pertama 550 dus, Tapi karena masyarakat masih antusias dan masyarakat masih banyak yang membutuhkan, kita tambah 50 dus lagi. Mudah-mudahan ini memadai dan mencukupi untuk masyarakat untuk memperoleh minyak. Namun kami mohon maaf karena kami tidak bisa memberikan ke masyarakat dengan jumlah yang banyak dan untuk pembeliannya kami batasi. Terima kasih.
5: Yana menjelaskan, pembatasan pembelian dilakukan untuk menjaga pemerataan distribusi sehingga stok yang tersedia dapat dinikmati lebih banyak masyarakat. Salah seorang pembeli, Eva, mengaku terbantu dengan adanya gerakan pangan murah karena dapat membeli minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau dibanding harga pasar.
0: Beli minyak ya Bu ya, minyak kita. Mumpung lagi harga murah, ya kita beli aja. Rela kita mengantri.
5: Dinas Ketahanan Pangan berharap gerakan pangan murah dapat menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok, sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah fluktuasi harga pasar. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Kesiapsiagaan bencana di Bukit Batabuah, Kabupaten Agam sejak 3 Agustus 2026 mulai dilakukan pengerjaan jembatan permanen yang ditargetkan selesai Desember mendatang. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
7: Peningkatan debit air Sungai Batang Kasia di Nagari Bukit Batabuah pada awal Agustus sempat memicu kekhawatiran warga. Meski aliran air membawa material kayu dan bebatuan selama 1 jam akibat curah hujan di kawasan hulu gunung, luapan air sungai berhasil terkendali setelah dilakukannya pelebaran mada sungai serta penghilangan tiang penyangga jembatan. Untuk memastikan keamanan lalu lintas, akses jembatan darurat tipe Beli telah ditutup sejak 3 Agustus seiring dimulainya pengerjaan fisik jembatan permanen yang ditargetkan selesai pada Desember mendatang. Wali Nagari Bukit Batabuah Firdaus menjelaskan faktor utama yang mencegah terjadinya luapan air pada peristiwa tersebut.
8: Alhamdulillah, apa yang saya sampaikan 2 tahun yang lalu bahwasanya penyebab dari bencana atau gelodo di Nagari Bukit Batabuah salah satunya adalah tiang jembatan. Yang kedua, karena sempitnya sungai dan kurang karena kedangkalan sungai, itulah penyebab utamanya. Nah, alhamdulillah, karena sungai ini sudah kita perbesar dan juga jembatan tidak lagi ada punya tiang, air yang kemarin pun alhamdulillah tidak meluap gitu.
7: Selain pembangunan jembatan, pemulihan sektor pertanian di Bukit Batabuah menunjukkan perkembangan positif dengan sebagian besar lahan warga yang sudah dapat digarap kembali. Namun pihak Nagari masih menantikan kejelasan kelanjutan proyek pembangunan 3 titik sabodam di wilayah Bukit Batabuah dan Sungai Pua yang hingga kini belum menerima informasi resmi dari dinas terkait. Di sisi lain, sebanyak 40 kepala keluarga asal Bukit Batabuah dari total 80 kepala keluarga yang direlokasi ke hunian tetap di Lubuk Basung memilih kembali ke kampung halaman untuk mengolah lahan pertanian akibat belum terrealisasinya bantuan modal usaha dan pangan sesuai perencanaan awal. Mengenai percepatan pemulihan infrastruktur dan pemukiman warga pasca bencana, Firdaus menegaskan komitmen penanganan yang sedang dijalankan.
8: Pemulihan di Nagari Bukit Batabuah itu sudah kita lakukan semaksimal mungkin dari pemerintah Nagari yang terus mencarikan jalan dan solusi dalam bentuk pembangunan. Sesuai dengan yang kita sampaikan di awal tadi bahwasanya kalaupun tidak 100%, 90% kita akan tuntaskan selama 2 tahun pasca bencana. Dan itu sudah kita buktikan hari ini, mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, rumah-rumah warga, serta usaha-usaha warga yang terdampak di waktu bencana, semuanya sudah kita bangun kembali. Rumah sudah kita bangun, infrastruktur sudah kita bangun, dan masih ada yang dalam pengerjaan, seperti itu.
7: Pemerintah Nagari Bukit Batabuah mengimbau masyarakat dan tim relawan siaga bencana untuk bersama-sama mengawal pengalihan jembatan yang sedang berlangsung, sembari tetap menjaga kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca di kawasan hulu. Nur Afni Susilawati melaporkan.
1: Mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa Institut Syariah Negeri Junjungan atau ISNJ Bengkalis mengajak puluhan siswa SD Negeri 20 Bantan mendeklarasikan gerakan Stop Bullying sebagai bentuk dukungan terhadap terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
9: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat atau KKNPPM Universitas Gajah Mada atau UGM Binar Bengkalis di Kecamatan Bantan kini memasuki masa akhir pengabdian. Selama menjalankan KKN di 3 desa, para mahasiswa berhasil melaksanakan sekitar 100 program kerja yang menyentuh berbagai bidang kehidupan masyarakat. Koordinator Mahasiswa Unit Tim KKNPPM UGM Binar Bengkalis, Salva Yalsa Putri Resanda, mengatakan sebanyak 28 mahasiswa diterjunkan dalam kegiatan tersebut. tersebut. Masing-masing mahasiswa memiliki sekitar 5-6 program kerja, sehingga total kegiatan yang dilaksanakan mencapai lebih dari 100 program.
10: Yang menjadi menarik dan menjadi hal yang patut kami syukuri juga bahwa ternyata kami KKN di sini itu masyarakatnya sangat luar biasa menyambutnya, itu antusiasmenya juga sangat tinggi gitu. Jadi memang meskipun kami juga berbeda-beda kan asalnya, kebetulan Salvo sama Intan sama-sama dari Riau gitu, tapi teman-teman kami yang lain ada yang beragam gitu, ada yang dari Lombok, ada yang dari ini, dan memang untuk adaptasi itu bersama masyarakat memang sangat mudah lah kan.
9: Salva menambahkan masyarakat Bengkalis khususnya di Kecamatan Bantan sangat terbuka menerima kehadiran mahasiswa KKN. Menurutnya hal tersebut membuat para mahasiswa lebih mudah berbaur, berkomunikasi, serta menjalankan berbagai program pemberdayaan bersama masyarakat. Sementara itu, Koordinator Mahasiswa Subunit Desa Bantan Air 1 Tim KKN PPM UGM Benar Bengkalis, Intan Kirana Maharani mengatakan, program kerja yang dilaksanakan meliputi pendampingan UMKM, pembinaan PKK, pendampingan petani, hingga penataan kawasan wisata pantai dengan membangun ayunan sebagai sarana pendukung.
11: Sosum, Agro, Saintek, dan Medika, alhamdulillah teman-teman udah pada selesai juga proker-prokernya, ada yang ke UMKM, Ibu PKK, ke petani, gitu. Di area-area pantai juga kita ada pembangunan ayunan gitu.
9: Selain itu, Intan menjelaskan salah satu fokus utama KKN tahun ini adalah pelestarian ekosistem mangrove. Menurutnya, kegiatan penanaman dan edukasi mangrove dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir sekaligus mengurangi abrasi. Mahasiswa berharap seluruh program yang telah dijalankan dapat terus dilanjutkan masyarakat sebagai bentuk kolaborasi membangun Kecamatan Bantan yang lebih maju. Reporter Motviza, RRI Bengkalis.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kartu Bima Sakti merupakan inovasi Pemko Tanjung Pinang dalam mengintegrasikan data bantuan sosial agar seluruh masyarakat prasejahtera tercover bantuan dari pemerintah. Selanjutnya, laporan dari Vidya Wati.
13: Pemerintah Kota Tanjung Pinang meluncurkan program sosial Kartu Bima Sakti. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansah, mengatakan Kartu Bima Sakti sebagai inovasi dalam memberikan bantuan sosial yang terintegrasi agar bantuan yang diberikan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Tujuan Kartu Bima Sakti untuk mengatasi data sosial yang selama ini tidak terdata dan terintegrasi. Menurutnya, saat ini masih ada sekitar 8.000 masyarakat prasejahtera di Kota Tanjung Pinang yang perlu diberikan bantuan. Namun, ada beberapa dari mereka tidak pernah tersentuh dengan bantuan apapun, sehingga dengan Kartu Bima Sakti mereka dapat menerima bantuan.
14: Nah, ini tujuannya adalah yang selama ini kita melihat data-data sosial, data-data kemiskinan kita atau prasejahtera kita, tentunya datanya hanya berdasarkan daripada list-list dan tidak bisa kita melihat riwayat bantuan itu. Nah, sehingga apa yang terjadi sekarang ini kan ada sekitar lebih kurang 8.000 masyarakat yang prasejahtera ya, yang harus memang kita berikan bantuan karena mereka memang sama sekali tidak tersentuh dengan bantuan.
13: Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari, mengatakan pihaknya sangat menyambut baik dengan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Inovasi ini merupakan sebagai langkah kepedulian pemerintah daerah terhadap asas keadilan data bantuan ke masyarakat sehingga tercover dengan baik.
15: Inilah yang disebut dengan keberpihakan pemerintah daerah kepada warganya. Karena memang tidak semua bisa di-cover bantuan sosial itu melalui APBN atau pemerintah pusat. Nah, tentunya ada kemungkinan memang dalam satu tahun perubahan data yang membuat seseorang yang masuk desil 1 atau desil 2 terlempar ke desil yang di atasnya sehingga tidak mendapatkan bantuan. Nah, barangkali disitulah peran Pemkot Tanjung Pinang nanti membantu masyarakat yang tidak ter-cover bantuan sosial dari APBN atau bantuan pusat.
13: Lebih lanjut dikatakan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari, pihaknya berharap inovasi Bima Sakti dapat bersifat real-time, artinya pembaruan data dapat sejalan dengan data cek bansos. Selain itu, dapat juga digunakan untuk perbaikan data penentuan data desil oleh BPS, sehingga masyarakat tidak perlu ke kelurahan, tetapi data dapat dilakukan perubahan di aplikasi tersebut. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Batam memprioritaskan peningkatan belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Kebijakan tersebut kini memasuki tahap pembahasan bersama DPRD Kota Batam. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki.
16: Pemerintah Kota Batam memprioritaskan peningkatan belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Prioritas tersebut disampaikan Wali Kota Batam Amsaka Rahmat dalam menjelaskan rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS tahun anggaran 2026 di hadapan DPRD Kota Batam. Dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan menjadi perubahan APBD 2026. Dalam rancangan perubahan APBD tersebut, belanja daerah meningkat dari sekitar 4,29 triliun rupiah menjadi 4,51 triliun rupiah atau naik sekitar 4,84%. Kenaikan tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas mulai dari penyediaan sarana pendidikan bus sekolah, fasilitas kesehatan, penanganan banjir, penerangan jalan umum, penanganan sampah, utilitas perumahan hingga pembangunan marka jalan.
17: Pemerintah Kota Batam telah menetapkan tema pembangunan dalam perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kota Batam tahun 2026 adalah transformasi ekonomi berbasis inovasi dan investasi. Diwujudkan melalui 5 prioritas, yaitu penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis investasi yang berkeadilan, mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar infrastruktur, pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global, implementasi reformasi birokrasi, peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah.
16: Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, mengatakan pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada penyelarasan antara pendapatan dan belanja daerah agar perubahan APBD dapat menjawab kebutuhan pembangunan hingga akhir tahun anggaran.
18: Maka nanti akan ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama antara Banggar dan tim TAPD Pemko Batam untuk kita selaraskan antara pendapatan dan belanja agar APBD perubahan dari mulai bulan September sampai bulan Desember nanti ada peningkatan pendapatan dan belanjanya akan sesuai atau cukup.
16: Melalui pembahasan tersebut, DPRD bersama pemerintah Kota Batam diharapkan dapat menyepakati perubahan APBD yang tidak hanya menjaga keseimbangan keuangan daerah, tetapi juga mempercepat realisasi program-program prioritas yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga akhir tahun 2026. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Panmusyaki melaporkan.
1: Sebanyak 54 personil dari berbagai instansi di Kabupaten Natuna mengibarkan bendera merah putih berukuran besar di puncak Gunung Ranai sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia Sabtu 8 Agustus 2026. Selengkapnya laporan dari Erik Muhammad.
19: Sebanyak 54 personel dari berbagai instansi di Kabupaten Natuna mengibarkan bendera merah putih berukuran besar di puncak Gunung Ranai sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat nasionalisme, kebersamaan dan sinergi antar instansi. Sebelum pendakian, seluruh personel mengikuti apel persiapan dan mulai bergerak sekitar pukul 8 lebih 30 waktu Indonesia Barat menuju puncak Gunung Ranai dengan ketinggian sekitar 1035 meter di atas permukaan laut. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Onesmus IGD Rai Ari Adi, mengatakan pengibaran bendera tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-81 RI yang melibatkan berbagai unsur di Kabupaten Natuna.
20: Itu yang terlibat adalah dari Lanut Raden Sajat, kemudian dari Kejari Natuna, kemudian dari Basarnas Natuna, kemudian BMKG, kemudian ada dari RRI, kemudian ada juga dari Ikatan Bidan Indonesia, bagian Natuna, sama mahasiswa STAI.
19: Rombongan diperkirakan tiba di puncak sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk melaksanakan pengibaran bendera merah putih dan rangkaian kegiatan lainnya. Dan seluruh kegiatan berlangsung aman serta terkendali. Kepala Kantor Pencarian Pertolongan Natuna Abdul Rahman mengatakan keterlibatan personal Basarnas dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan fisik sekaligus memperkuat kerjasama lintas instansi.
21: Kita ada menurunkan 15 orang personil
2: itu ada dari Serikan Dina dan juga personel Brin. Ya, jadi ini sudah menjadi, sebenarnya sudah menjadi agenda rutin kita ya, latihan dan memang pembinaan, program pembinaan fisik personel kita ini memang aktivitasnya.
19: Pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Ranai menjadi salah satu bentuk semangat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, sekaligus memperkuat sinergi berbagai instansi di Kabupaten Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jalur utama lintas barat di Bintan yang sedang dalam perbaikan dalam waktu dekat akan segera selesai dan dapat dipergunakan kembali. Febriansyah menurunkan laporannya.
21: Akses kendaraan, khususnya roda 4 di jalan lintas barat Kabupaten Bintan hingga saat ini masih ditutup untuk umum. Penutupan jalur tersebut direncanakan akan terus berlangsung hingga 14 Agustus mendatang guna mengevaluasi lebih lanjut. Karena proses pengerjaan perbaikan jembatan segera rampung. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Muhammad Insan Amin menjelaskan, keputusan pembukaan kembali jalan tersebut masih menunggu hasil peninjauan ulang terkait kondisi dan kualitas penanganan sementara di lapangan. Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk tetap menggunakan jalur alternatif yang tersedia hingga proses evaluasi kelayakan jalan selesai dilakukan oleh pihak berwenang.
22: Belum, tanggal 14 rencananya. Rapat kemarin juga katanya masih under tanggal 14, karena tanggal 14 kita akan ada peninjauan.
21: Salah seorang warga Bintan, Jane, berharap perbaikan jembatan di jalur lintas barat segera rampung dan dapat digunakan kembali. Karena penutupan jalan tersebut membuat waktu tempuh ke Tanjung Pinang, Tanjung Uban, dan sebaliknya meningkat signifikan hingga 1,5 jam. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan warga yang memiliki mobilitas tinggi setiap harinya.
23: Jalan lintas barat untuk segera terselesaikan, karena untuk ke Pinang kami membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam, dan itu lebih lama dan menyebabkan akomodasi agak terhambat ya, karena jauh perjalanan. Dan untuk orang-orang Bintan dan Tanjung Pinang yang memang memiliki mobilitas tinggi untuk pulang pergi itu agak menyulitkan, khususnya apalagi pedagang-pedagang.
21: Untuk diketahui bersama, penanganan teknis pengerjaan dan kewenangan pembukaan jalan nasional tersebut sepenuhnya berada di bawah Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN 1 Kepri. Sedangkan pengerjaannya sudah dimulai sejak akhir April 2026 lalu. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Patroli Udara Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Heriade pastikan kebakaran hutan dapat terkendali. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
24: Polda Riau bersama TNI dan BPBD terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan patroli udara serta peninjauan langsung ke sejumlah wilayah rawan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara dini potensi titik api sekaligus memetakan kawasan yang berisiko terjadi karhutla. Patroli udara dipimpin Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi dilakukan di Kecamatan Sinaboy dan Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Wakapolda mengatakan patroli udara dilaksanakan untuk memetakan wilayah yang rawan berpotensi terjadi karhutla. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah di Kecamatan Pasir Limau Kapas yang saat ini mengalami kebakaran.
25: Sedang berkolaborasi untuk melakukan pemadaman api dan saat ini pada fase pendinginan. Hasil deteksi kami saat ini yang hotspot yang paling menjadi perhatian bahwa area yang terdampak adalah 5 sampai 6 hektar, dan sekarang sudah berhasil kita padamkan dan sekarang dalam fase pendinginan. Dan kedepannya kita terus memantau wilayah-wilayah lain agar tidak terjadi peningkatan adanya hotspot kebakaran lahan.
24: Sementara itu, Koordinator Manggala Agni Daops Riau, Edwin Putra, mengatakan pihaknya terus melakukan penguatan pemantauan dan kesiapsiagaan personil di sejumlah wilayah yang memiliki potensi terjadinya karhutla. Saat ini api telah berhasil dipadamkan, personil Manggala Agni bersama tim gabungan tetap melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala dan menyebabkan kebakaran meluas.
26: Untuk pemadaman di wilayah Rokan Hilir, hari ini Manggala Agni dan tambah bantuan pasukan untuk pemadaman darat wilayah tersebut. Semoga dengan penambahan personil ini, upaya pemadaman yang serahkan di wilayah bakar bisa lebih optimal dan bisa segera dikendalikan.
24: Pemantauan melalui udara maupun darat terus dilakukan di wilayah-wilayah lain agar tidak terjadi peningkatan hotspot atau titik api. Saat ini wilayah Riau memasuki musim kemarau panjang yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Selanjutnya kita ikuti feature dari RRI Pekanbaru dengan judul Arsitektur Unik Masjid Jamia Air Tiris Perpaduan Melayu Tionghoa bersama Khairani Januarini.

0: Terletak di Desa Tanjung Berula, Kecamatan Kampar, Masjid Jamik Air Tiris, Kabupaten Kampar adalah masjid tertua di Provinsi Riau. Dibangun pada tahun 1901, Masjid Jamik diprakarsai tokoh ulama lokal, Datuk Engku Modo Songkal dan Nini Mama 12 suku atau dikenal Nini Mama Nan 12, yaitu 19 tokoh adat dari berbagai suku di Desa Air Tiris. Menurut tokoh masyarakat setempat, Datuk Udin, masjid ini dibangun tanpa paku, hanya menggunakan kayu dan pasak. Dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat kenegerian Air Tiris, atapnya berbentuk limas bertingkat 3 yang mencerminkan perpaduan arsitektur Melayu dan Tionghoa, serta ukiran di dinding yang memiliki makna. Awalnya atap terbuat dari ijuk, kini sudah diganti dengan seng untuk ketahanan cuaca.
1: Nah, awalnya Bu, pasar itu dirikan, masjid kosong, belum ada lagi kan, jadi bernama Pasar Kenegering Air Tiris. Jadi Air Tiris ini, inilah pusatnya. Kalau yang di sana itu hutan dulu, jadi pasar kan lebar, orangnya ramai, penganutnya Islam kan, masjid tak ada kan. Jadi ada orang bernama Datuk Engku Modo Songkal, itulah pendirinya, arsiteknya Haji Burhanuddin. Jadi gini kan, setelah musyawarah, mufakat, setelah oke, masyarakat ini, kenegerian Tiris ini, ya Datuk itu menengok contoh masjid, masjid damak Bu, bukan pergi dia sana, dipicingnya matanya kan, itu semua ripatnya kan, masjidnya sana lah yang ditengok. Jadi inilah masjid yang tertua di Riau sekarang kan, tanpa paku, tanpa heteng, secara bergotong royong.
0: Dulunya Desa Tanjung Berula, Kecamatan Kampar, adalah pusat perdagangan dan jalur transportasi air yang ramai antara Sumatera Barat dan Siak. Bahkan kapal Persia pernah singgah di sana. Uniknya lagi, sampai saat ini air sungai itu masih terasa asin.
1: Sebelum masjid ini ada, ya belum beku lagi kalau di sini kan, menurut sejarahnya kan, masih ada kapal-kapal di sini kan. Sehingga ada kata orang kapal mak lancang karamnya di sebelah sana kan. Jadi sampai sekarang air itu asin kata orang.
2: Sampai hari ini?
1: Sini di situ burung-burung kerbau kalau dia haus, di situ dia pergi minum kan. Itu sebelum ada masjid lagi, jauh dari itu lagi kan. Kalau saya tidak mengerti itu kan, cuma
2: tahu
1: cerita-cerita.
0: Masjid ini dikenal sakral oleh warga setempat. Bangunannya dipercaya tidak mempan dibakar saat dicoba dihancurkan oleh Belanda, serta menjadi satu-satunya bangunan yang selamat dari banjir besar pada tahun 1970. Menurut Datuk Udin, seluruh warga di Desa Tanjung Berula saat itu mengungsi dan tinggal di masjid ini berhari-hari lamanya, sampai banjir pun surut.
1: Pernah tiap-tiap air banjir ini kan sungai Kampar. Selama PTA ini dibuat dam baru tidak banjir kan. Jadi orang sini langsungnya. Sedalam apa aja air banjir tak pernah masuk. Cuma sudah basah sini lembak-lembak lantai. Sini orang sini. Yang kedua pernah diserang oleh Jepang kan, minyak sedikit dibakar. Habis api itu tidak ada tanda-tanda kebakaran. Itu apa yang batua, apa yang keramat, itulah. Masjid ini telah direnovasi.
0: Di dalam bak air tempat wudhu, di sisi kanan masjid terdapat sebuah batu unik menyerupai kepala kerbau, yang konon katanya bisa berpindah-pindah. Awalnya digunakan sebagai pondasi, namun selalu bergerak secara misterius. Entah bagaimana. Tapi menurut Datuk Udin, sejak beberapa tahun terakhir, batu tersebut tidak lagi berpindah tempat, melainkan hanya berputar dan bergeser arah menghadap kiblat.
1: Jadi sampai di sini dipasanglah. Yang lain dipasang, angkat tiang dipasang, aman. Kan? Tiba yang mirip batu kepala kerbau itu, diangkat tiang, dipasang, nyala nih Pak. Betul itu sejarah kan, angkat tiang, lari juga kan. Angkat tiang jatuh juga, ngadu sama Datuk tadi tu, baju satu ini tu tak mau dipasang tu, terus tanggal, terus lari, ngelak dia tu, tengok pada tu kan, asing kan. Ni batu ni besok-besoknya ada hasilnya. Jadi bapak batu itu dulu berpindah-pindah, berpindahnya gini kan. Kadang-kadang jumpa dengan masjid di bawah, eh? Kadang-kadang tempat uduk. Ini dulu uduk kita kan air hujan mulu, belum ada masjid kan. Besar ini tempat uduk satu itu satu kan. Pindah ke bawah masjid, pindah ke situ. Orang pro kontra kan, masa mendapati bisa pula pindah-pindah. Itulah pak, akhirnya masuk dalam sumur tua. Lebih kurang 13 tahun. Nah, sudah itu 13 tahun dalam itu, orang diam-diam aja, apakah ia naik sendiri atau apa sendiri kan. Akhirnya keluar itu, itulah, jumpa dalam bak sekarang. Jadi itulah kalau Allah mengatakan kun fayakun kan.
0: Bahkan air di dalam bak tersebut dipercaya masyarakat dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Saat ini masih banyak juga masyarakat yang datang membawa anaknya yang sakit mandi di sana dan membawa air tersebut pulang. Tidak saja warga sekitar, dari luar kota, bahkan warga luar negeri juga ada yang datang hanya untuk mengambil air tersebut. Apalagi saat ini pengurus masjid menyediakan terapi ikan di sisi kanan bangunan masjid untuk menambah daya tarik wisatawan ke kawasan cagar budaya ini.
1: Itulah mulai cari pekarian itu kan, itu dua batak yang kan ada apanya kan, ada sejarah. Itu ada tulisan di mimbar itu kan, itu di Singapura dibuat itu bu. Singapura, Malaysia, Brunei nyatu gitu kan. Jadi ada orang kita merantau sana, orang Melayu kita kan, dia ingin nyumbang, dibikin pula dia itu tulisan di situ kan, yang di depan itu. Katanya ini kalau untuk tangkal-tangkal, ada musibah di situ lah, itu ada tuh, di depan itu. Memang iya bu, banyak yang diizin Allah bu, dengan cuma syaratnya itulah jangan oleh karena air, oleh batu pelkerbau itu sirik kan. Nah, kalau saya di sini saya tunjukkan, nah, berdoa karena Allah, bukan karena air, bukan karena batu. Iya. Ini orang bilang tuh kan, batu itu air itu sudah diresek, batu pelkerbau kalau kita berobat kan sudah diresek kan. Nah, pokoknya karena Allah kalau ke situ. Orang-orang apa yang banyak rukian-rukian, ada masalah rumah tangga, ada masalah apalah, bisnis-bisnis, ke sini dia orang tua berobat. Siang malam ada di sini.
2: Itu banyak dari luar kota atau
1: dari mana? Dari luar kota ada, dari apa, ini tukang apa rukian itu orang Bengkinang, jadi kalau ada orang dari apa kan main telepon aja, datang ke sini kan.
0: Ada juga kisah misterius tentang dua tiang kayu yang hilang saat hendak diterbang, namun kembali muncul setelah diazan, diukir dengan kalimat basmalah.
1: Mulai cari kayu itu udah ada sejarahnya bu. Kayu dekat bapak tuh kan, tuh ditulis tuh. Nah, orang kampung tuh pergi ke hutan kan, sampai lokasi kayu tuh, kayu ada, setelah di dekat, menghilang kayu tuh bu. Ada pula makhluk bisa menyimpan menghendapkan kan. Balik lagi orang ramai itu ke sini kan, ngadu sama Datuk Engku Murasangka tadi. Tuh, kemarin kami sudah pergi itu, kayu itu ada itu, hilang di dekat, kayu itu menghilang. Dibaca Maratuk Nuh Subhanallah kan, tiga hari setelah itu, berangkat lagi Datuk sama masyarakat, sampai lokasi kayu itu, kemana kemarin, di sini Pak Datuk, dia ambil satu pemuda, disuruhnya azan, selesai azan Datuk ngadap kiblat, menajak dia berdoa kan, timbullah kayu itu balik. Berkat bismillahirrahmanirrahim. Ini kan
0: masjid ini tidak hanya sebagai tempat sholat, namun juga berperan sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan agama atau pengajian, hingga simbol identitas komunitas lokal.

0: saat ini lokasi tersebut menjadi salah satu destinasi religi yang ramai dikunjungi wisatawan, terutama pada hari Sabtu dan hari Minggu, serta di bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Menurut Nur Hayati, pedagang UMKM di sekitar yang datang banyak rombongan anak sekolah, komunitas masjid, dan ada juga wisatawan mancanegara asal Malaysia.
1: Kan ada Pak Trapikan kan? Semenjak ada Trapikan tuh memang ramai. Alhamdulillah lah, kami yang jualan pun alhamdulillah ekonomi kami. Kalau Sabtu Minggu tuh memang ramai pengunjung. Yang semalam ada yang di Perawang 13 apa kan mobil, ada yang dari apa Kerinci naik bus, ibu-ibu apalah, ibu-ibu masjid datang sini. Sampai kadang ada nyampe kadang anak sekolah sampai 12 bus. Sampai tak bisa masuk bus ini.
2: Hari-hari apa aja mereka datang sini?
1: Kalau anak sekolah biasanya hari-hari sekolah. Tapi kalau pengunjung yang mau ke masjid biasanya datangnya hari Sabtu Minggu yang ramai. Pokoknya kalau liburan sekolah lah, kalau liburan tuh memang ramai. Apanya dari paku, pakai paku katanya, masjidnya katanya. Yang itu yang tertariknya orang ini kan.
0: Salah seorang pengunjung, Lisa, mengaku sudah beberapa kali membawa keluarganya dan siswanya ke destinasi religi di Masjid Jami Air Tiris, agar para generasi muda mengetahui sejarah menarik yang dikandung Masjid Jami ini.
3: Sudah ada berapa kali ya Ibu kesini, saya membawa keluarga dan anak-anak sekolah juga. Masjid Al-Jami ini letaknya di daerah Riau, Kabupaten Kampar, Air Tiris. Saya tertarik sekali di masjid ini, ada ukiran-ukiran yang menarik, bangunannya, terus ada batu yang berbentuk kerbau. Lalu di sebelah masjid ini juga ada kolam yang ada ikan-ikan terapi itu, jadi bisa untuk kesehatan kita, anak-anak jadinya menarik. Selagi ada tempat beribadah juga bisa tempat wisata.
0: Jarak tempuh menuju destinasi Masjid Jami dari Pekanbaru sekitar 52 km. Masjid ini dibuka 24 jam dan dapat dikunjungi siapa saja yang ingin mempelajari sejarah dan keunikannya.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol meriahkan HBKB Padang. Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis tampah stok minyak kita pada gerakan pangan murah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lydia Permata. Sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, tadi kita sudah mendengarkan ya lintas berita Korwil 15 Padang Prabu. Dan sekarang kita akan mendengarkan program Taman Kanak-Kanak ya. Kali ini ada adik-adik kita dari TK Plus Marhamah. Untuk kalian semuanya selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore anak TK. Dan selamat sore juga kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Di studio sore ini telah hadir teman-teman kita dari TK Plus Marhamah. Mana tepuk tangannya? TK Plus Marhamah berada di bawah pimpinan Ibu Mayang Sari, AMD Kep, yang beralamatkan di Jalan Nurtanio nomor 144 Perupuk Tabing. Yayasan Marhamah memiliki dua tingkat sekolah, yaitu TK Plus Marhamah dan SD MDTA Plus Marhamah. TK Plus Marhamah dipimpin oleh Ibu Pipin Afindra Putri, MPD. Dan beberapa majelis guru yang ahli di bidangnya yaitu ada Bu Aci, Bu Aini, Bu Ica, Bu Risa, Bu Jihan, dan Bu Salsa. TK Plus Marhamah memiliki beberapa unggulan seperti tahfiz, komputer, bahasa Inggris, salat duha, dan salat zuhur. Selain itu, TK Plus Marhamah memiliki beragam program tambahan seperti pencak silat, renang, musik, dan kunjungan ke beberapa tempat seperti damkar, rumah gadang, kebun tanaman, masjid, dan masih banyak lagi. Alhamdulillah, saat ini kita berkesempatan berkunjung ke RRI. Anak TK tahu apa itu RRI? Benar sekali. RRI adalah Radio Republik Indonesia. Apa nama negara kita?
1: Indonesia.
0: Apa dasar negara kita? Baiklah, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Garuda Pancasila.

0: Baiklah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar.
1: Bes.

0: Anak TK, kita cek semangatnya dulu ya. Mana suaramu?
1: Ini suaramu.
0: Mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
0: Tepuk semangat.
1: Semangat.
0: Anak pintar?
1: Yes.
0: Anak hebat?
1: Yes.
0: Anak soleh dan soleha?
1: Siap, Bu Guru.
0: Anak TK plus marhamah?

Baiklah, agar kegiatan kita dilancarkan oleh Allah, marilah kita sama-sama mendengarkan bacaan Al-Fatihah, Surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas yang akan dibacakan oleh teman kita Sakel, Nara, Wiyo, Kesha, Anin, Olivia, dan Aisyah. Kepada teman-teman kita, dipersilakan.

0: من أحد. صدق الله العظيم.
1: Selanjutnya, pembacaan ayat kursi yang akan dibacakan oleh teman-teman kita, Aji, Habil, Sakel, Hajid, Alim, Aisyah, dan Naurin. Kepada teman-teman kita, dipersilakan.

0: Anak TK, ibu mau bertanya, apa agama kita?
1: Islam!
0: Mari kita sama-sama dengarkan rukun Islam dan rukun iman yang akan disampaikan oleh Sakil. Kepada Sakil dipersilakan.

Selanjutnya, surat ad-duha yang akan dibacakan oleh Lutfi, Habil, Sakil, Zilfia, Davi, Sakira, dan Ibrahim. Kepada teman-teman kita, dipersilakan.

Terima kasih kepada teman-teman kita yang sudah membacakan surat Ad-Duha. Selanjutnya, pembacaan surat Al-Adiyat yang akan dibacakan oleh Faizan, Lutfi, Sakil, Sakira, dan Aisyah kepada teman-teman kita, dipersilakan.

0: Terima kasih kepada teman-teman kita yang sudah membacakan surat Al-Adiyat. Selanjutnya, pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Kesia. Kepada Kesia, dipersilakan.
1: Puisi guruku, guruku, engkau adalah pahlawanku. Ilmu yang engkau berikan padaku sangat bermanfaat bagiku demi masa depanku. Guruku, engkau orang tua kedua bagiku. Selalu memberikan perhatian padaku dalam mencari ilmu di sekolah. Guruku, terima kasih untuk guruku TK Plus Marhamah. Harapan dan doaku panjatkan untukmu. Semoga Allah selalu melindungimu. Amin.

0: Baiklah, selanjutnya pantun yang akan dibacakan oleh Nara. Kepada Nara, dipersilakan.
1: Dari Seram ke Pulau Buru. Dalam kota beli papaya. Anak baik menghormati guru. Berbakti juga kepada orang tua. Dari Padang ke Atambua. Bawa tikus dan juga kera. Kasih sayang orang tua. Sangat tulus tiada terkira.

Baiklah, selanjutnya lagu spesial yang akan dinyanyikan oleh Zilvia, King, dan Eji, yaitu lagu Kampuang dan Jawa di Mato. Kepada teman-teman kita, dipersilakan.

Anak TK, bagaimana perasaannya hari ini? Senang berkunjung ke RRI? Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, bilang hore. Kalau kau senang hati, bilang

Baiklah, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Marilah kita bersama-sama membacakan doa sesudah belajar. Sikap berdoa, doa sesudah belajar.

anak TK, dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada, kita sudah sampai di penghujung acara sore ini. Demikian penampilan siaran RRI dari kami, TK Plus Marhama, pada sore ini. Terima kasih banyak kepada seluruh karyawan dan karyawati RRI. Saya sebagai pembawa acara dan Majelis Guru TK Plus Marhamah serta Kepala Sekolah TK Plus Marhamah pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sungguh ya, mengantarkan kita ke 17.20 menit waktu Indonesia Barat. Kembali di Persatu RRI Padang ya, masih bersama saya Lydia Permata menemani sore hari Anda yang lagi JJS-an, yang lagi jogging. Seru ya. Olahraga sore di rumah aja juga boleh banget. Yang penting bisa menggerakkan badan ya, kembali untuk bisa recharge energinya lagi jelang besok harus kembali beraktivitas ya, pendengar. Dan untuk Anda juga yang sedang mendengarkan di aplikasi RRI Digital ataupun di rri.co.id serta yang mendengarkan juga di pemancar relay kita, selamat sore untuk Anda semuanya. Masih dengan informasi dan hiburan untuk Anda semuanya juga ya, nanti di 17.30 kita dengar juga nanti informasi dari BMKG Minangkabau ya, untuk bagaimana informasi cuaca di Sumatera Barat ya, pendengar. Masih dengan lagu-lagu enak di sore hari ini seperti yang satu ini untuk Anda semuanya, spesial.

0: 2
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: 101.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tadi sudah Lida janjikan ya, di 17.30 kita akan dengarkan informasi dari BMKG Minangkabau. Sekarang Lida sudah terhubung juga dengan salah satu prakirawannya, ada Bang Hanggra. Assalamualaikum, selamat sore Bang Hanggra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore kali ini ya.
2: Selamat sore, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat kak.
2: Sehat, alhamdulillah. Udah lama ya tidak bertemu di udara.
3: Iya kak, pindah bidang kemarin.
2: Oh, pindah bidang, sekarang kembali.
3: Kembali lagi.
2: Kembali lagi, baiklah. Sekarang Bang Hanggra mau ini ya, ngasih informasi kepada kita ya.
3: Baik.
2: Oke, silakan Bang Hanggra.
3: Oke, terima kasih kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar setia RRI dan sobat BMKG dimanapun berada. Berikut kami sampaikan update informasi dan perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan Minggu 9 Agustus 2026. Dan sore hari ini terpantau memang wilayah Sumatera Barat ini didominasi oleh cuaca cerah berawan hingga berawan. Tapi tetap hujan ringan sedang terpantau di pesisir Padang Pariaman, tepatnya itu di Sungai Limau, Garingging, Kota Kampung Dalam dan sekitarnya. Dan ada juga di Agam, yaitu terutama di Malala dan sekitarnya. Nah, untuk malam hari masih didominasi oleh cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah-wilayah tadi juga, dan ditambah dengan pesisir selatan dan sekitarnya. Nah, untuk dini hari masih cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah bagian pesisir Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan sekitarnya. Nah, untuk pagi hari masih didominasi oleh cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan hingga sedang serta petir di pagi hari ini diperkirakan ada di wilayah Pasaman Barat dan sekitarnya. Nah, untuk siang sore hari esok hari itu masih cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, 50 kota, dan sekitarnya. Terakhir, kami BMKG menghimbau masyarakat, karena memang didominasi oleh cerah berawan di Sumatera Barat, jika ada aktivitas di luar ruangan, disarankan memakai sunscreen dan pakaian yang melindungi seluruh tubuh dengan tambahan topi ataupun kacamata untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet langsung. Terus jika terdengar petir dan merasakan hembusan angin kencang tiba-tiba, pastikan untuk menjauhi tempat terbuka, tidak berlindung di bawah pohon, tiang listrik, papan reklame dan sebagainya. Terakhir, secara berkala untuk terus memantau website BMKG, aplikasi info BMKG dan sosial media kami di @BMKG Minangkabau, karena di sana kami akan update terus informasi terkini terkait cuaca dan lainnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Demikian kali ini.
2: Terima kasih Bang Hanggra informasinya. Selamat kembali beraktivitas.
3: Siap kak.
2: Selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Apa itu bule?
1: Dikatai-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
3: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
4: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngobrol satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada yang suka dengan jambu biji? Ini salah satu buah yang banyak dikonsumsi masyarakat karena punya rasa segar sekaligus kandungan nutrisi yang melimpah di dalamnya ya. Ada vitamin C, A, B, kalsium, magnesium, seratnya juga baik gitu. Dan antioksidan seperti quercetin yang berperan penting untuk tumbuh kita. Jadi jambu biji ini bisa melindungi sel tubuh ya, dan ini juga dikenal baik sebagai menjaga kesehatan kita di saluran pencernaan. Jambu biji juga menjadi salah satu sumber vitamin C yang tinggi sehingga mampu membantu memperkuat vitamin kekebalan tubuh, sistem kekebalan tubuh. Dan kesehatan mata juga bisa didukung ya melalui konsumsi jambu biji karena buah ini mengandung vitamin A yang juga berperan menjaga fungsi kornea dan juga jaringan mata.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823

Pendengar, tim sekolah sepak bola SSB Victory FS Payakumbuh tampil sebagai juara usai mengkandaskan perlawanan Indonesia Muda Purwokerto pada babak final Liga Top Skor Nasional kelompok umur 12 di Bogor, Jawa Barat kemarin. Adapun 3 gol kemenangan wakil Sumbar itu masing-masing dicetak Hazard 2 gol serta 1 gol lainnya melalui Duta. Pelatih kepala Victory FS Payakumbuh, Zulkahendra, mengatakan gelar juara yang diraih timnya menjadi pencapaian istimewa karena untuk pertama kalinya tim asal Sumatera Barat berhasil menjadi kampion dalam perjalanan Liga Top Skor. Prestasi tersebut sekaligus membuktikan potensi pesepak bola muda Sumatera Barat mampu bersaing di tingkat nasional. Menurutnya keberhasilan tersebut tidak hanya memberikan kebanggaan dari sisi prestasi, tetapi juga menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda. Kompetisi di level nasional dinilai mampu membentuk mental bertanding sekaligus meningkatkan kemampuan teknik anak-anak dalam menghadapi persaingan yang lebih ketat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Baik, berdengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu ya hiburan untuk sore hari ini. Informasi waktu salat maghrib hari ini untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya adalah pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini akan dibacakan surah Saba ayat 15-21. Dilantunkan oleh Yanti Novita dengan terjemahan Yudi. Dilanjutkan kami bimbingan rohani yang dibawakan oleh Ustazah Syukri Yeti SAG dengan judul Kebersihan Sebagian dari Iman. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahi Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asi dan sedikit pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Dan sungguh, Iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Dan tidak ada kekuasaan Iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah pada hari ini diberi kita kesehatan, diberi kita nikmat. Nah, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Dengan apa bersyukur? Ya, laksanakan perintah agama. Selawat beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi umat. Nabi untuk keselamatan umat di dunia meninggalkan dua pedoman. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Hadis mengatakan, barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, insyaAllah tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, saya penyuluh agama Kecamatan Lubuk Begalung akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul Kebersihan adalah sebahagian dari iman. Hadis mengatakan, At-tahuru minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Agama menganjurkan kita bersih. Sebagian dari iman itu ada kriterianya. Nah, perlu kita ketahui, kebersihan sebagian dari iman ini merupakan adanya perintah agama. Perintah agama di sini, Islam menekankan kebersihan dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Sebab kebersihan dalam berpakaian, dalam menuju kita beribadah kepada Allah, tikar salat, tak bersih dari hadis, hadis besar dan hadis kecil, itu akan berefek kepada kehidupan kita sehari-hari. Ketika kebersihan merupakan perintah agama, niscaya kita akan senantiasa membawa diri kita kepada kebersihan pakaian, kebersihan badan, dan tak kalah pentingnya ada kebersihan hati. Kebersihan ini juga merupakan cerminan keimanan seseorang. Artinya apa? Kebersihan menunjukkan kita ketaatan dan penghormatan terhadap Allah. Artinya apa? Ketika kita bersih, kita menurut aturan dan ini ada berupa hadis, berarti ini menunjukkan adanya keimanan kita. Dan menunjukkan ada kita taat kepada Allah, adanya penghormatan kepada Allah. Maka jangan merasa susah untuk melakukan kebersihan di tempat tinggal, di tempat kerja. Itu akan melambangkan cerminan keimanan seseorang. Nah, seterusnya, kebersihan ini adalah juga menjaga kesehatan kita. Artinya apa? Kebersihan mendukung tubuh yang sehat untuk beribadah. Ketika kita bersih makanan, tempat tinggal, maka kita akan efeknya badan kita akan sehat. Nah, ketika badan sehat, maka efeknya kuat untuk beribadah kepada Allah. Contoh kecil saja, ketika kita tidak bersih di lingkungan, maka kita ada sering sakit-sakit. Maka dengan adanya sakit di badan, itu akan mengurangi diri kita untuk beribadah kepada Allah. Maka jaga kesehatan supaya lebih kita mendukung untuk taat beribadah. Yang keempat adalah menciptakan harmoni. Keimanan atau kebersihan seseorang, dia bisa akan dilihat pada lingkungan bersih, membawa kenyamanan dan ketenangan. Siapa yang tidak senang bersih? Ketika di rumah sudah jenuh bekerja, letih kita dengan unek-unek kehidupan ini, tiba di rumah, pekarangan rapi, teras bersih, ruang tamu bersih, akan membuat semangat kita adanya happy di rumah. Maka para pendengar yang berbahagia, ciptakanlah kebersihan di rumah tanggamu. Akan membuat suamimu nyaman. Kamu bersihkan tempat makan untuk kesenangan. Kamu bersihkan tempat tidur untuk kenyamanan suamimu. Sudah ditunggu tonggak surga oleh Allah. Nah, seterusnya, kebersihan ini juga adalah bentuk dari rasa syukur. Apa itu? Merawat kebersihan adalah wujud syukur atas nikmat Allah. Apa artinya? Dengan harta yang diberi Allah, kita akan syukuri ini nikmat Allah. Maka akan kita jaga, kita bersihkan berupa rumah, berupa mobil, maka jangan cenderung kotor. Sebab itu membuat kita tidak nyaman beraktivitas. Tapi ketika kantor tempat kita kerja bersih, maka ide-ide akan timbul. Ketika kendaraan yang kita pakai bersih, kita akan happy mengendarainya. Ketika rumah tangga kita bersih, nyaman. Rumah tanggaku adalah surgaku. Artinya apa? Ketika bersih rumah tangganya, nyaman dan asri, rumah tangga adalah untuk kesenangan sebuah keluarga. Maka para pendengar, wujudkanlah, terbitkanlah di jiwa ini, kuatkan badan untuk membersihkan tempat tinggal, membersihkan lingkungan. Mudah-mudahan itu merupakan adalah cerminan dari orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan pemirsa menyeringkan dan Jadikan itu tolak ukur, kebersihan itu adalah tolak ukur dalam kehidupan. Mudah-mudahan ceramah hari ini bisa bermanfaat. Kalau terlebih tak kurang, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 18.30 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

Ketakwaan adalah tujuan dari kehidupan bagi setiap muslim. Perintah-perintah Allah dijalankan dan larangannya dipatuhi adalah inti dari orang bertakwa. Mewujudkan ketakwaan kepada Allah tidak lain adalah dengan mendekat kepadanya dan bukan justru menjauh. Ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah dalam hidupnya gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Mampu mengendalikan serta menahan diri dari sifat amarah, selalu bersifat pemaaf dan tidak pendendam kepada orang lain yang berbuat salah. Tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah dan kemudian bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepadanya atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan, serta secara sadar tidak mengulang perbuatan keji dan mungkar yang pernah dilakukan.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Mengatasi bullying di sekolah memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan siswa, guru, orang tua, dan seluruh komunitas sekolah. Pendidikan dan kesadaran adalah langkah pertama dengan program yang mengajarkan siswa tentang dampak negatif bullying dan pentingnya saling menghormati. Guru dan staf sekolah juga harus dilatih untuk mendeteksi dan menangani kasus bullying secara efektif sehingga mereka dapat bertindak segera jika terjadi insiden. Sekolah harus menerapkan kebijakan anti-bullying yang jelas dan tegas, mencakup definisi bullying, prosedur pelaporan, dan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Kebijakan ini harus dipahami dan didukung oleh semua pihak, termasuk siswa, guru, dan orang tua. Dengan adanya kebijakan yang transparan, siswa dan orang tua akan lebih merasa aman untuk melaporkan insiden bullying, sehingga dapat ditangani dengan tepat. Pendekatan kolaboratif antara sekolah dan orang tua sangat penting. Komunikasi terbuka dan rutin membantu dalam memonitor perilaku siswa di sekolah dan di rumah. Orang tua perlu diberi informasi tentang tanda-tanda bahwa anak mereka mungkin menjadi korban atau pelaku bullying, sehingga mereka dapat memberi dukungan yang tepat. Selain itu, sekolah harus mempromosikan budaya positif dengan nilai-nilai seperti empati, kerjasama, dan saling menghormati melalui kegiatan yang mendorong partisipasi dan kebersamaan. Dukungan psikologis bagi korban bullying juga sangat penting. Sekolah harus menyediakan akses ke layanan konseling untuk membantu siswa mengatasi trauma dan mengembangkan strategi menghadapi situasi sulit. Dengan pendidikan yang tepat, kebijakan yang tegas, kerjasama antar sekolah dan orang tua, serta dukungan psikologis yang memadai, lingkungan belajar yang aman dan nyaman dapat tercipta bagi semua siswa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang Kau mengetahuinya lebih baik dariku. Ya Rabbi, kalau ku berbuat dosa dan daga-dagi, biarlah ampunan-Mu menutupinya lagi. Ya Rabbi, ampunilah dosa yang dibuat oleh mataku, ampunilah hamba-Mu. Ampunilah kata-kataku yang keji dan buruk, dan ampunilah ketidakmampuanku menahan nafsuku. Cintaan-Mu kepada mereka yang Kau suka memang adalah lebih daripada semua cinta di dunia.

Rosa Tenggara Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, kita cobakan dulu hiburan untuk sore jelang malam ini ya. Kita akan ke Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita. Dan Lydia pamit juga dari luar negara Anda semuanya. Bisa ini bakal lanjut ada Tito Ultra yang menemani. Oke, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Desmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan

0: Saya sedang mendengar untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Desmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
0: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
2: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh mau malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
0: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
3: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan hurufnya nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
5: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu, jangka pendek. Artinya yang implementatif untuk short term, 2026-2029.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI, Syafiq Hussein, mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
7: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
6: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, mau menganggap kebun binatang hanya mengeranting satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung ke kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung, di Kecamatan Kampar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan. Sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencak silat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencak silat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencak silat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencak silat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencak silat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencak silat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya skill pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencak silat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Apakah bikin situ? Apakah bikin situ?
2: Eh, kenapa?
1: Jangan kompi buang sampah di sungai?
2: Ma, kenapa kalau saya buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
1: Astaga, itu Mikau kok kuper.
2: Di sana.
1: Makanya kau membaca.
2: Apa semua baca?
1: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita. Coba kau bayangkan.
2: Tunggu, saya bayangkan.
1: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
2: Kenapa?
1: Kalau kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
2: Tidak tahu.
1: Kau mencuci pakai apa?
2: Tidak tahu, Mi.
1: Kau pakai air aki?
2: Tidak bisa.
1: Kau sanggup?
2: Tidak sanggup.
1: Kau bisa?
2: Tidak bisa.
1: Makanya.
2: Penting sekali pala itu sungai. Apalagi saya promise, Mi.
1: Apalagi itu promise?
2: Promise itu janji. Saya tidak akan membuang sampah di sungai.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Ali bin Abi Thalib, aku akan bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letih dengan kesabaranku. Sabar saat menahan marah, mencegah ribuan penyesalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Awan lentikular adalah awan gelombang orografik berbentuk lensa yang terbentuk ketika udara stabil dan angin bertiup melintasi di bukit dan pegunungan dari arah yang sama atau serupa dari ketinggian yang berbeda melalui troposfer. Awan terbentuk melawan arah angin dari penghalang di jalur arus udara yang kuat. Awan lentikular dapat dilihat seperti melayang-layang selama berjam-jam atau hari, sehingga perubahan angin atau cuaca dan awan menyebar lalu berpecah. Awan yang tampak aneh dan tidak wajar ini terbentuk terutama dari sesuatu yang mengganggu aliran udaranya, yaitu bukit atau pegunungan atau gedung tinggi di sisi bawah angin, atau melawan arah angin, gunung, dan tidak bergerak.

0: Kilas Info.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kilas Info, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang mengerahkan 45 petugas kebersihan atau yang dikenal sebagai pasukan Orange untuk menjaga kebersihan kawasan Batang Arau selama pelaksanaan Selaju Sampan dalam rangka hari jadi ke-357 Kota Padang. Petugas disebar di sejumlah titik, mulai dari jalan, lereng, tepian sungai hingga badan sungai. Koordinator Kubus DLH Kota Padang, Pondiardi, mengatakan puluhan petugas bertanggung jawab membersihkan sampah yang muncul selama kegiatan berlangsung. Pembagian personel dilakukan dengan jarak sekitar 20 meter untuk memastikan kawasan yang menjadi lokasi kegiatan tetap terpantau. Pondiardi menjelaskan, petugas mulai bekerja sejak sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut akan kembali dilakukan selama pelaksanaan Selaju Sampan untuk menjaga kawasan tetap bersih dari sampah yang ditinggalkan oleh pengunjung. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian Kilas Info, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Singaraja dengan judul Menembus Batas Cakrawala.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya Bu.
1: Tenang. Satu-satu ya. Nah, coba Aska. Setelah lulus sekolah nanti kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama Ibu.
3: Kalau saya mau jadi dokter, Bu. Biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah. Cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya gimana cita-citanya?
4: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya.

0: kita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
1: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
0: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
1: Baik, Bu.
0: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
2: Saya, Bu.
0: Oh, Ina. Silakan, Ina.
2: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri, bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
0: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
3: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
0: Baik, anak-anak, cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144, ya.
4: Iya, Bu. Siap.
0: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
3: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
0: Anton, lihat Ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
2: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
0: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
3: Tapi, Bu.
0: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita gak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
2: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
0: Jadi gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
3: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya gak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
2: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. Keren, Anton gitu loh.
0: Nah gitu, bagus, Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
4: Saya juga mau belajar lebih giat, Bu, biar bisa jadi dokter desa.
2: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya, Bu.
0: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali. Dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini, ya.
4: Siap, Bu.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Polri menegaskan seluruh peserta penerimaan anggota tetap wajib mengikuti tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat prestasi nasional maupun internasional hanya menjadi dokumen pendukung dan tidak menjamin peserta langsung diterima. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi peserta yang memiliki sertifikat Pramuka Garuda. Setiap peserta tetap harus memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh proses seleksi penerimaan anggota Polri. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison mengatakan rekrutmen anggota dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku. Ketentuan tersebut tertuang dalam peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2026 tentang penerimaan anggota Polri. Dan pendengar di sini, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menjelaskan sertifikat ataupun piagam prestasi dapat dilampirkan sebagai dokumen pendukung dalam proses penerimaan anggota Polri. Namun kepemilikan dokumen tersebut tidak menggantikan tahapan seleksi yang telah ditetapkan bagi seluruh peserta. Menurut Isir, pendengar, setiap peserta tetap diproses berdasarkan ketentuan penerimaan anggota Polri yang berlaku. Karena itu, seluruh peserta dan tahapan seleksi harus dipenuhi sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar, dimanapun Anda berada, pemulihan konektivitas warga pasca bencana di Kota Padang mulai dilakukan melalui pembangunan kembali jembatan Kampung Tanjung di Kecamatan Kuranji. Pregar, infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi tahun lalu dan kembali terdampak banjir pada 3 Agustus 2026 kini memasuki tahap pengerjaan fisik. Pembangunan jembatan tersebut menggunakan dana APBD Kota Padang tahun anggaran 2026 dengan nilai pekerjaan mencapai 8,82 miliar rupiah. Proyek tersebut diharapkan dapat mengembalikan akses mobilitas warga sekaligus juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak bencana. Pekerjaan fisik jembatan Kampung Tanjung mulai dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Proyek tersebut dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana PT Kemala Unida dengan pengawasan dari konsultan pengawas PT Arta Graha Cipta KSO dan juga PT Aksa Mandiri Konsultan. Pergar, Wali Kota Padang Fadli Amran menyambut baik dimulainya pekerjaan fisik jembatan tersebut. Menurutnya, pembangunan kembali infrastruktur terdampak bencana merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan kondisi masyarakat. Sementara itu, pendengar, Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Henry, mengatakan pembangunan jembatan Kampung Tanjung menjadi bagian dari fokus Pemko Padang dalam mempercepat rehabilitasi dan juga rekonstruksi infrastruktur pasca bencana. Pemulihan jembatan dinilai penting untuk mengembalikan aksesibilitas dan juga mobilitas perekonomian masyarakat. Melvi menjelaskan, pekerjaan fisik paket 3 tersebut telah berkontrak sejak 27 Juli 2026 dengan masa pelaksanaan selama 150 hari kalender. Pembiayaan proyek sepenuhnya bersumber dari APBD 2026 Kota Padang yang berasal dari pendapatan daerah termasuk pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Percepatan pembangunan jembatan juga diarahkan untuk menjamin keselamatan mobilitas warga serta mendukung kembali aktivitas ekonomi di kawasan terdampak. Pemko Padang menghimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk tetap berhati-hati ketika melintas atau beraktivitas di sekitar lokasi pekerjaan.

hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
4: Aku ingin jadi reporter.
5: Kelak aku ingin jadi peluan.
6: Cita-citaku, bingung aku.
7: Aku sih pengen jadi musisi.
8: Kalau aku ingin jadi presiden.
9: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, kilas info. Ribuan masyarakat memadati kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jalan Sudirman, Kota Padang, pagi tadi untuk mengikuti Festival Rakyat Tuan Kui Membonjol dalam rangka memperingati hari ulang tahun pertama Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Kegiatan bertema hadir untuk rakyat, mengabdi untuk negeri tersebut menjadi ruang kebersamaan antara TNI, pemerintah, komunitas, dan masyarakat. Berdasarkan pantauan RRI di lapangan, Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol diawali dengan jalan sehat yang diikuti ribuan peserta dengan rute dari kawasan Kodam hingga jembatan dekat Gor dan kembali ke lokasi kegiatan. Setelah mengikuti jalan sehat, peserta memperoleh kupon makanan dan minuman yang dapat ditukar secara gratis di sekitar 40 stan yang telah disediakan oleh panitia. Suasana semakin semarak dengan hadirnya berbagai komunitas yang ikut memeriahkan festival, di antaranya komunitas sepeda ontel, motor gede, Vespa, mobil Willys, serta kendaraan antik. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka tinggal. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 dalam program Ruang Rindu. Hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, kami terima telepon Anda di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung malam hari ini, request lagu yang tentunya sudah kita sediakan ya, di pilihan lagu kali ini, pendengar, hari Minggu, tentu yang sudah sering ikut bergabung sudah tahu ya pilihan lagunya malam hari ini apa. Kita coba sapa penelpon dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Tito. Iya. Wabah pagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Dan,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Hanafi?
1: Baik, sehat, alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, kabar Bang Tito gimana kabarnya?
0: Baik, sehat, alhamdulillah juga nih Hanafi. Gimana kegiatan hari ini Hanafi?
1: Kegiatannya lancar.
0: Kegiatannya lancar, aman, semuanya baik-baik saja ya?
1: Ya, baik-baik saja.
0: Oke, Hanafi tadi sempet keluar atau stay di rumah aja?
1: Di rumah aja.
0: Oke, di rumah aja ya.
1: Ya.
0: Oh iya, Hanafi lagunya kemarin juga udah kita putarkan ya.
1: Lagu apa?
0: Lagunya Hanafi. Kemarin. Terakhir kemarin kalau nggak salah Hanafi ada pilih lagu nggak sih? Apa booking ya, booking lagu ya?
1: Ya, tapi ternyata tidak diputar, tidak batal request karena nanti Rani gitu yang bebas gitu. Tapi oh, kalau lagu
0: iya bebas sih, bebas hari Sabtu bebas.
1: Ya, tapi lagunya tuh karena nanti mau booking ini, tapi yang lain diputar nanti request. Gitu.
0: Oh yang lain, oh gitu, ya. Gak jadi apa terakhir kemarin bookingnya Lenka ya kalau nggak salah ya.
1: Jumat ya, nanti dialihkan ke Jumat ya.
0: Lenka. Iya ya, kalau kemarin kan bebas. Nah kalau hari ini Hanafi tahu dong ya.
1: Terbatas ya Indonesia.
0: Hari ini Indonesia betul 80-90 ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Kalau begitu Hanafi, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih?
1: Ada lagu dari P-Project.
0: P-Project.
1: Lagunya Antrila di Loket.
0: Antrila di Loket untuk ya, beli tiket.
1: Ini aslinya tuh lagu barat gitu.
0: Tapi bentar ya, P-Project. Kita punya enggak ya? Tahun berapa nih Hanafi lagunya?
1: Tahun 90-an.
0: 90-an ya?
1: Ya.
0: Oke deh. Boleh nih, kita punya nih lagunya nih Hanafi. Nanti kita putarkan ya.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Oke, Hanafi ada salam-salam boleh buat siapa, silakan.
1: Salam pertama buat Bang Tito, semoga sehat selalu, lancar aktivitas, dilindungi oleh Allah SWT. Nah, jangan lupa air putihnya ya. Ya, terus buat Bu Irzanum, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran.
0: Iya.
1: Terus salam buat Bang Tajudin di Minasa. Kemudian buat Angka Gazi yang ini nanti dapat kapal kini di Padang.
0: Oh gitu. Ya,
1: Kak Gazi.
0: Iya, iya.
1: Ya buat Kak Rahma, Kak Mary. Terus salam buat ini, buat Bang Teddy.
0: Iya.
1: Buat ini Bang Adi Distira. Buat Dajang dan Iun, DJ dan Iun. Kemudian buat Bang Firman di Jakarta, terus salam buat Bang Chris sama Kak Deona di Kupang. Mm-mm. Buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Ya.
0: Baik. Aja. Terima kasih Anavi sudah ikut bergabung.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Anavi. Selamat malam ya untuk Anavi malam hari ini. Kemudian pendengar berikutnya, ini dia penelpon kita dari telepon WA, ada Ibu Irza Hanum. Halo, selamat malam Ibu.
2: Halo, selamat malam Tito.
0: Iya, apa kabar Ibu Irza?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, sehat ya.
2: Hai, sehat. Tito gimana?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga. Gimana kegiatan hari ini, kemana aja nih Ibu Irza?
2: Oh, nggak ada ibu kemana-mana.
0: Di rumah aja ya?
2: Iya.
0: Tadi Ibu Irza sempat ke apa? Car Free Day atau mungkin lihat Kota Padang kan lagi ramai banget ya sekarang ya?
2: Iya, ada lagi ramai tuh. Gelaran di Kota Tua.
0: Jadi di Kota Tua. Ada rencana nggak Ibu Irza keluar atau lihat-lihat gitu?
2: Ada kemarin lihat-lihat.
0: Oh kemarin ya?
2: Iya.
0: Gimana? Boleh diceritain dikit?
2: Mas, rame kali itu macet.
0: Itu iya sih ya, memang.
2: Iya.
0: Jadi harus ya parkir di tempat yang sudah disediakan. Kali. Habis itu jalan sih.
2: Iya.
0: Harus kuat jalan.
2: Iya.
0: Kemana emangnya kemarin Ibu Irza?
2: Lihat-lihatan loh di Kota Tua tuh, lihat memang Selaju Sampan.
0: Selaju Sampan ya. Oke, night market gitu ya.
2: Iya, night market.
0: Ibu Irza kemarin jam berapa perginya?
2: Sore.
0: Sore.
2: Iya.
0: Oke deh, kalau macet sih memang ya, karena kan rame banget tuh. Jadi harus pinter-pinter pilih jalan juga sih sebenarnya.
2: Iya, pilih jalan.
0: Kan gelarannya juga setahun sekali ya Ibu Irza, terus
2: iya, setahun juga sekali.
0: Ya paling sepanjang satu minggu terakhir lah. Satu minggu terakhir atau dua minggu terakhir ini cukup padat gitu. Abis itu kembali seperti biasa gitu.
2: Iya.
0: Oke deh kalau begitu, Ibu Irza pengen diputerin lagu apa nih malam hari ini?
2: Dari Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur.
0: Dian Piscesa.
2: Iya.
0: Oke, Mengapa Tak Pernah Jujur.
2: Iya.
0: Boleh. Nanti kita coba putarkan. Ada salam-salam, Ibu, silakan.
2: Salamnya buat Tito yang lagi bertugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya. Terus semakin sukses.
0: Amin.
2: Terus buatnya Hanafi tadi.
0: Iya.
2: Buatnya Mami Regan, buatnya Bu Nur, buatnya Bu Ayu, buatnya Bang Teddy, buat Tedinda, buat

0: buatnya Ika, buatnya Diana, pokoknya buat semuanya aja lah Tito yang bisa gabung di Pro 1. Okay. Selang kompak selalu. Makasih Tito.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia berkat ada Ibu Irza Hanum yang ikut bergabung melalui telepon WA kita ya. Berikutnya untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung 812878 ya. Sudah kita buka kembali juga, tidak hanya penelpon kita saja yang akan kita putarkan lagu-lagunya ya. Untuk Anda yang ingin request via chat juga boleh di 0811-66-66-975 silahkan saja. Oke, baik, kita coba lihat WA yang masuk ya. Ini dia pendengar dari 0812-7314 sekian-sekian-sekian, tidak menyebutkan nama tapi ingin diputarkan malam hari ini lagu dari Ebit. Ebit GAD dengan judul lagu nyanyian Rindu Buat Ibu. Nanti kita coba lihat tahun berapa ya, kalau cocok kita sediakan, kita coba putarkan lagunya malam hari ini untuk Anda. Baik pendengar, seperti kita ke pilihan lagu dulu ya. Nanti di bagian berikutnya, bagian kedua, saya terima telepon lagi untuk Anda yang masih ingin ikut request malam hari ini. Pilihan lagu Indonesia tahun 80-90 pendengar, bisa Anda pilih ya. Nanti kita akan coba carikan lagu yang jadi requestan Anda atau pilihan Anda malam hari ini. Kita ke P Project, Antrilah di Loket. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

saja tanpa memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana, sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kamu udah mandi apa belum sih? Kok kucil gitu?
1: Hah? Apanya yang kucil sih?
0: Itu rambutnya kusut, terus keriting, mukanya juga kusam.
1: Emang begini. Ih, kamu untung ngomongnya sama aku ya. Kalau orang lain yang denger ini, udah rasis namanya. Ada undang-undangnya juga loh.
2: Oh no.
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, gimana pun keadaannya, kita harus saling menghargai. Yang kamu komentari kan juga ciptaan Tuhan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: Kamu gemukan ya?
3: Pipi kamu juga agak tembem nih.
4: Kulit kamu jadi kusam ya?
5: Rambut kamu lepek ya?
1: Kalimat-kalimat tadi mungkin sering kita dengar saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Niat kalimat itu dilontarkan mungkin untuk basa-basi memulai pembicaraan. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang menyinggung bentuk fisik seharusnya dihindari, karena tidak semua orang nyaman akan hal itu. Mari hindari basa-basi perihal fisik. Kita bisa mulai dengan menanyakan kabar atau hobi yang baru digemari.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, kami masih termatofon di 812878. WhatsApp GSM di 0811-666-6975. Silakan saja untuk Anda, Pregar, yang masih ingin ikut bergabung dalam program Ruang Rindu kali ini. Kami masih terima telepon Anda ya, untuk bisa pilih lagu di kesempatan malam hari ini, Pendengar Pilihan Lagu Indonesia tahun 80-90 ya. Baik, kita coba lihat WA lagi. Ini ada beberapa pendengar kita yang ikut bergabung malam hari ini melalui WA ya, di 0878-1321 sekian. Assalamualaikum Bang Tito, ini dari Rudy. Apa kabarnya malam hari ini? Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Abang bisa diputarkan lagu dari Iwan Fals. Oke, boleh dipilihkan saja yang sesuai dengan pilihan tahunnya. Salam untuk semuanya saja malam hari ini. Terima kasih banyak. Oke, nanti kita pilihkan ya satu lagu dari Iwan Fals yang sesuai dengan pilihan tahun kita malam hari ini. Baik, kemudian pergar berikutnya ada Bang Ijal dari 0823-1431 sekian. Assalamualaikum, selamat malam Bang Tito, apa kabar malam hari ini? Salam untuk semuanya saja yang sudah ikut bergabung dan yang akan bergabung nantinya. Salam kompak untuk kita semua. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Bang Ijal. Request lagunya malam hari ini dari Mayang Sari dengan judul Tiada Lagi. Oke, baik, nanti kita coba lihat ya lagunya malam hari ini. Baik, pendengar, kita coba cek kembali. Ini ada pergerakan kita lagi yang ikut bergabung baru saja. Ikut bergabung lagi dari WA kita. Dari 0821-7413 sekian. Selamat malam, Uda Tito dari Kak Eri di Pampangan. Ingin diputarkan malam hari ini lagu dari Ruth Sahanaya dengan judul Bawa Daku. Oke, nanti coba kita lihat ya lagunya malam hari ini. Salam untuk semuanya malam hari ini yang sudah ikut bergabung ataupun yang sudah mendengarkan. Salam kompak selalu untuk kita semuanya. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan selamat beristirahat. Oke. Baik, berikan saya ingin sampaikan satu informasi berikut ini dulu ya untuk Anda sebelum kita putarkan lagu-lagu yang sudah dipilih malam hari ini ya. Di mana BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumber Riau Kepri memperkuat sinergi dengan Kepolisian Daerah Polda Sumatera Barat guna memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus juga meningkatkan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban kepesertaan. Nah, komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara BPJS Ketenagakerjaan dan juga Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Jati Wiyoto Abdi di Padang ya, pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2026. Pertemuan tersebut membahas langkah bersama untuk mendukung penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Sumatera Barat. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau Kepri, Ibkar Saloma mengatakan kolaborasi dengan Polda Sumatera Barat menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem perlindungan pekerja di daerah. Dan berdengar dalam audiensi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memaparkan capaian Universal Coverage Jam Sostek atau UCJ di Sumatera Barat yang hingga Juli 2026 baru mencapai 26,96%. Nah, di sini artinya masih terdapat sekitar 1.881.345 pekerja atau 73,04% yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan juga mencatat sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah menyalurkan manfaat kepada 64.619 pekerja dan juga ahli waris dengan nilai mencapai 507,72 miliar rupiah. Pendengar, selain membahas peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban kepesertaan dan pembayaran iuran, kedua pihak juga menjajaki kerjasama dengan perlindungan bagi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K, tenaga non-ASN di lingkungan Polda Sumatera Barat. Nah, selain itu juga pekerja sektor konstruksi pada proyek strategis serta pekerja rentan dan sektor informal. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, Afrialdi, optimis sinergi dengan Polda Sumatera Barat akan mempercepat perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah. Melalui kolaborasi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan dan Polda Sumatera Barat berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian kasus ketidakpatuhan, kemudian juga menekan jumlah perusahaan yang menunggak iuran. Selain itu juga meningkatkan universal coverage jam sostek di Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya mewujudkan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oke, itu dia informasinya untuk Anda, Pregar. Kita coba sapa penelpon berikut ini dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam, Uncle Gazi. Apa kabar dulu nih, Uncle?
1: Alhamdulillah, sehat. Bang Titonya gimana?
0: Alhamdulillah, sehat. Di mana nih posisinya nih, Uncle?
1: Sekarang udah di kampung, di Batu Sangkar, Bang.
0: Oh, udah di Batu Sangkar ya?
1: Iya.
0: Tadi katanya infonya di Padang ya, betul ya?
1: Iya, atau... benar. Benar.
0: Oh, betul ya?
1: Iya, dari... kapan ya? Sore kemarin saya dari Batu Sangkar ke Padang,
0: Bang. Oh, iya. Sehari aja jadi di sini ya?
1: Iya, Uncle, satu malam sehari.
0: Oke, kemana aja? Uncle.
1: Waduh.
0: Karena kan memang lagi ada acara ya di sini ya. Nah, kita pengen tahu di mana aja nih.
1: Lagian tadi ya di Padang banyak event kan, Bang.
0: Mm-hmm.
1: Betul, ya betul. Sesuai permintaan aja deh, Bang. Kita nurut aja deh.
0: Apa aja yang dilihat, yang disaksikan, Uncle?
1: Tadi di apa saya lihat juga nih, Bang. Mm-hmm. Di apa? Orang lomba apa namanya itu, Bang?
0: Selaju Sampan.
1: Ah, tuh.
0: Dari jam berapa tadi yang kau lihat?
1: Dari habis zuhur tadi, Bang. Secara habis saya opsi tadi.
0: Iya. Dari habis zuhur ya.
1: Iya, habis opsi tadi, Bang.
0: Gimana? Semeriah apa dan serame apa tadi Angkel saksikan?
1: Ya, alhamdulillah lumayan deh, Bang. Tapi saya sayangnya yang kemarin saya nggak dapat, Bang. Yang kapal itu saya nggak bisa nyaksikan kemarin, Bang.
0: Kenapa tuh?
1: Karena saya dari Batu Sangkar kan udah sore kemarin, Bang.
0: Oh iya, udah sore sampainya ya.
1: Iya, dia kan sampai hari kemarin aja kan, Bang. Bersandar di Teluk Bayur kan, Bang.
0: Iya, betul. Oke deh, kalau begitu. Mudah-mudahan,
1: Bang,
0: ditanya,
1: Bang,
0: ditanya ini
1: sehat
0: ya.
1: Sehat banget bunyinya suaranya.
0: Sehat banget. Sehat banget bunyinya.
1: Iya, sehat banget.
0: Bunyi suaranya ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah lah kalau begitu ya.
1: Semoga badannya juga sehat.
0: Amin.
1: Terus pekerjaannya juga lancar. Terus rezekinya juga
0: amin,
1: sehat, Bang.
0: Amin. Tapi, Uncle, Tadi sebenarnya Tito pengen bilang mudah-mudahan di Kota Padang makin banyak event gitu. Biar Uncle tuh bisa bolak-balik ke sini ya kan.
1: Emang siapa sih yang ngasih tahu tadi saya ke Padang?
0: Tadi ada yang siapa ya, Hanafi deh tadi yang ngasih tahu.
1: Bang Hanafi ya. Saya habis sebelum Bang Hanafi masuk di office yang tadi. Makanya Bang Hanafi tahu.
0: Betul, saya. Makanya tadi Hanafi nginfo ya.
1: Iya. Ini 93,5 enggak keluar suaranya nih, Bang.
0: Oh iya. Waduh.
1: Untuk saat ini, Bang.
0: Oke, udah dari jam berapa Uncle monitornya taunya?
1: Saya sama monitornya dari 8:30 tadi, Bang. Enggak nyala 93,5.
0: Oh, nih, sampai sekarang ya?
1: Iya, sampai sekarang.
0: Oke, baik.
1: Udah sesi kedua kan, Bang,
0: kemarin tuh. Iya, iya. Nanti kita coba ini ya, info ke tim teknik kita. Mudah-mudahan bisa diselesaikan.
1: Apanya cuma 1 menit atau sebentar aja udah dapat lagi. Ini udah agak lama menurut saya nih, Bang.
0: Iya sih, udah kalau Uncle tadi monitor dari 8:30 udah hampir 1 jam lebih ya.
1: Iya, benar, Bang.
0: Iya deh, ini bahaya nih. Soalnya pendengar-pendengar kita banyak juga yang dari daerah Batu Sangkar dan sekitarnya ya.
1: Iya, dari Batu Sangkar dan ya 93,5 kan jangkauannya lumayan luas nih,
0: Bang. Iya, betul.
1: Ke satu Padang, Bang.
0: Betul.
1: Kalau salah 11 atau 10 kabupaten kota kan, Bang, yang dia
0: jangkau. Oke deh. Mudah-mudahan nanti ini ya, tim teknik kita bisa cepat mengatasi biar 93,5 bisa hidup lagi,
1: on lagi.
0: Uncle, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih, Uncle?
1: Kita main 80-90an ya, Bang Tito.
0: Iya, betul.
1: Aku dari, ini aja deh, Bang. Dari Ita Purnamasari, Bang.
0: Ita Purnamasari.
1: Sama Andison, kalau nggak salah. Rindu Sampai Mati, Bang.
0: Rindu Sampai Mati. Boleh nanti kita putarkan ya. Ada salam-salam Uncle, boleh silakan.
1: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya Ibu Sumaya, sehat selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Bang Tito yang lagi tugas, sehat selalu, Bang. Lancar aktivitas, Abang, rezeki dan bahagia selalu keluarga.
0: Amin.
1: Selalu buatnya Bang Tito.
0: Iya.
1: Salam buatnya Kameri yang ada di Bekasi, semoga sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni, salam juga buatnya Om Anur, salam buatnya Pak Ilham, salam buatnya Ibu Cica di Tarandam, buatnya Oma Ayu, gak lupa juga. Salam buatnya Bang Hanafi, Citron Cudipo, salam buatnya Kadiana Kaulan Kaika, salam buatnya Bang Cun Itamame, salam buatnya Bang Ali, salam buatnya Pak Buhori di Tebo Jambi. Salam buatnya ini, buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, buatnya Bang Benicu, buatnya Tete Dinda di Bogor, salam juga buatnya Bang Firman di Jakarta, salam juga buatnya Kak Natasha Lila, pokoknya salam kompak jelah buat semua-semuanya yang lagi monitor Bang Tito, tanpa terkecuali, spesialnya untuk pemilik jahat yang selalu ada di hati. Makasih Bang Tito.
0: Oke.
1: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia peringkat ada Uncle Gazi yang sekarang udah di rumah ya, udah di Batu Sangkar. Dan besok harus kembali bekerja ke Parang Panjang ya, Uncle ya. Oke deh, kalau begitu kita putarkan lagu-lagu pilihan yang sudah di-request dulu ya, pendengar. Malam hari ini saya ingin ke lagunya Uncle Gazi dulu kali ya. Nanti setelah itu kita lanjutkan untuk lagu-lagu yang ikut bergabung di WA tadi beberapa. Kita ke Ita Purnamasari dulu untuk Anda, pendengar, rindu sampai mati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: Ras, gempa Ras.
1: Hah? Iya, iya nih. Aduh.
0: Gempa. Aduh, gempa-gempa terus deh.
1: Iya, kenapa sih gempa-gempa terus?

0: Hidup di daerah rawan bencana, salah satunya gempa, memang membutuhkan kehati-hatian dan kewaspadaan kita. Seperti yang disampaikan pakar gempa dari Universitas Andalas Padang, Dr. Badrul Mustafa Kemal, berikut ini.
1: Perlu kita sadari bahwa kita ditakdirkan hidup di daerah rawan gempa. Tapi hal ini tentunya kita tidak perlu cemas, tidak harus takut, ya, apalagi takut berlebihan. Nah, kita harus bersahabat dengan gempa tersebut. Gempa adalah satu dari sekian hazard atau jenis bencana yang memang menakutkan. Karena sampai saat ini gempa datangnya tiba-tiba, masih belum bisa diramalkan baik oleh ilmu pengetahuan maupun alat teknologi. Jadi kita harus bersahabat dengan gempa itu, yaitu dengan cara yang pertama kita kenali tentang fenomena alam ini, ya. Sebab gempa ini adalah hazard yang tidak bisa dihilangkan. Ada beberapa hazard atau jenis bencana yang bisa dihilangkan penyebabnya, ada yang tidak. Nah, gempa juga erupsi gunung api itu adalah jenis hazard yang tidak bisa dihilangkan. Karena tidak bisa dihilangkan, yang bisa kita lakukan hanyalah meminimalisir dampak. Caranya ya seperti itu tadi, kita pahami atau kenali hazard gempa ini. Kemudian kita lakukan mitigasi. Mitigasi itu ada 3 tahap. Yang pertama, mitigasi prabencana, kemudian mitigasi saat bencana terjadi atau istilah lainnya adalah tanggap darurat, dan mitigasi pasca bencana. Nah, saat ini karena sumber bencana yang dikhawatirkan itu adalah yang dari Megatrust Mentawai segmen Siberut, itu belum terjadi, ya, dan mungkin saja terjadi. Jadi yang kita lakukan adalah mitigasi prabencana. Nah, mitigasi itu juga ada mitigasi fisik atau struktural dan mitigasi non-fisik seperti sosialisasi, simulasi, dan lain-lain, termasuk kebijakan-kebijakan, itu adalah mitigasi non-fisik. Nah, mitigasi fisik yang penting sekali adalah bangunan, karena umumnya yang menimbulkan kerugian jiwa itu dari sebuah gempa adalah bangunan yang rubuh, ya. Nah, bangunan yang rubuh itu biasanya bangunan yang tidak memenuhi standar, tidak memenuhi building code atau tidak memenuhi standar bangunan ramah gempa. Nah, kemudian juga ketika gempa terjadi, ya, apalagi gempa besar, ya, itu tidak boleh panik. Nah, jangan panik ketika gempa itu terjadi, karena panik dapat menghilangkan lebih dari 50% kemampuan seseorang untuk menyelamatkan diri. Nah, kemudian jika diinformasikan

ketika gempa terjadi, diinformasikan terjadi tsunami, maka kita harus segera melakukan evakuasi dengan cara evakuasi horizontal dan evakuasi vertikal. Evakuasi horizontal adalah evakuasi menjauhi pantai, ya, mencari tempat yang tinggi, berjalan, ya, kalau bisa tentunya berlari ke arah timur. Nah, kemudian evakuasi vertikal, kita tetap berada di zona merah tsunami ketika kita saat itu berada di situ, mencari bangunan yang bertingkat, minimal bertingkat 2. Nah, perlu diingat bahwa golden time atau waktu yang bisa kita manfaatkan untuk evakuasi ini, khusus untuk Kepulauan Mentawai, itu kurang dari 5 menit. Kurang atau sama dengan 5 menit. Sedangkan untuk di daratan Sumatera Barat, itu golden time-nya ya 20 menit. Atau mungkin juga di bawah 17 menit. Jadi kita harus siaga untuk selamat. Terima kasih.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kami masih terima telepon Anda, pendengar, di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Kita coba sapa penelpon di 812878 dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo Bang Tito, selamat malam. Kembali sama Tito. Udah lama aku gak masuk.
0: Iya, selamat malam Fitro, apa kabar Fitro?
1: Alhamdulillah saat ini, karena aku agak mendengar sih Bang, tapi susah masuk sih Bang, susah nekan. Tapi alhamdulillah Bang, sampai capek-capek, sampai panik, tangan mengatakan akhirnya lain bisa masuk Bang.
0: Oke, di mana nih posisinya nih Fitro?
1: Di masih di PSBN Bang.
0: Masih di PSBN ya.
1: Tapi insya Allah Bang, tahun ini tahun terakhir Bang.
0: Setelah itu mau kemana lagi Fitro?
1: Aku ke UNP Bang.
0: Ke UNP?
1: Iya.
0: Oke.
1: Abang kenal sama anak UKKP ke UNP Bang?
0: Wah. Yang pengasih
1: di sini Bang?
0: Dulu? Enggak kenal
1: dulu kan,
0: sih.
1: Dulu kan pernah anak UKKP kan di Bobua.
0: Iya, mungkin teman-teman Pro 2 lebih banyak tahu tuh Fitro.
1: Oh iya. Iya Bang, mau tahu nanti kan. Kalau betul, Bang itu juga tamatan UNP ya?
0: Enggak, bukan.
1: Tapi banyak enggak pegawai kan dari UNP Bang?
0: Banyak-banyak. Di sini rekan-rekan kita di RRI banyak yang tamatan UNP juga.
1: Kak Rika dari UNP ya?
0: Iya, sepertinya iya ya.
1: Kak Rika, Kak Mice.
0: Fitro, kasih tahu dulu dong kegiatannya hari ini tadi ngapain aja?
1: Oh iya, bersih-bersih ya Bang. Kalau berkurang kan kemarin itu hari Rabu kita sempat pula dipercayakan tampil di Taman Budaya Bang. Acara Sabah Festiga Seni Anak Bahagia Bang.
0: Sekarang
1: tampilan itu ada Kali Indang.
0: Oke.
1: Kalau Bang kan lagu Dinding Bahagia, apa kan lagu itu kan, lagu Indang Dinding Bahagia.
0: Itu dari jam berapa Fitro?
1: Acaranya itu dia jam 9 loh Bang, di Taman Budaya itu Bang.
0: Dari jam 9 dia malam ya?
1: Ya, 9 ayam di pagi Bang.
0: Oh pagi, ya, jam 9 pagi ya, oke.
1: Iya, dia acaranya itu 2 hari Bang. Tapi aku lihat pula di akun Taman Budaya, kampanye masih diperpanjang, tapi gak tahu Bang dari mana.
0: Gitu.
1: Iya, tapi kalau ada, kita sini-sini. Aku juga, aku ajak Bang Tito hadir langsung ke dia Bang. Kalau perlu Bang Tito tukang mangapok ganggang lah. Main ganggang kasar kan. Kapan di ngapok ke apa Bang Tito main ganggang kasar tuh. Kalau ini aja Bang. Nanti aku ajak Abang main.
0: Waduh. Luar biasa ya.
1: Kalau anak SMKI kan semua alat musik kan dipelajari Bang. Agak sebelah kudul Bang. Tapi nanti kalau Abang itu mau, ayo Bang. Nanti kita ajarin Bang. Aku jawab Bang, kalau masalah teman-teman dari pegang, aku tidak terlalu sulit dengan ilmu Bang. Mau lah aku berbagi Bang. Asalkan mau lah Bang.
0: Oke oke, baik, siaplah kalau begitu. Fitro, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih?
1: Ya, aku ingin lagu ini ya Bang. Ikang Fauzi, Preman aja Bang.
0: Ikang Fauzi.
1: Ya, maksud aku enggak.
0: Boleh, boleh, nanti kita putarkan lagunya ya.
1: Ini masih cocok tahunnya Bang, kan kayak tahun 80-90 ya Bang.
0: Betul, betul, boleh, boleh, nanti kita putarkan. Ada salam-salam ya. Fitro, boleh
1: ya. Silakan. Salam kamu untuk Bang Tito dulu ya. Aku gaji gak mampu aku ini ya. Aku gaji jatuh. Ada Bang Hanafi untuk itu. Jatuh. Ada juga yang di Pak Hedwi Sarumto. Pak Amat Kredi. Maksudnya masuk ya, Amat Kredi ya. Jatuh. Ada juga yang di untuk Dipo ya, itu ada kerjanya di Bogor, lalu ada pula Bung Reman di Lampung, Bu Angga Bistira, terus juga ada Abang lu sudah apa nggak maksudnya Bang Romeo?
0: Siapa? Siapa?
1: Bang Romeo gitu pesantren nggak apa-apa.
0: Oh belum, belum, aja. Belum gabung ya. Tapi ya, mungkin lagi pasang. Dengerin.
1: Iya, dia nggak tuh kasih.
0: Iya.
1: Aku ada juga Bang P. Bang Kengi gimana nih? Akhirnya maksudnya Bang Kengi ya. Aku ada juga yang di mana tuh? Oh, aku nggak buat tuh Bang Agi di Bukasung. Lupa juga. Ada Bang Ogi Pan Bang Anu tuh yang sama saya, yang ya. Danu ya.
0: Iya.
1: Untuk Kak Ika di Batipu.
0: Oke.
1: Okay. Lupa juga itu ibunya di Tabing ya. Kita sama juga tuh yang sama ada Lydia. Di Asia bilang udah setahun udah muncul-muncul ini semuanya udah pasti yang suka membahasakan pokok-pokokan sama Iwan itu masuk aku ini
0: okay.
1: Saya jangan Iwan sudah baik nih Bang,
0: iya iya
1: gak mau gak dikangi Bang,
0: oke okay.
1: Tapi lagu aku ikut ini untuk Iwan ya Bang ya,
0: oke okay. Baik itu okay, saja
1: Bang
0: Fitro.
1: Siko ya,
0: iya
1: yeah. Saya jemput semuanya dari yang ketik enggak kecebur gamong kan yeah. Enggak sambut jawa dari akhir sampai ke bawah dari tujuan sampai ke pangkah.
0: Baik, terima kasih ya Fitro.
1: Terima kasih banyak Bang Fitro. Selamat nanti pulang sampai di rumah ya Bang ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Fitro di PSBN. Terima kasih ya Fitro sudah ikut bergabung. Baik, pendengar untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Baik, tadi sebelumnya ada pendengar kita yang ikut gabung melalui telepon WA, ini ada Kak Dinda ya. Selamat malam untuk Kak Dinda malam hari ini. Kemudian juga berikutnya ada beberapa pendengar kita yang ikut bergabung lagi dari chat WA kita dari 0853 1308 4 sekian. Oke, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tidak menyebutkan nama, tapi malam hari ini ingin diputarkan lagu dari Gombloh dengan judul Gebiar-Gebiar biar semakin semarak malam hari ini. Salam untuk semuanya saja, salam kompak selalu. Terima kasih banyak. Oke, baik. Nah ini berikutnya pendengar kita yang ikut bergabung melalui chat WA lagi di 0813 6345 sekian. Selamat malam Pro 1, apa kabar Bang Tito? Kabar baik, sehat alhamdulillah. Dari Ria, ingin diputarkan lagu dari Obi Mesak dengan judul Cobalah Untuk Mengerti. Salam untuk yang sudah ikut bergabung malam hari ini, buat semuanya saja, terima kasih. Oke, baik pendengar, sepertinya kita ke lagu dulu ya malam hari ini ya. Kalau masih sempat nanti kita terima lagi, tapi sepertinya sudah agak mepet ya kalau kita terima telepon lagi malam hari ini. Yang jelas, saya masih temani Anda pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Setelah program Ruang Rindu, kami akan hadirkan pilihan lagu-lagu spesial pengantar tidur Anda. Ya, sekaligus juga masih kami selingi dengan ragam informasi ringan di kesempatan Padang malam ini. Saya ke Ikang Fauzi dulu, pendengar untuk Anda preman. Tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Salah satu permasalahan lingkungan adalah sampah. Tapi kita bisa berperan mengurangi masalah tersebut dengan cara mulai memilah sampah dari rumah. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasliatul Fuadi, SUMH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Para pemirsa RRI seluruh Nusantara, terutama yang ada di Sumatera Barat, dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, sebagaimana yang kita ketahui bencana banjir dan tanah longsor ini sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Nah, salah satu penyebab banjir adalah karena tersumbatnya saluran-saluran air, kemudian sungai-sungai akibat daripada sampah. Sampah adalah salah satu persoalan di kita, persoalan masyarakat secara umum. Tidak hanya masalah pemerintah, tetapi adalah masalah kita bersama. Nah, oleh sebab itu, salah satu solusi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengurangi sampah di rumah tangga, mengurangi sampah dengan tidak menggunakan bahan-bahan plastik yang sulit terurai. Kemudian bagaimana kita untuk memilah sampah di rumah tangga. Mari kepada masyarakat Sumatera Barat, kami mengajak dan menghimbau, mulai sekarang kita berupaya untuk memilah sampah dari rumah, memilahkan antara sampah organik dengan sampah anorganik. Karena sampah organik itu bisa dilakukan pengomposan, bisa kita jadikan pupuk, sementara sampah anorganik bagaimana kita mengumpulkan melalui bank-bank sampah juga, sehingga tidak lagi dibuang sembarangan. Bank-bank sampah bisa mendapatkan keuntungan dengan penjualan sampah yang laku jual. Sementara sampah organik yang tidak laku jual, inilah yang harus kita pilah dan tidak dibuang sembarangan. Kita melihat saat ini banyak sekali masyarakat kita yang belum peduli dengan sampah-sampah yang dibuang di jalanan, di pinggir jalan, dibuang di selokan. Banyak sekali contoh-contoh saluran air yang tersumbat karena sampah ini. Oleh sebab itu, kami mengajak, mari kita kurangi sampah di rumah tangga, pilah sampah dari rumah tangga, dan jangan buang sampah sembarangan. Demikian, bila itu fikir daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis. Tidak ada satu negara pun yang dapat melaksanakan pembangunan secara bertahap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan bangsa. Berikut kita dengarkan himbauan tentang hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Alfiadi.
1: Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, tentu dimulai dengan terpenuhinya ketahanan pangan keluarga, baik itu rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, mutu maupun aman, merata dan terjangkau. Selaras dengan itu, FAO menyebutkan bahwa kondisi ketahanan pangan harus memenuhi 4 kriteria. 1. Kecukupan ketersediaan bahan pangan. 2. Stabilitas ketersediaan bahan pangan. Dan yang ketiga, terjangkauan terhadap bahan pangan. 4. Kualitas ketahanan pangan yang digunakan. Sumber pangan tidak hanya pada pola konvensional yang membutuhkan lahan yang luas, akan tetapi dapat juga secara adaptif dengan kehidupan masyarakat perkotaan. Contohnya, model pertanian yang urban yang dikenal dengan urban farming atau urban agrikultural adalah kegiatan budidaya tanaman atau pemeliharaan hewan ternak di dalam dan sekitar wilayah perkotaan ataupun di pekarangan yang memperoleh bahan pangan atau kebutuhan lain dan tambahan finansial juga termasuk dalam pemrosesan hasil panen, pemasaran dan distribusi produk hasil kegiatan tersebut. Pertanian urban sebagai respon banyak masalah berkaitan dengan kehidupan perkotaan, yakni semakin berkurangnya lahan pertanian karena pembangunan. Tujuannya adalah membudidayakan tanaman sayur misalnya pada lahan terbatas dan terlantar secara maksimal. Beberapa contoh penerapan pertanian urban dapat dilaksanakan pada pekarangan rumah, antara lain hidroponik, polybag, vertikultur dan pemanfaatan rooftop. Peningkatan ketahanan pangan pada level rumah tangga di masyarakat perkotaan dapat diupayakan dengan pelaksanaan pertanian urban farming tadi yang melibatkan banyak rumah tangga pelakunya. Pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga untuk bercocok tanam sebagai jenis tanaman ataupun dengan memadukan dengan ternak atau pemeliharaan ikan dapat menjamin ketersediaan bahan pangan keluarga yang beraneka ragam secara terus menerus dan dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga yang berkualitas. Di samping itu juga peningkatan perekonomian kepada keluarga itu sendiri bisa untuk memberikan kesempatan penghasilan juga dimungkinkan dari penjual hasil tanaman bahan yang menutupi biaya kebutuhan rumah tangga itu sendiri. Demikian, ayo manfaatkan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri.

0: kesadaran Pancasila. Saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dua orang yang tersisa yang dalam pencarian kemarin sudah
1: ditemukan.
0: Sebagai
1: diketahui, longsor lubang galian tambang terjadi pada 11 Januari lalu pukul 20:30 waktu Indonesia.
2: Tahun 2020 ada longsor di kawasan Gunung Halimun. Awal 2021 juga longsor di daerah Solok Selatan. Kasihan penambang yang jadi korban. Ini gara-gara curah hujan yang tinggi nih.
3: Dengar berita, jangan setengah-setengah.
2: Setengah gimana? Itu ada di TV.
3: Iya, emang. Tapi kan berita sebelumnya ngasih tahu kalau itu penambang ilegal.
2: Oh iya.
3: Jadi, selain faktor cuaca, penyebab lainnya itu gara-gara aktivitas pertambangan ilegal yang terus-menerus. Makanya jadi longsor. Coba deh, kalau kita sama-sama menjaga alam, pasti gak bakal ada bencana kayak gini. Gak bakal ada korban jiwa juga.
4: Makanan bergizi seimbang terdiri dari 3 elemen utama, karbohidrat, protein, dan lemak sehat, yang disertai dengan vitamin dan mineral dari sayur dan buah. Komposisi ini penting untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh serta mendukung fungsi organ secara optimal. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah, kentang, atau gandum utuh adalah pilihan yang baik sebagai sumber energi utama. Protein bisa diperoleh dari sumber nabati seperti tempe dan tahu, serta sumber hewani seperti daging, ikan, dan telur. Lemak sehat diperlukan untuk fungsi otak dan hormon. Bisa didapat dari alpukat, kacang-kacangan, atau minyak zaitun. Tambahan sayur dan buah segar memberikan serat, vitamin, dan mineral untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk memastikan keseimbangan, setiap porsi makan disarankan terdiri dari setengah piring sayur dan buah, sepertiga karbohidrat, dan sepertiga protein. Penting juga untuk membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak jenuh agar tidak berlebihan. Mengkonsumsi makanan bergizi secara teratur, diiringi dengan cukup minum air putih dan aktivitas fisik, membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pola makan yang seimbang ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Repet terus kutnya, biar airnya gak bisa ngalir.
1: Siapa suruh habis makan kita malah dibuang seenaknya. Jadi gak salah dong kalau kita juga seenaknya.
2: Manusia emang gak pernah belajar dari kesalahan. Udah sering belajar gini, tetap aja gak peduli lingkungan.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bu, piring sama peralatan makan tadi aku taruh wastafel aja ya. Besok pagi aku cuci sekalian.
1: Jangan gitu dong, Nak. Dapur kotor itu bisa jadi sarang kuman loh. Dan juga makanan yang tersisa dapat menarik tikus dan juga kecoa. Bisa bikin kita sakit perut atau bahkan penyakit lain. Kebersihan dapur adalah kunci kesehatan keluarga. Cuci selalu peralatan masak dengan sabun setelah dipakai. Simpan makanan dengan benar, buang sampah secara rutin, dan pastikan lantai serta permukaan selalu kering. Mari, biasakan hidup bersih mulai dari dapur.

pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi, hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.

tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sekejap.

saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar Tuntas Bola Kebersamaan kita pada kesempatan edisi kali ini hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pendengar dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang mengudara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Senin 10 Agustus 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap Merdeka!

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar bersama kami Pro Satya dari Padang hadir di hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, waktu sholat subuh hari ini masuk pada pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat subuh untuk kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro Satir dari Padang, dimana saja berada. Selamat berjumpa kembali bersama Pro Satir dari Padang hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Saya Yudi Maswar akan menemani Anda semuanya dalam Padang pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tadi mengawali kebersamaan kita sudah kami kumandangkan azan subuh untuk hari ini. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yanti Novita, akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 30-36 dengan Sari Tilawah Heranov. Dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 kami akan sampaikan warta berita daerah. Lalu pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, Padang Menyapa akan menyapa Anda. Dan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Halo RRI akan kembali terima atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar, program-program acara bisa Anda simak di Padang pagi ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya mari kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yanti Novita, akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 30-36 dengan Sari Tilawah Heranov. Selamat mendengarkan.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah itu Adam menyebutkan nama-namanya. Dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi? Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Sujudlah kamu kepada Adam." Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Lalu syaitan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di surga. Dan kami berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Jika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pulalah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk pada program Mutiara Pagi.
3: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita. Kali ini kita masuk pada program Mutiara Pagi, edisi hari ini hari Senin 10 Agustus 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk Mutiara Pagi hari ini kita mengangkat topik yaitu mengenai merdeka itu untuk cerdas di bawah nilai-nilai Pancasila. Bersama narasumber kita di pagi hari ini ada Ustaz Dr. Haji Dasriza Dahlan, SH MPD MA. Beliau adalah dosen tetap pascasarjana UMSB. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan dulu uraian dari Ustaz Dasrizal terkait topik kita di pagi hari ini. Silakan Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahu al-azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Allah mengangkat kualitas orang-orang yang beriman dari kalangan kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang apa-apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung firman-Nya, surat ke-58 ayat yang ke-11. Dengar yang dimuliakan Allah, tak kala kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, banyak kita menyebut bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah untuk melindungi tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Satu di antara tujuan merdeka itu, kata pendiri negara, adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak sekedar mencerdaskan bangsa, tapi jauh lagi ke depan adalah sampai ke tingkat mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak mungkin kehidupan bangsa itu sampai ke tingkat cerdas jika bangsa itu tidak cerdas terlebih dahulu. Jadi mencerdaskan bangsa itu adalah sasaran antara. Sedangkan sasaran tujuan adalah sampai ke tingkat mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Betapa sesungguhnya Al-Quran memang angat menempatkan bahwa persoalan mencerdaskan dan kecerdasan itu pada tempat yang amat strategis. 5 ayat pertama surah Al-Alaq dulu itu turun bahwa bicara tentang membaca, berbicara tentang mendengar tentunya, berbicara tentang menulis, berbicara tentang penelitian. Dan ini adalah hal-hal yang amat pokok dalam mencerdaskan bangsa dan sampai ke tingkat mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu cerdas itu sebenarnya adalah sempurna perkembangan akal budi, tajam pikiran, sempurna perkembangan pertumbuhan fisik kuat dan sehat. Itu berada pada posisi mencerdaskan bangsa. Lalu di atas itu semua diupayakan bukan sekedar bangsanya yang cerdas, tapi sampai ke tingkat kehidupan bangsanya itu yang cerdas. Lalu kecerdasan yang diinginkan oleh pendiri-pendiri negara adalah kecerdasan di bawah nilai-nilai Pancasila. Karena falsafah hidup kita adalah Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan itu, sampai pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi tak kalah bicara mencerdaskan bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa haruslah benar-benar cerdas di bawah nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Cerdas sesuai kandungan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Cerdas sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Cerdas sesuai dengan persatuan Indonesia. Cerdas sesuai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan itu. Dan cerdas yang sesungguhnya membawa nilai-nilai keadilan sosial untuk seluruh bangsa Indonesia. Inilah barangkali tugas pokok seluruh anak bangsa hari ini, bahwa yang telah cerdas itu banyak, yang hebat-hebat itu telah banyak, tetapi persoalan terbesar adalah cerdas dan hebat sesuai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, sesuai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai nilai-nilai persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, dan cerdas sesuai nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dengan demikian sepertinya hari ini bahwa sesungguhnya bangsa ini harus bekerja keras lagi ke depan untuk tingkat cerdas otak, sudah tinggi kualitas kecerdasan. Tapi kalau di bawah nilai-nilai Pancasila, kecerdasan itu adalah secara sederhana cerdas. Yang cerdas itu di bawah ketaatan terhadap nilai-nilai oleh kita umat Islam adalah kecerdasan di bawah nilai-nilai ketaatan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jika ini terjadi, tentu cerdas sesuai dengan kehendak Al-Quran dan Sunnah, cerdas yang memang menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kalau cerdas yang seperti itu yang muncul, ya tentu bahwa sesungguhnya kecerdasan yang bisa menjadikan bumi ini tersenyum. Cerdas yang bisa menjadikan langit ini tertawa. Cerdas yang bisa menjadikan gunung-gunung akan bergembira. Sungai danau lautan itu akan bersorak. Lalu alam ini akan bergembira bersukaria. Kenapa? Bangsa-bangsa yang cerdas itu hadir menghadirkan rahmatan lil alamin, kebaikan untuk semua. Tapi tak kala kecerdasan itu tidak berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, tidak berlandaskan keadilan sosial, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan, terjadilah ketimpangan-ketimpangan, muncullah penghancuran-penghancuran, sentra-sentra ekonomi. Yang namanya bumi akan menangis, yang namanya langit akan berduka cita, yang namanya gunung-gunung akan meraung, yang namanya sungai, danau, lautan akan berduka cita. Kenapa? Karena anak-anak manusia yang cerdas itu lepas kendali bagaikan layang-layang putus tali. Inilah barangkali antara lain yang perlu sama-sama kita renungkan dan kita sadari, bahwa pendiri negara dengan akal pemikiran pandangan yang amat jauh ke depan, negara ini dimerdekakan dengan perjuangan panjang melelahkan, adalah untuk antara lain menjadikan kehidupan bangsa ini cerdas di bawah ketaatan sesuai dengan kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah. Wallahu'alam bishawab.
2: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita buka line interaktif pagi hari ini, bisa melalui line telepon atau WhatsApp call, atau juga WhatsApp 0811-66-66975, atau Anda juga bisa bertanya melalui live chat di live streaming kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, saya ke WhatsApp, ada yang sudah mengirimkan pertanyaan duluan di WhatsApp. Assalamualaikum, saya Rani Aneva dari Lubuk Selasih. Saya mau bertanya, bagaimana seharusnya sikap seorang muslim ketika menemukan kebijakan pemerintah yang dianggap kurang sesuai dengan harapan masyarakat jika dikaitkan dengan nilai Pancasila dan ajaran Islam? Terima kasih.
4: Ya, sikap kita sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu melihat penyimpangan, ketidakbenaran, jika kamu punya kekuasaan, kekuasaanmu kamu gunakan. Jadi kekuasaan itu bisa saja kekuasaan untuk langsung mengubah ketidakbenaran. Bisa saja kekuasaan itu melakukan prosedural, mungkin menghadap orang-orang pengambil kebijaksanaan lalu mendiskusikannya. Sehingga kata Rasul, gunakan kekuasaanmu. Jika kamu tidak berkuasa, gunakan ucapanmu. Ya, ucapan tentu di Allah. Datang ke situ. Jika tidak punya kekuasaan dan tidak mungkin pula untuk berdialog, maka gunakan hati kamu. Artinya, untuk setiap penyimpangan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh kita berpartisipasi aktif terhadap semua penyimpangan-penyimpangan yang kategorisasinya adalah bermaksiat terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Nah, itu sudah standar dalam Islam. Maka dengan demikian, standar inilah yang perlu kita cam dan renungkan, dan semua kita itu berada pada posisi melakukan kontrol sosial untuk setiap penyimpangan yang ada. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, kembali pendengar, kami buka line interaktifnya di kesempatan pagi hari ini, bisa melalui line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-66-66975. Kembali kami informasikan topik kita pada pagi hari ini, yaitu merdeka itu untuk cerdas di bawah nilai-nilai Pancasila. Merdeka itu untuk cerdas di bawah nilai-nilai Pancasila. Bersama narasumber kita pagi hari ini ada Ustaz Dr. Haji Dasrizal Dahlan SH MPDMA. Beliau adalah dosen tetap pasca sarjana UMSB. Silakan mendengar di 0751-812-878 atau bisa juga melalui WhatsApp 0811-66-66975 dan juga bisa melalui kanal YouTube streaming di RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Untuk Anda yang mengakses acara ini melalui aplikasi RRI Digital, dengan topik kita yaitu mengenai merdeka itu untuk cerdas di bawah nilai-nilai Pancasila. Silakan kami buka line interaktifnya di 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-66-66975 di kesempatan pagi hari ini. Baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat, untuk kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, silakan pendengar di 0751-812-878 ataupun juga di line WhatsApp kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik, sambil menunggu, saya akan berbincang juga dengan Ustadz. Nah, Ustadz, terkait dengan topik kita ini, memaknai merdeka itu sebagai umat muslim seperti apa, Ustadz? Apakah memang merdeka semerdeka-merdekanya, atau merdeka ada batasan-batasan yang harus juga kita perhatikan?
4: Ya, terima kasih. Ya, merdeka itu tentu konsep awalnya dalam kepala. Orang-orang tertentu bisa mengartikan merdeka itu kita bebas melakukan apa yang kita maui. Oleh orang-orang tertentu bisa saja merdeka diartikan terbujur lalu terbelintang patah. Oleh orang-orang tertentu yang jahat-jahat, merdeka itu adalah halal seluruh cara demi wujud semua cita-cita. Seperti konsep politik dari Machiavellisme itu. Tapi bagi kita umat Islam, merdeka itu adalah hidup teratur. Hidup yang terarah, hidup yang terkendali. Untuk dasar-dasar kehidupan, untuk melangkahkan proses menempuh kehidupan menuju tujuan yang jelas, tegas, dan pasti. Persoalan hari ini adalah barangkali adalah apa tujuan hidup kita? Ya, tujuan hidup kita sebagai hamba Allah mencari kebahagiaan dunia pendukung kebahagiaan utama akhirat kelak, mendapatkan surga Allah. Itu tujuan hidup kita, itu yang pertama, sasaran akhir ridha Allah. Dari ridha Allah itu surga di hari kemudian kelak. Sedangkan untuk kebahagiaan di dunia, ilmu pengetahuan, kemajuan ekonomi, kesejahteraan, apa pembentuknya, itu tujuan antara, tujuan sementara untuk mewujudkan tujuan ridha Allah didapatkan, surga Allah diperoleh di akhirat kelak. Jadi tak kalah Allah mengatakan wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Kamu cari, gunakan seluruh potensi-potensi, peluang-peluang yang ada pada diri kamu untuk mendapatkan hidup bahagia di akhirat kelak itu tanpa kamu melupakan kebahagiaanmu di dunia. Jadi kebahagiaan hakiki itu ridha Allah, surga Allah di akhirat kelak. Inilah merdeka oleh kita hidup teratur. Dasar kehidupan kebenaran yang didatangkan oleh Allah, proses mewujudkan tujuan cita-cita itu sesuai ketentuan kehendak Allah. Lalu sasaran itu adalah ridha Allah, surga Allah di akhirat kelak. Selama kita menyadari bahwa tujuan kita jelas, langkah-langkah kita pasti, dan dasar-dasar kita berbuat itu tidak diragukan, ya berjuang di jalan yang benar, mewujudkan sesuatu yang benar, dan selamanya kita berada dalam jalan yang benar. Rasul mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bekerja keras kamu untuk mewujudkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kamu. Tetap kamu memohon pertolongan kepada Allah. Tidak boleh kamu berhenti, tidak boleh kamu merasa lelah, tidak boleh kamu berputus asa. Karena hidup ini adalah perjuangan. Insya Allah.
2: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami buka line interaktifnya di 0751-812-878 atau bisa juga melalui WhatsApp 0811-6666-975. Saat ini pukul 5 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Saya masih buka line interaktif, baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat untuk kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi kami informasikan topik kita, yaitu merdeka itu untuk cerdas di bawah nilai-nilai Pancasila. Bersama narasumber kita Ustaz Dr. Haji Dasriza Dahlan SH MPDMA, beliau adalah dosen tetap pasca sarjana UMSB. Silakan kami buka line interaktif kembali di 0751-812-878 atau bisa melalui line WhatsApp 0811-66-66-975 di kesempatan pagi hari ini. Baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat, di kesempatan pagi hari ini untuk edisi hari Senin tanggal 10 Agustus 2026, ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sambil menunggu Anda kembali, saya kembali akan diskusi dengan Ustadz. Nah, Ustadz, di era digital ini dan juga arus informasi yang begitu cepat, tentunya tantangan terbesar apa yang kita sebagai masyarakat, khususnya juga umat muslim, juga umat lainnya, yang dihadapi dalam menjaga agar kecerdasan masyarakat itu tidak terlepas dari koridor Pancasila ini, Ustadz?
4: Terima kasih. Bahwa kemajuan sains teknologi itu sesungguhnya sifatnya adalah netral. Bahwa kemajuan-kemajuan mendatangkan keberuntungan-keberuntungan benar. Sehingga tak kalah budaya instan, copy paste, cepat saji, dengan waktu yang singkat, hasil yang bagus, itu adalah sesuatu kemajuan teknologi. Tapi kalau tidak hati-hati juga kadang-kadang bahwa budaya instan, cepat saji, copy paste bisa menjadikan orang kadang-kadang tidak mau bekerja keras. Kadang-kadang menjadikan orang tidak sungguh-sungguh bekerja. Yang muncul adalah kemalasan, tidak mau bekerja keras, dan hilang kesabaran. Sehingga tak kalah sedikit terlambat marah-marah, sedikit terlambat dia akan kecewa. Kenapa? Ya karena sudah bergantung kepada kemajuan teknologi, lalu dia sepertinya terbang ke udara, lalu kakinya sudah terlepas dari membumi. Nah, padahal sesungguhnya teknologi yang maju memanfaatkan segala keberuntungan dan jauhkan segala penyimpangan. Itu satu sisi. Yang kedua, justru kemajuan teknologi bisa digunakan salah, disalahgunakan untuk membuat sesuatu yang tidak benar. Betapa hari ini orang melakukan, ya katakanlah dunia perdagangan, melalui bursa efek mungkin, yang sederhana saja berbelanja melalui SPBU barangkali, berbelanja dapur penggunaan gas mungkin 3 kilo, 12 kilo. Apakah itu benar-benar 12 kilo, 3 kilo seperti yang tertulis? Disinilah dibutuhkan kebenaran yang hakiki itu. Bagi orang-orang yang lurus dan benar, kecepatan teknologi diperoleh, dinikmati kemanfaatannya. Namun bagi orang-orang yang menyimpang, gas 3 kilo, yang gas 12 kilo, diisinya tidak 12 kilo yang harusnya 12, tidak 3 yang harusnya 3, nyimpang. Siapa yang mau, yang bisa tahu bahwa itu benar tidak 12, benar tidak 3? Nah, lalu orang-orang yang melakukan penyimpangan yang namanya timbangan, takaran, ukuran, berbicara kualitas, ya untuk perdagangan-perdagangan barang-barang yang tertutup itu, ya sesungguhnya dituntut kejujuran. Jadi dengan demikian bahwa sesungguhnya semakin maju teknologi, semakin cerdas orang, semakin mudah kehidupan ini untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan oleh orang-orang yang mau berbuat baik, tapi justru untuk orang-orang yang suka berbuat salah, ya juga semakin lempang perjalanannya melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, benarlah kata orang dulu mengatakan bahwa the man behind the gun, bahwa senjata itu tergantung berada di tangan siapa. Jika orangnya benar, untuk jalan-jalan kebenaran. Jika orangnya jahat, maka digunakan untuk kejahatan. Maka untuk itu kita cerdaskan bangsa dan kehidupan bangsa, tapi tetap di bawah panji-panji nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, serta rentetan-rentetan sila 2, 3, 4, dan 5 itu. Wallahualam bisawab.
2: Baik Ustadz, dan terakhir kesimpulan dari topik kita pada pagi hari ini Ustadz, silakan.
4: Terima kasih banyak. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini. Kita perankan diri kita untuk bersama-sama berpartisipasi aktif mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, dan satu antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu benar-benar harapan kita kalau bangsa itu cerdas, cerdas yang benar-benar terpandu di bawah nilai-nilai kebenaran. Sebab kalau cerdas tidak di bawah nilai-nilai kebenaran, maka justru kecerdasan itu akan digunakan salah dan disalahgunakan. Orang-orang Minang mengatakan kalau nyo gak puak, jangan membuang lama. Kalau nyo berkawan, jangan menggunting dalam lipatan. Jangan menuhuk kawan seiring. Jangan sampai terjadi telunjuk lurus, kelingking berkait. Maka dengan demikian, pendiri negara dengan kecerdasannya yang tinggi, sampai berpikir bukan sekedar bangsa ini cerdas, tapi sampai ke tingkat kehidupan bangsa itu cerdas. Maka dengan demikian, semua nilai-nilai kecerdasan itu hendaklah benar-benar terkendali di bawah nilai-nilai kebenaran, sehingga kecerdasan itu benar-benar hendaknya cerdas yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Wallahualam bishawab.
2: Baik, terima kasih Ustadz. Dan mendengar dengan demikian, maka berakhir pula program Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Saya Yudi Maso beserta Ustadz Dasiza Dahlan pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita jelang pukul 6, saatnya kami sampaikan Warta Berita Daerah.
3: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Sebenarnya sih sudah sangat layak ya, Padang ini Rotu Gastronomi City.
3: Beberapa kasus ini yang sudah diproses oleh aparat penegak hukum, kami support habis-habisan.

0: Sari berita, Sekretaris Umum Indonesia Creative Cities Network ICCN, Ida Bagus Agung Gunatarwa, menilai Kota Padang dalam jalur yang tepat menuju pengakuan jejaring kota kreatif dunia berbasis gastronomi. Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat mendorong kasus kecurangan atau fraud di sektor perbankan yang memenuhi unsur pidana diproses hingga tuntas oleh aparat penegak hukum. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Wahyudi Maswar. Pemerintah Kota Padang mendorong pelestarian adat dan budaya Minangkabau melalui pengembangan fashion lokal. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan Padang Fashion Summit 2026 yang menghadirkan pelaku usaha dan produk fashion di Sumatera Barat. Berikut laporan Fabian Syafitra.
1: Padang Fashion Summit adalah bahagian dari pelestarian budaya yang kita cintai.
2: Padang Fashion Summit 2026 melibatkan 160 tenan yang terdiri dari pelaku kuliner, produk unggulan UMKM, serta puluhan desainer. Kegiatan yang menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi Kota Padang atau HJK yang ke-357 berlangsung di salah satu hotel di Kota Padang sejak kemarin. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan, Padang Fashion Summit menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga sekaligus melestarikan adat dan budaya Minangkabau. Menurutnya, perkembangan zaman dan teknologi tidak membuat nilai budaya ditinggalkan.
1: Inilah salah satu upaya pemerintah Kota Padang pada momentum ini bagaimana menjaga, bagaimana melestarikan adat dan budaya yang kita junjung tinggi. Dan ini sebuah cita-cita besar. Membangun narasi, mengangkat citra, mengangkat berbagai nilai melalui program gastronomi.
2: Maigus menilai pengembangan budaya telah dilakukan melalui berbagai program pemerintah, termasuk gastronomi, tidak hanya mengangkat makanan, tetapi juga nilai adat dan budaya di Kota Padang. Karena itu, ia berharap Padang Fashion Summit dapat membangkitkan kreativitas sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya lokal. Sementara itu, salah seorang pelaku usaha fashion yang mengikuti Padang Fashion Summit, Tatia Smarni dari Ririn Collection. Ia menjelaskan membawa produk busana muslim khas Minangkabau. Produk yang menjadi andalan adalah baju basiba.
3: Baju basiba karena memang akhir-akhir ini terutama pemerintah Sumatera Barat itu kan memang sedang berupaya mengembalikan budaya dan memperkenalkan kembali kepada generasi muda. Di sekolah-sekolah kan sekarang hari Kamis atau Jumat itu kan memakai baju basiba. Nah itu terpengaruh kepada orang-orang dewasa dan lain-lain.
2: Tatias berharap kegiatan seperti Padang Fashion Summit dapat terus digelar dan memberikan ruang lebih besar bagi UMKM untuk memasarkan produknya. Ia juga berharap pelaku usaha lokal selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan pameran yang digelar.

0: destinasi berbasis kearifan lokal di kawasan Kota Tua kemarin. Gelar wicara ini menghadirkan founder Samsara Living Museum Karangasem Bali, Ida Bagus Agung Gunartawa, yang merupakan rujukan traveler untuk wisata berbasis budaya di Indonesia. Agung yang juga Sekretaris Umum Indonesia Creative Cities Network, ICCN kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, pengusulan Kota Padang sebagai jejaring kota kreatif dunia berbasis gastronomi merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, pengakuan UNESCO terhadap narasi sejarah, komunitas kuliner yang ada di Kota Padang bisa menginspirasi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang kaya cita rasa.
1: Kalau lolos nanti akan menjadi yang pertama, menurut kami sangat strategis. Indonesia ini kan salah satu five senses treatment, orang kemudian punya memori yang kuat adalah karena cita rasanya. Jadi sangat miris ketika tidak ada kota yang kemudian berani mengangkat diri gitu ya, untuk menjadi bagian dari identitas gastronomi secara global.
0: Agung menambahkan, Kota Padang yang merupakan ibu kota provinsi, memiliki sumber daya memadai menjadi rujukan internasional terkait gastronomi. Menurutnya, jika dibandingkan dengan Kabupaten Karangasem yang berada di kaki Gunung Agung Bali, Kota Padang justru memiliki nilai tambah terkait positioning sejarah dan letak geografis yang berada di garis pantai. Sementara itu, pendiri komunitas Padang Heritage, Ubay, mengatakan, untuk menuju pengakuan UNESCO berbasis gastronomi, warga kota harus bergerak aktif mengenalkan potensi kuliner di daerahnya sebagai destinasi unggulan. Menurutnya, inisiasi dimaksud harus digerakkan langsung oleh komunitas, pelaku kuliner, serta akademisi.
2: Karena Padang memang mau menjadi kota gastronomi, berarti kita bisa mulai inventarisasi sektor-sektor atau bidang-bidang terkait yang melihat peninggalan-peninggalan, baik itu warisan budaya tangible dan intangible. Di setiap kegiatan, pasti kita akan memperkenalkan kuliner khas yang ada di kawasan Kota Tua Padang.
0: Sesi Talk and Taste mempertemukan sejumlah toko dan pelaku industri kuliner untuk membahas potensi gastronomi sebagai bagian penting dari pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata di Kota Padang. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, praktisi kuliner, komunitas, dan masyarakat dalam membangun narasi besar tentang masa depan gastronomi di Kota Padang. Hans Permanada melaporkan.
3: Tingginya permintaan dalam acara Padang Gastronomy Market hari ketiga membuat salah satu UMKM kuliner tradisional asal Lubuk Kilangan harus 8 kali mengisi ulang stok dagangannya dalam sehari. Berikut laporan selengkapnya.
4: Alhamdulillah kita dari pagi memang ramai terus.
5: Tingginya antusiasme masyarakat pada Padang Gastronomy Market hari ketiga dalam rangkaian hari jadi Kota Padang turut meningkatkan penjualan kuliner tradisional. Salah satu UMKM asal Kecamatan Lubuk Kilangan bahkan mengaku harus melakukan pengisian ulang hingga 8 kali dalam sehari. Anggota Forum UMKM Lubuk Kilangan, M. Irsyad, mengatakan sejak pagi dagangannya terus diburu pengunjung. Kondisi tersebut membuat jumlah makanan yang dijual habis lebih cepat dari perkiraan. Irsyad menyebut kuliner yang paling banyak diminati pengunjung adalah kue tabuang dan kolak pario. Kedua makanan tersebut merupakan kuliner tradisional yang kini mulai jarang ditemui di tengah banyaknya pilihan makanan kekinian.
4: Alhamdulillah kita dari pagi memang ramai terus. Ini pun drop barang kita udah yang ke-8 kali hari ini. Nah, jadi karena udah malam udah nggak sanggup lagi. Permintaan banyak, masih banyak sih, tapi udah nggak sanggup lagi. Yang paling laris hari ini kue tabuang dan kolak pario. Kue tabuang itu mirip kue putu, tapi dia beda sedikit. Ini terbuat dari tepung beras, parutan kelapa, dan gula. Kemudian kita kukus di pario.
5: Irsyad tidak menyangka penjualan kuliner tradisional yang dijajakan mendapat respon besar. Menurutnya, produk yang berbeda dari makanan yang umumnya dijual menjadi salah satu alasan pengunjung tertarik untuk membeli. Antusiasme pengunjung juga terlihat dari kedatangan warga yang tidak sekedar ingin menikmati kuliner, tetapi sekaligus menyaksikan Exploria Padang 2026. Nova, salah seorang pengunjung asal Kuranji, mengatakan sengaja datang untuk menikmati kuliner sekaligus menonton konser.
6: Iya, sebenarnya pengen kulineran sih, sekalian emang pengen nonton konser. Karena kebetulan kalau dilihat dari artis yang bakal tampil, banyak banget ya malam ini. Iya nih, lagi lihat-lihat aja, cuman emang serame itu ya, ternyata antusias warga luar biasa sih.
5: Nova menilai antusiasme masyarakat terhadap rangkaian HJK Padang cukup tinggi. Ia juga berharap pemerintah maupun generasi muda terus menghadirkan kegiatan positif yang dapat dinikmati masyarakat Kota Padang. Febian Syafitra melaporkan.
3: Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia, APJI, dorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Sumatera Barat menerapkan penghitungan laporan keuangan untuk mengambil keputusan bisnis. selain dapat mengontrol biaya

0: yang dikeluarkan untuk produksi, pengusaha dapat memantau profitabilitas agar mampu bersaing di pasaran. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia, ABJI, Tasya Megananda Yuki kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, pemilik usaha rumah makan hingga UMKM tidak cukup mampu bersaing jika hanya mengandalkan branding dan kekuatan cita rasa makanannya. Banyak pengusaha kuliner yang saat ini justru hanya memanfaatkan momentum musiman dibandingkan daya saing yang berkelanjutan. Menurut Tasya, agar tetap eksis di pasar dalam jangka waktu yang lama, pengusaha boga atau kuliner di Sumatera Barat harus mengetahui perhitungan cost of goods sold atau COGS atau harga pokok penjualan sebagai dasar penentuan harga jual, perhitungan laba kotor, hingga mengukur efisiensi operasional usaha. Tanpa perhitungan yang tepat, menurutnya pelaku usaha berisiko mengalami kerugian.
2: Pasti kami berharap dari ABJI menginginkan UMKM dari Kota Padang dan juga Sumatera Barat untuk lebih mengerti cara manajemen catering atau jasa boganya. Karena banyak sekali UMKM-UMKM ini yang mereka hanya berjualan tanpa mengerti sistem keuangan. Jadi disinilah kita dari ABJI memberikan pelatihan-pelatihan para UMKM.
1: Ketua DWP ABJI Tasya menambahkan, dengan memahami perhitungan harga pokok penjualan atau COGS, diyakini dapat menghapus stigma ketakutan pajak di kalangan UMKM akibat tidak memiliki catatan keuangan yang rapi. Dengan menghitung COGS secara benar, pelaku usaha tahu persis modal dan laba bersih yang diperoleh, sehingga pajak yang dihitung atau dibayarkan sesuai dengan kondisi real usaha dan tidak menebak-nebak. Hans Permananda melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi dari Pro 1 RRI Padang. Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat mendorong kasus kecurangan atau fraud di sektor perbankan yang memenuhi unsur pidana diproses hingga tuntas oleh aparat penegak hukum. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus memperkuat pengawasan internal dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Berikut laporan Dudik Setio.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat mendorong kasus fraud atau kecurangan di sektor perbankan yang memenuhi unsur pidana ditangani aparat penegak hukum, salah satunya kredit fiktif di Bank Nagari Kantor Cabang Pembantu atau KCP Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus memperkuat pengawasan internal perbankan. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra di Padang kemarin mengatakan, terungkapnya kasus kredit fiktif tersebut justru berawal dari audit investigasi internal yang kemudian dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, hal itu menunjukkan sistem pengendalian internal dan mekanisme anti-fraud mampu mendeteksi adanya penyimpangan. Oleh karena itu, OJK mendukung agar kasus dimaksud disidik hingga tuntas.
4: Di Bank Nagari itu ada namanya sistem anti-fraud yang itu lebih ditingkatkan efektivitasnya sehingga itu mulai bekerja dengan baik. Dan kami mengharapkan beberapa kasus ini yang sudah diproses oleh aparat penegak hukum, kami support habis-habisan baik dari OJK maupun juga dari level jajaran pengurus Bank Nagari. Karena apa? Ada pasal pengenaan di DTP Bank, bahkan ada di pasal pengenaan di DTP Core, itu dapat memberikan efek jera bagi pegawai-pegawai lainnya.
3: Kasus kredit fiktif kredit usaha rakyat atau KUR tersebut kini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat. Nilai kredit bermasalah mencapai 50 miliar dengan 125 debitur. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang terjadi pada rentang Oktober 2023 hingga Mei 2025. Roni Nazra berharap penguatan sistem pengawasan internal serta proses hukum terhadap kasus yang memenuhi unsur pidana dapat terus menekan risiko fraud. Upaya tersebut sekaligus diharapkan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Dodi Istio melaporkan.
0: Sebagian besar paket pekerjaan penanganan jalan Provinsi Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu telah masuk dalam tahap kontrak. Penanganan dimaksud menggunakan dana transfer ke daerah TKD senilai Rp254 miliar. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
5: Alhamdulillah kita dapat dana TKD sebanyak 254 miliar untuk bidang jalan ini dan sampai saat ini itu terbagi dalam bentuk 31 paket pekerjaan.
6: Penanganan jalan Provinsi Sumatera Barat yang mengalami kerusakan akibat bencana terus dilakukan. Sekretaris Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang BMCKTR Provinsi Sumatera Barat, Adratus Setiawan kepada RRI di Padang kemarin merinci, sudah ada 10 dari 31 paket penanganan jalan provinsi terdampak bencana hidrometeorologi masuk tahap kontrak. Sisanya segera dikontrak dalam beberapa pekan ke depan dan dilanjutkan dengan pekerjaan fisik secara bertahap. Adratus menjelaskan pekerjaan dimaksud menggunakan TKD sebesar Rp254 miliar yang dialokasikan khusus untuk bidang jalan. Anggaran tersebut diprioritaskan pada ruas jalan yang paling mendukung aksesibilitas masyarakat, mobilitas, dan kelancaran distribusi logistik. Ia menginformasikan secara keseluruhan, terdapat 21 ruas jalan provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025 lalu. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkirakan kebutuhan penanganan seluruh ruas tersebut mencapai sekitar Rp1,2 triliun.
5: Dan kita fokuskan, jadi variabel yang kita tentukan yang paling mendukung aksesibilitas masyarakat dan memastikan jalur logistik tidak terganggu, karena kita punya dua jalan nasional yang sangat rentan untuk putus. Ketika itu terjadi, tentu orang berharap ke jalan provinsi. Nah, ke jalan provinsi yang terbiasa untuk menghandle itu ternyata juga putus. Jadi itu yang kita utamakan dan itu sudah mulai berprogres.
6: Sekretaris Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat Adratus Setiawan menambahkan, selain memulihkan kerusakan, pemerintah juga menyiapkan pendekatan pembangunan kembali dengan lebih baik bersama melibatkan akademisi dan tenaga ahli. Kajian tersebut diarahkan untuk menghasilkan konstruksi yang lebih adaptif terhadap risiko bencana sehingga kerusakan serupa tidak terus berulang. Melati Oktawina melaporkan.
0: Sekolah rakyat terintegrasi tidak hanya dituntut memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Perhatian terhadap kondisi psikologi siswa juga dinilai penting, mengingat mereka datang dengan pengalaman hidup dan lingkungan sosial yang beragam. Informasi selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
3: Sekolah rakyat terintegrasi yang menjadi wadah pendidikan bagi anak-anak keluarga prasejahtera disarankan menyediakan konselor. Kehadiran konselor dinilai penting untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan asrama yang baru. Psikolog Universitas Negeri Padang, Wirza Feni pada RRI di Padang kemarin mengatakan, siswa sekolah rakyat berasal dari latar belakang sosial dan lingkungan yang berbeda. Sebagian anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi sulit bahkan telah terbiasa menghadapi tekanan kehidupan yang dapat memengaruhi kecerdasan dan kondisi emosional. Menurut Wirza, kondisi tersebut membuat siswa membutuhkan waktu untuk beradaptasi, terutama ketika harus tinggal di asrama dan berinteraksi dengan lingkungan baru. Karena itu, sekolah rakyat terintegrasi tidak cukup hanya menyediakan tenaga pengajar, tetapi juga perlu menghadirkan konselor dan tenaga kesehatan.
7: Anak-anak yang hidup dalam tekanan ekonomi kronis itu biasanya akan lebih rentan mengalami stres berkepanjangan, gitu ya, kecemasan, merasa rendah diri, sulit konsentrasi, ya. Karena memang energi mental mereka setiap hari itu habis untuk bertahan hidup. Nanti ketika misalnya mereka datang ini di sekolah rakyat, mereka dikumpulkan dalam satu tempat, mereka berkumpul bersama, tentu mungkin akan banyak penyesuaian-penyesuaian yang perlu mereka akan lewati. Idealnya, sekolah rakyat itu tidak hanya menyediakan guru di sekolah tersebut, tapi juga memang kita di awal ini ada psikolognya di sana.
3: Wirza menambahkan, sekolah rakyat terintegrasi sebagai program besar membutuhkan dukungan berbagai pihak. Koordinasi lintas lembaga perlu diperkuat agar kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pendampingan psikologi siswa dapat terpenuhi secara optimal. Dodi Istio melaporkan.
0: Petani di Sumatera Barat harus menyesuaikan kalender tanam dengan kondisi cuaca untuk mengurangi risiko gagal panen akibat perubahan iklim. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan perkiraan musim hujan dan kemarau serta jenis tanaman yang akan dibudidayakan. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
8: Perkiraan hujannya dengan tanaman yang akan kita tanam.
6: Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat Rina Martin kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, petani perlu memahami pengaturan pola tanam termasuk memilih varietas atau benih yang lebih tahan terhadap kekeringan saat El Nino maupun genangan ketika musim hujan. Menurutnya, pengelolaan air juga menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan iklim. Rina menjelaskan penerapan kalender tanam dilakukan dengan menyesuaikan perkiraan curah hujan dan komoditas yang akan ditanam sangat penting. Saat musim hujan, petani dapat memilih tanaman padi, sedangkan pada musim kering dapat beralih ke palawija atau tanaman kacang-kacangan. Pergiliran tanaman juga dianjurkan agar lahan tidak terus-menerus ditanami komoditas yang sama. Edukasi mengenai kalender tanam dan pola pergiliran tanaman terus diberikan kepada kelompok tani sebagai bagian dari upaya menghadapi dampak perubahan cuaca.
8: Nah, jadi itu memang butuh pengetahuan kita tentang kalender tanam. Sebenarnya kami di kelompok-kelompok tani itu sudah menyampaikan bagaimana adanya pergiliran tanaman itu di satu lahan, ya, tidak melulu padi-padi saja, karena itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman itu sendiri dan memang erat kaitannya dengan perubahan cuaca yang ada.
6: Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat, Rina Martin menambahkan, terbaru hampir 16 hektar lahan pertanian di Kota Padang terdampak banjir yang terjadi pada awal Agustus 2026 lalu. Wilayah Kuranji menjadi daerah dengan dampak paling luas yakni lebih dari 10 hektar, lalu juga ada di Koto Tangah, Lubuk Kilangan, dan Pau. Komoditas yang paling banyak terdampak adalah tanaman padi, jagung, serta komoditas hortikultura terutama cabai. Melati Oktawina melaporkan.
0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Sekretaris Umum Indonesia Creative Cities Network ICCN Ida Bagus Agung Gunartawa menilai Kota Padang dalam jalur yang tepat menuju pengakuan jejaring kota kreatif dunia berbasis gastronomi. Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat mendorong kasus kecurangan atau fraud di sektor perbankan yang memenuhi unsur pidana diproses hingga tuntas oleh aparat penegak hukum. Demikian warta berita daerah pagi hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, telah kami sampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini. Pukul 7 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita. Kemudian pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, program Padang Menyapa kembali menyapa Anda dengan topik yang telah kami siapkan untuk Anda di pagi ini. Dan Halo RRI akan hadir dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat mulai aktivitas Anda di hari ini, hari Senin, 10 Agustus 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur, langsung mengecek handphone, atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum, karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Eh Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
2: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat?
1: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
2: Santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
1: Emang kalau gak ada bos bebas gitu gak ikut aturan? Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya.
2: Hehehe.
1: Udah karakter kali ya suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimana-mana Anda berada. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama Pro 1 dari Padang. Rangkaian acara telah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Dan ya pastikan Anda tetap bersama frekuensi FM 95,9 MHz dan juga streaming di aplikasi RRI Digital serta di website rri.co.id. Kita lanjut kebersamaan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mah, hoax itu apa sih, Mah?
1: Kenapa, sayang?
0: Adik sering dengar orang bilang, itu hoax.
1: Oh, hoax itu artinya berita bohong atau berita yang tidak benar. Kita harus cari tahu kebenaran sebuah berita atau informasi. Nanti kalau udah besar, adik pasti ngerti.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Mm-mm.
0: Kalau setiap adik minta beli mainan atau permen, Mama bilang, itu nggak dijual, Nak. Itu hoax juga nggak ya, Ma?
1: Kalau itu apa ya?
2: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

Mendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik dan perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng makan bergizi gratis atau MBG. Alat deteksi